0: sebutkan namanya ya Pak ya, silakan.
1: Mau menanyakan, saya punya kakek, Pak Jalil,
0: ya,
1: dan nenek Aminah.
0: Baik.
1: Keduanya sudah meninggal. Dari sini punya anak satu laki-laki dan satu perempuan. Yang satu laki-laki Bapak Rohili dan anak perempuannya Ibu Dahlia dan sudah meninggal juga. Nah, Pak Jalil ini punya, kakek saya ini punya sebidang tanah. Dari anak laki-laki punya cucu 3 orang.
0: Pak Rohili ya sih ya?
1: Pak Rohili. Ya, Pak Rohili punya cucu 3 orang. 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan dari Ibu Dahlia punya cucu 4 orang. 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, saat ini yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana pembagian warisnya Pak Ustadz?
2: Yang meninggal duluan siapa?
1: Pak Jalil.
2: Pak Jalil punya harta
1: sebidang tanah.
2: Sebidang tanah. Istrinya masih hidup saat dia wafat berarti kan ya?
1: Iya, betul.
2: Istri Pak Jalil, istri saat dia wafat, istri, anak-anaknya masih hidup?
1: Masih hidup saat Pak Jalil wafat.
2: Berapa anaknya tadi?
1: Ada 2, 1 laki-laki, 1 perempuan.
2: Laki, 1 anak perempuan. Jalil wafat. Bagian warisnya adalah istri Pak Jalil, karena Pak Jalil punya anak, kata Allah, mendapatkan 1/8. Anak mendapatkan sisa. Maka pembaginya ini yang kita tarik ke atas angka 8 ini. 8 bagi 8 kali 1, 1. 8 kurang 1, sisa 7. 7 akan dibagikan 1 anak laki, 1 anak perempuan. Anak laki 2 bagian. Tambah 1 berarti 3 bagian. 7 akan dibagi 3, ada pecahan agar bisa dibagi. 3 dikali 8. Sama dengan 2, 4. 3 dikali 1 sama dengan 3. Untuk anak laki-laki 2 bagian, 2 kali 7, 14. Anak perempuan 1 berarti 7. Plus 24. Harta Jalil dibagi 24 bagian. Untuk istrinya 3/24. Untuk anak laki-lakinya 14/24. Anak perempuannya 7/24.
0: Cukup jelas Bapak?
1: Iya, jelas Pak Ustaz. Terima kasih sudah saya lengkap. Terima kasih Pak
2: Ustaz. Baik,
0: baik. Ya. Baik, jazakallah khair Pak. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, silakan masih di line telepon 021-823-6543. Bagian yang baru bergabung dalam pembahasan penghalang-penghalang waris. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
3: Dari Umu Abdillah di Mamuju.
0: Umu Abdillah di Mamuju, silakan Ibu.
3: Pertanyaan saya Ustaz, ada titipan pertanyaan dari teman Ustaz. Beberapa bulan yang lalu Ustaz, ini teman menyuruh seseorang menjualkan kebunnya. Waktu itu tidak laku Ustaz. Nah, bulan lalu dia sudah mendapatkan pembeli Ustaz. Tapi sudah beberapa bulan berdapat begitu Ustaz. Nah, ini teman saya, ini orang yang apa namanya yang menjualkan itu meminta uang 5 juta Ustaz untuk apa namanya itu makelar istilahnya di sini Ustaz, yang menjual-jualkan lahan itu. Dia meminta uang 5 juta untuk selaku itu untuk apa namanya dari hasil pembelian itu. Nah, pertanyaan temanku, dia katanya tidak ikhlas memberikan 5 juta itu Ustaz, karena tidak ada perjanjian dari awal. Nah, pertanyaannya halalkah ini yang 5 juta untuk dia begitu Ustaz?
2: Dari awal apa yang diucapkan oleh pemilik tanah?
3: Waktu di awal itu beberapa bulan yang lalu kan beda harganya Ustaz, katanya masih harga 100 juta lebih. Nah, di situ dia mendapat.
2: Pertanyaan saya ulangi. Pada saat di awal, apa yang diucapkan kepada broker itu?
3: Afan Ustaz, saya juga kurang apa namanya, kurang jelas waktu perjanjian awalnya itu.
2: Kalau tidak jelas, saya tidak bisa jawab.
3: Oh, nah, Ustaz, nanti saya tanyakan ulang.
0: Baik, Ibu. Nanti bisa disampaikan kembali dan bisa diperinci ya, Bu ya. Dalam bab muamalat perlu diperinci. Baik, jazakallah khair, Ummu Abdillah. Ditunggu nanti untuk pertemuan berikutnya. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon dan bagi Anda yang bertanya via chat WhatsApp, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk kembali.
3: Halo, ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
3: Dengan Umar Faik, cerita di Jakarta.
0: Baik, Umar Faik, silakan pertanyaannya.
3: Ini Ustaz, saya kan punya itu apa namanya mbah, tapi mbah agak jauh ya Ustaz ya. Kemudian mbah itu nggak punya anak, nggak punya anak, dan suami juga udah nggak ada.
0: Disebutkan namanya Ibu?
3: Namanya Tarmi.
0: Ibu Tarmi.
3: Ibu Tarmi. Nah, pada waktu beliau meninggal, saudara sekandungnya juga sudah nggak ada semua Ustaz. Nah, sebelum beliau meninggal, beliau menghibahkan kepada beberapa dari ponakan-ponakannya ya Ustaz ya. Jadi masing-masing kalau tanah itu laku, masing-masing 50 juta gitu Ustaz.
2: Nah, hibahnya apa ucapannya ya?
3: Ucapannya itu udah tertulis di notaris ya. Jadi masing-masing dari orang yang dihibahkan itu masing-masing sebesar uang 50 juta rupiah.
2: Tapi dengan syarat kalau laku.
3: Iya, kalau laku. Dengan syarat kalau anak itu laku.
2: Terus?
3: Nah, terus ada beberapa ponakan yang lain yang merasa iri, yang gak tercantum namanya gitu, Ustaz. Ponakan-ponakannya itu ada yang iri.
0: Pertanyaannya, Ibu?
3: Ya, pertanyaannya itu nanti, kalau misalnya tanah itu laku, itu gimana ya, Ustaz, ya? Misalnya kalau misalnya diambil 50 juta yang ke 20 orang tersebut, itu nanti sisanya apakah dari ponakan-ponakan yang gak disebutkan, apakah akan diberikan juga, Ustaz?
2: Itu terserah dia. Ngapain dia iri? Kan dia, pamannya ini, tidak ada kewajiban menafkahi keponakannya. Yang iri itu, kalau antara anak, sesama anak, itu ia harus wajib dia adil memberikan hibah. Atau kepada istri, dia punya istri dua atau lebih, ini wajib dia adil. Karena seorang laki-laki itu berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Adapun hibah ke orang lain, Anda punya tetangga, ya, yang kanan karena baik hubungannya, Anda sering kasih hibah, kalau setiap masak Anda beri masakan. Yang kiri, ya baik sih baik juga, tapi dia tidak sering memberi dan dia tak ngasih, tidak perlu juga lah dia iri. Dan tidak ada kewajiban dia harus menafkahi tetangganya sama semuanya. Tidak ada. Maka dia bebas, begitu juga dalam kasus kepada keponakan tadi. Jelas?
3: Berarti kalau misalnya tanah itu laku dan ada sisanya itu kan, tadinya sebelum meninggal mbak itu mewasiatkan kepada tiga keponakannya tuh untuk mengurus nanti kelanjutan dari sisa tersebut, apakah nanti akan
2: itu dibagi waris sisanya?
3: Oh, sisanya itu dibagi waris ya Ustaz?
2: Iya.
3: Dibagi warisnya itu ke siapa ya Ustaz? Karena kan
2: sebentar. Siapa nama si mbah itu?
0: Tarmi.
2: Tarmi suami punya. Dia punya suami enggak?
3: Enggak.
2: Ayah ibundanya sudah meninggal.
3: Udah enggak ada semua.
2: Saudaranya masih ada, laki sudah punya saudara laki-laki.
3: Udah meninggal semua sebelum beliau meninggal.
2: Tapi ada apa tidak?
3: Ada.
2: Ada berapa orang saudara laki-lakinya?
3: Saudara laki-laki itu karena...
0: Allah, kata putus. Gimana, Seth?
2: Enggak bisa. Iya.
0: Baik, Ibu, ada pembahasan yang terputus sebenarnya, jadi tidak bisa dilanjutkan karena perlu dirinci lagi tadi berapa saudara laki-lakinya dan sejumlah kerabat yang perlu diperjelas. Mungkin bisa disampaikan kembali nanti pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ibu bisa menghubungi kembali. Dan sebagian yang sudah ditanyakan, alhamdulillah sudah dijawab. Semoga yang berkaitan dengan hibah tentunya ya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya berkaitan dengan wakaf, apabila orang tua mewakafkan sebagian lahannya dengan ukuran yang jelas dan diserahkan kepada nazir yang beliau kenal untuk dibangun lembaga pendidikan, sekolah, dan sudah berjalan kurang lebih 10 tahun tidak kunjung dibangun di atas lahan tersebut, akan tapi malah dijadikan sebagai gudang penyimpanan. Pertanyaannya, bolehkah kami tarik dari nazir yang sudah disebutkan? Dan apabila di tempat tersebut ada sejumlah sekolahan, apakah boleh dipindah lahan wakaf tersebut di tempat yang lain dengan dijual terlebih dahulu? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
2: Namanya bukan menarik, tapi membuang nazir. Ya, nazir itu kan hanya wakil Anda untuk mengelola wakaf Anda. Wakil kapan saja Anda ingin akhiri akadnya, ya, boleh. Kecuali ada mengikat dari awalnya dengan ketentuan sekian dan sekian. Bila tidak ada, pada umumnya kapanpun Anda mewakilkan, memutuskan akad perwakilan tadi berakhir, ya. Ya, bisa Anda gantikan dengan nazir yang lain atau Anda sendiri yang menjadi nazirnya. Adapun untuk dijual tidak boleh, kecuali bila lahan itu memang tidak bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. Nah. Seperti umpamanya lahan hijau. Nah. Tidak bisa dibikin bangunan. Ya. Ini hanya boleh untuk ditanam tanaman tua. Ya, produktif boleh. Ya. Dalam kondisi itu bisa Anda jual ke perkebunan, uangnya boleh Anda pindahkan ke tempat yang lain atau ke sekolah yang lain pun boleh. Wabillahi taufiq.
0: Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya bekerja di perusahaan yang memproduksi dan menjual mesin teknologi serta jasa di bidang pertambangan. Dalam kegiatan penambangan tersebut, para klien kami bisa jadi merusak alam. Namun secara legal mereka adalah perusahaan yang memegang izin. Apakah penghasilan dari posisi saya bekerja di sini halal, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
2: Tidak ada masalah, dia memegang izin, ya, merusak tentu ada ketentuannya yang sudah disepakati. Ya, wabillahi taufiq.
0: Jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Mohon petunjuk perihal waris, Ustaz. Ayah wafat terlebih dahulu, kemudian ibu wafat setelahnya. Anak dari pernikahan ayah dan ibu ada satu laki-laki dan satu perempuan. Ibu saya sebelumnya sudah menikah dan kami mempunyai saudara seibu dari pernikahan ibu sebelumnya. Harta waris berupa rumah yang diperoleh ayah dan ibu kami menikah. Mohon petunjuknya, Ustaz, berkaitan dengan pembagian warisnya.
2: Yang meninggal siapa dulu?
0: Yang meninggal ayahnya terlebih dahulu, Ustaz.
2: Istrinya masih hidup?
0: Istri masih hidup, Ustaz.
2: Istri?
0: Seperti apa?
2: Istri? Anak berapa orang?
0: Satu laki-laki dan satu perempuan.
2: Ibunya sudah meninggal.
0: Tidak disebutkan, Ustaz. Meninggal.
2: Bagiannya istri 1/8 sisa. Maka 8-nya ini ditarik sebagai pembagi. 8, 1, sisa 7. 7 akan dibagikan ke 2 bagian. Agar bisa dibagi, 2 dikali 8 sama dengan 16. 2 dikali 1, 2/16, laki-laki masing-masing 7/16. Tanyanya apa lagi?
0: Yang kedua, setelah suami ayah kami wafat, ibu kami wafat. Dan ibu sebelumnya menikah dan memiliki seorang anak, bagaimanakah ahli warisnya, pembagian warisnya?
2: Ya, warisan istri ini, ya, dia wafat, hartanya 2/16 dan tambah harta yang lainnya.
0: Ya.
2: Ahli warisnya adalah suami, ayah ibu beliau masih ada atau tidak?
0: Tidak ada.
2: Satu anak laki-laki.
0: Suaminya sudah wafat ya, Ustaz?
2: Suaminya kan dia nikah lagi.
0: Dari pernikahan sebelumnya, Ustaz? Ibu, saya sebelumnya sudah menikah dan mempunyai saudara seibu. Sebelum menikah dengan yang ini.
2: Jadi saya dengar suami ada suami nikah lagi kalau saya.
0: Ayah wafat terlebih dahulu, kemudian ibu wafat setelahnya.
2: Terus.
0: Anak dari pernikahan ayah dan ibu, satu laki-laki dan satu perempuan.
2: Terus.
0: Ibu saya sebelumnya sudah menikah dan kami mempunyai saudara seibu.
2: Terus.
0: Dari pernikahan ibu sebelumnya.
2: Suami tidak ada. Berarti ketika dia wafat hanya punya satu anak.
0: Ya.
2: Dan dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Punya dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Ya. Tinggal dibagi ini 2, 2, 1. Ini 2, ini 2, ini 1. Maka warisannya 2/5, 2/5, 1/5. Yang kalau saudara seibu itu, kalau salah seorang anak laki-laki wafat, itu iya, dia punya saudari seibu. Itu saudari perempuan seibu dia, dia dapat 1/6. Lanjut.
0: Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian Ibu, nanti bisa dilihat dan bisa didengar kembali rekamannya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di 6. Pada siaran Omdul Fikih saya ingin bertanya, jika Ibu Aminah dan Ibu Tina melakukan akad pinjam meminjam emas, Ustaz. Jika Ibu Aminah dan Ibu Tina melakukan akad pinjam meminjam emas seberat 60 emas.
2: 60 emas 60 gram.
0: 150 gram atau 150 gram. Dengan sebidang sawah. Lalu Ibu Aminah menyewa
2: pinjam dengan sebidang sawah.
0: Iya. Akad pinjam meminjam emas sebesar 150 gram. Dengan sebidang sawah, lalu Ibu Aminah menyewakan sawahnya kepada orang lain dan hasilnya diambil.
2: Dia pinjam-pinjam dengan sebidang sawah. Artinya dia pinjamkan emas 150 gram plus sawah begitu?
0: Iya.
2: Atau digadaikan?
0: Gadaikan.
2: Saya tidak bisa tebak-tebak. Tidak.
0: Baik. Ibu Rosina mohon
2: maaf. Skip saja. Apakah sawah itu jaminan atau dia pinjamkan juga? Kemungkinan dipinjamkan kecil.
0: Sahih. Baik. Mohon maaf, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Apabila kita mengiklankan di medsos produk baju wanita, home dress atau daster, iklan itu hanya berupa foto baju yang dipakaikan pada boneka manekin. Meskipun manekin tersebut tidak menampilkan bentuk wajah, tapi dipakaikan rambut palsu atau wig. Bolehkah ini, Ustaz? Mohon nasihatnya.
2: Insyaallah, tidak masalah.
0: Demikian, Nabi Abdullah, diperbolehkan. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Kakek saya sudah wafat dan meninggalkan sebidang tanah. Saudara kandung dari kakek sudah meninggal semua. Dan beliau punya seorang istri. Mohon maaf, tidak bisa kami angkat kembali karena belum dijelaskan siapa yang lebih dahulu wafat. Bagi bapak atau ibu yang bertanya terkait dengan ahli waris, mohon diperjelas kembali siapa yang lebih dahulu wafat. Ya, kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada harta masuk nisab satu dan sudah berlalu satu tahun, tapi harta tersebut memang direncanakan mau digunakan untuk membangun rumah, namun masih dalam proses desain, apakah tetap wajib dilakukan zakatnya, Ustaz?
2: Kalau masih di tangan Anda, tetap wajib. tapi kalau sudah Anda bayarkan ke kontraktor, tidak ada zakatnya lagi. Hmm. Sebelum jatuh tempo, bayarkanlah ke kontraktor.
0: Masyaallah. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya, jazakumullah khairah. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa hukum mencairkan dana JHT BPJS ketenaga kerjaan tapi masih diperbolehkan bekerja karena pemilik perusahaan adalah saudara saya? Saya sudah sampaikan mau resign untuk mencairkan dana tersebut untuk keperluan melunasi hutang dan kebutuhan lain. Tapi saya tidak dibolehkan untuk resign. Beliau berkata silakan cairkan, tapi kami kamu tetap bekerja dengan saya.
2: Halal yang kata Anda, adapun dana pertambahannya itu riba, berikan ke fakir miskin. Kalau Anda punya hutang juga, boleh untuk Anda bayarkan hutang Anda. Wabillahi taufik.
0: Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Saya memiliki dua istri, Ustaz. Istri yang pertama memiliki dua anak. Memiliki dua anak dan anak angkat dan satu anak angkat. Istri yang kedua punya dua anak dan ada satu anak bawaan dari istri dari suami sebelumnya. Seandainya, Ustaz, saya wafat, bagaimana cara membagi warisnya? Dari Abu Umar di Jakarta.
2: Istri dua-duanya masih hidup.
0: Iya.
2: Sebentar, dua istri. Yang anak dari dia berapa orang?
0: Dua dan dua, Ustaz.
2: Dua dan dua.
0: Iya, yang pertama dua anak, yang kedua juga dua anak.
2: Laki itu perempuan?
0: Tidak dijelaskan, Ustaz.
2: Tidak bisa kita lanjut.
0: Lanjutannya kita angkat pertanyaan selanjutnya. Sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja untuk memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan pertanyaan waris ya, dan juga jenis kelamin dari ahli warisnya. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahan terkait dengan zakat yang diwakilkan atau diberikan kepada masjid atau orang per orang yang bukan lembaga resmi. Apakah boleh bagi mereka untuk menunda penyerahan zakat sampai lebih dari satu bulan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
2: Kalau dia menunda, berarti Anda belum berzakat. Dia tunda satu jam, terlambat zakat Anda satu jam. Dia tunda satu hari, Anda terlambat satu hari zakatnya. Dan Ibunda Aisyah pernah mengatakan, "Ma khalatati zakatul mala illa ahlakat." Bila harta zakat belum lagi dikeluarkan dari harta yang lain, belum diberikan kepada mustahiknya, maka dia akan menghancurkan hartanya yang lain. Kalau melalui wakil seperti itu, selagi masih di tangan dia sama dengan di tangan Anda, belum berzakat namanya. Wabillahi taufiq.
0: Jazakumullah khairan, Ustaz. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya tadi disebutkan terkait dengan dua istri, yang pertama anaknya laki dan perempuan, Ustaz, dan yang kedua laki dan perempuan juga.
2: Jadi dua anak laki, dua anak perempuan.
0: Sahih. Kita akan lihat, silakan Bapak yang bertanya mungkin bisa melihat.
2: Istrinya dua tetap juga 1/8. Ini sisa, maka pembaginya 8 bagi 8 kali 1 sama dengan 1. 8 kurang 1, 7. 7 akan dibagikan dan laki-laki 2 bagian. 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Akan dibagikan 6. 7 dikali 6, bagi 6 tidak bisa. 6 dikali 8 sama dengan 48. Maka dua istri dapat 6/48, masing-masing 3/48. Laki-laki 2 orang 14, anak perempuan 7/48.
0: Baik, Ustaz, jazakallah khair. Demikian yang bertanya bisa dilihat di layar kaca dan bisa disimak kembali rekamannya, penjelasan terkait dengan bagian warisannya, dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Dari Ibu Dona di Cilegon. Orang tua saya memiliki 4 anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Kebetulan ibu sudah wafat, meninggalkan 2 rumah kosong, yang satu dijadikan kos-kosan dan uangnya digunakan untuk biaya operasional listrik, air, PBB. Dan satu rumah dihuni oleh saya. Jika 2 rumah tersebut belum laku terjual, apabila rumah kosan tadi penghasilannya digunakan untuk biaya operasional, dan untuk rumah kedua, apakah dikenakan biaya sewa agar ahli waris tetap mendapatkan bagian? Selama ini hanya dipinjamkan untuk hunian sementara, sementara belum terjual.
2: Ya, baguslah disewakan sehingga ahli waris yang lain pun mendapatkan hasil dari harta mereka, waris mereka. Alhamdulillah.
0: Jazakallah khair. Apabila ahli warisnya memberikan keriduan untuk dipinjamkan sampai terjual, bagaimana?
2: Boleh juga.
0: Baik. Demikian Ibu Dona di Cilegon, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa besarkah Ustaz wasiat maksimal yang bisa diberikan kepada selain ahli waris, dalam hal ini anak angkat yang diasuh dan diurus oleh ibu kami yang sudah wafat? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
2: Maksimal 1/3 dari hartanya, sebaiknya 1/5. Alhamdulillah.
0: Taib. Demikian ibu atau bapak yang bertanya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan wakaf produktif, Ustaz mohon pencerahan secara syariat, berapakah bagian daripada nazir wakaf yang mengelola lahan wakaf dan selama ini dikelola dengan biaya nazir sendiri tanpa ada bantuan dari muwakif, di mana lahan ini berproduktif menghasilkan hasil panen setiap 3 bulan. Apakah boleh dari hasil tersebut diambil setengahnya dan setengahnya lagi diberikan kepada mauquf alaih? Jazakallahu khair.
2: Tidak, hak dari nazir itu gaji standar. Pengalaman dan pendidikan, background pendidikan, background pengalaman mempengaruhi upahnya.
0: Standar keumuman sih ya?
2: Ya, UMR.
0: Masya Allah. Dan ini setelah dikurangi operasional saja?
2: Itu bagian dari operasional.
0: Ah, Masya Allah.
2: Intinya dia bagian dari operasional.
0: Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian akhi, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagian yang bertanya di 0218236543 yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan penghalang-penghalang waris. Kita akan kembali. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana?
4: Dari Erwin di Bandung.
0: Nah, silakan Pak Erwin.
4: Saya Ustaz mau bertanya soal warisan, Ustaz.
0: Nah.
4: Itu nenek saya namanya Nuroni, Ustaz. Meninggalkan sebuah rumah warisan untuk anak-anaknya, yaitu ibu saya yang punya 3 saudara. Satu laki-laki namanya Abdu.
2: Sebentar, Nuroni wafat.
4: Iya, Nuroni wafat.
2: Kapan?
4: Sudah lama, dari tahun 94.
0: 94.
2: Saat dia wafat, suaminya masih hidup kah?
4: Tidak ada, Ustaz.
2: Ayah ibundanya masih hidup?
4: Tidak ada.
2: Hanya anak berapa orang tadi?
4: Anaknya 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan, Ustaz.
2: 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan.
4: Ya.
2: Yang ini hidup saat Nuroni wafat?
4: Iya, Ustaz. Hidup 3-3-nya, Ustaz.
2: Ya. Ini tinggal dibagi anak 2 bagian. 1 orang anak laki-laki dapat 2. Anak perempuan dapat 1 bagian. Mereka jumlah 2 orang terdapat 1-1. Hartanya dibagi 4. Anak laki-laki 2/4. Anak perempuan 1/4. Terus pertanyaannya apa?
4: Yang jadi pertanyaan gini, Ustaz. Kan harta ini belum sampai sekarang belum dibagi. 3-3-nya sudah meninggal, Ustaz.
2: Maka harta tadi milik mereka bertiga, berempat, ya, milik empat bagian, milik tiga orang, 2/4 milik anak laki-lakinya, 1/4 milik anak-anak perempuannya.
1: Ya.
2: Maka nah, itu ya, milik berempat, milik empat bagian. Ya. Mau dijual, mau tidak, hasilnya empat bagian, yang laki-laki, dua, perempuan satu-satu. Bila ada biaya keluar pajak, dibagi empat juga. Yang laki-laki, 2/4, perempuan 1/4, 1/4.
1: Ya. Satu dari anak perempuan ini, Ustaz, kakaknya ibu saya itu sudah meninggal, tidak meninggalkan anak, tapi meninggalkan suami pada saat dia meninggal.
2: Suaminya dapat setengah, sisanya... sisanya setengahnya lagi untuk saudara laki-lakinya 2, 1/4 perempuannya 1, dibagi 3. 1/2 dibagi 3 berarti 6. Untuk suaminya 3/6, saudara laki-lakinya 2/6, saudari perempuannya 1/6.
1: 1/6
2: ya.
1: Terus yang ini Ustaz, yang laki, yang suaminya ini Ustaz sudah meninggal juga Ustaz?
2: Suaminya sudah meninggal, ayah ibunya ada?
1: Tidak ada Ustaz, ada adik-adiknya aja.
2: Apa? Anak tidak ada?
1: Tidak ada.
2: Terus saudara-saudari dari suami ada?
1: Ada Ustaz.
2: Ada berapa?
1: Ada 5 Ustaz.
2: Laki?
1: 3 laki, 2 perempuan.
2: 3 laki, 2 perempuan? Ya. Makanya laki-laki dapat 2, 2, 2, 6, tambah 1, 1, 8. Itu saudara laki-lakinya 2/8, 2/8, 2/8. Saudari perempuannya 1/8, 1/8.
1: 1/8, 1/8, saudara laki. Saudara perempuannya tadi ya?
2: Kenapa?
1: Saudara perempuannya itu 1/8, 1/8 tadi ya?
2: Ada 1/8 saya katakan tadi. Kan saudara laki-lakinya 1. Iya, Fi.
1: Iya, Ustaz.
2: Dapat 2. Saudari perempuannya 1. Ya, bagi 3, mohon maaf. Maaf, tadi ada suami ya. Coba kita, ini wafat. Anggap ini wafat.
5: Iya, Ustaz.
2: Ada adik warisnya suami.
1: Suami.
2: Kemudian 1 saudara. 1 saudari, begitu kan ya?
1: Iya, Ustaz. Iya, betul.
2: Saudari perempuan. Maka suaminya dapat setengah. Ya. Kemudian ini dapat sisa. Setengah ini jadi pembagi 2. 2 pembagi di sini 1, sini 1. 1 akan dibagikan 3 bagian. Ini dapat 2 bagian tambah 1/3. 1 dibagi 3 ada pecahan. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, 3 dikali 1, 3/6. Suaminya 3/6. Saudaranya 2/6. Saudarinya 1/6. Bukan 8. Jelas?
1: Jelas, Ustaz. Yang ini, Ustaz, yang untuk yang suaminya itu kan sudah meninggal juga. Nah, meninggalkan saudara laki-laki 3 dan saudari perempuan 2.
2: Ini meninggal lagi?
1: Iya. Yang suaminya itu sudah meninggal juga.
2: Meninggal, wafat.
1: Iya, enggak punya anak.
2: Ahli warisnya apa tadi?
1: 3 laki-laki, saudara 3 laki-laki dan saudari 2.
2: 3 saudara
1: laki-laki.
2: Saudari 2.
1: Iya, Ustaz.
2: 2 saudari. Ya, ini dibagi. Ini 2, 2, 2. Ini 1, 1. Jadi 8. Jelas?
1: Iya, Ustaz. 1. Cukup, Bapak. Cukup, Ustaz. Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Tuhan, jazakallah khairan, Pak.
5: Alhamdulillah, jazakallah khairan.
1: Assalamualaikum, Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan yang bercabang, Ustaz, ya.
2: Ini namanya.
0: Munasakhah. Alhamdulillah sudah terjawab. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Erwin. Bisa nanti disampaikan pada keluarganya, para kolafi. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pembahasan syarah Umdul Fiqih dan sebagai kesimpulan ikhtitam, silakan Ustaz.
2: Ya, ikhwani khawati fillah, Allah sudah menjelaskan bila seseorang wafat, harta itu berpindah kepada orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya, selagi mereka tidak memiliki hal penghalang menerima waris, seperti kondisinya sebagai keluar dari agama Allah atau beda agama atau membunuh, maka dia dapat hak. Kalau tidak, maka dia tidak mendapatkannya. Wabillahi taufiq.
6: Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA hafizallahu taala yang telah menyampaikan syarah Umdatul Fiqh bab penghalang-penghalang waris. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan pelajaran atau kaidah-kaidah yang telah disampaikan bisa kita bagikan kepada orang-orang terdekat, keluarga, atau kita amalkan dalam hal pembagian waris insyaallah. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Insyaallah kami akan lanjutkan kembali untuk menghadirkan beberapa kajian ilmiah yang berikutnya setelah kajian-kajian ini. Dan kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
4: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullah, para kaum muslimin yang saya cintai.
2: Dosa motor

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullah, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan penyakit yang mungkin semua dari kita memilikinya. Dan penyakit ini anehnya hanya ada pada orang-orang ahli ibadah, ahli ketaatan, ahli semangat untuk belajar ilmu agama. Penyakit apakah itu? Al-ujubu, ujub. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, al-ujubu an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Melihat, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini penyakit disebutkan oleh para ulama daun fatak, penyakit yang sangat mematikan dan sangat menghapuskan pahala dari amalan-amalan seorang hamba. Maka perhatikan para ulama rahimahumullah taala, di antaranya Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, menyebutkan obat mujarab melawan sifat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, dia harus selalu mengingatkan dirinya, an yudzakkira nafsahu bi jawanibi taqsiril ukhra allati indahu. Dia harus selalu mengingatkan dirinya bahwa dirinya di bagian-bagian lain mempunyai kekurangan. Apabila dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan hafalannya, dengan hal-hal yang dia miliki, maka hendaklah dia cari dalam dirinya kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Niscaya dia tidak pernah ujub setelah itu. Yang kedua, an yudzakkira nafsahu bi anna hadha al-amr alladhi hasala lahu min fadlillahi 'alayhi wa ni'matihi. Dia selalu mengingatkan dirinya bahwa apapun ketinggian harta, ketinggian ilmu, ketinggian tahta, ketinggian derajat di mata manusia yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunia, tidak lain kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti si kafir yang mempunyai kebun. Ketika dia merasa bisa memanen kebunnya besok hari, dia lupa untuk menyandarkan bahwa kebun tersebut berhasil karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau la idz dakhalta qulta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Jikalau engkau memasuki kebunmu, engkau mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Tapi namanya kafir, dia tidak menyandarkan diri, menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Sulaiman dan orang yang saleh yang menolong Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika orang yang berilmu bisa menolong Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memindahkan istana Ratu Bilqis, dan bisa dilihat dengan Nabi, oleh Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Karun, innama utituhu ala ilmin 'indi, harta yang aku dapati ini karena kepintaranku, karena ilmu yang aku miliki. Yang ketiga, obat ujub, an yudzakkira nafsahu bil qusur alladzi 'indahu

0: amal alladhi qama bih. Hendaknya dia selalu mengingatkan amalan yang dia sedang kerjakan belum sempurna. Amalan yang sedang kerjakan penuh dengan kekurangan. Ini bedanya dengan yang pertama, dia mengingat bagian-bagian lain yang dia lemah di dalam. Kalau yang ketiga, dia mengingat amal yang sedang dia kerjakan, bahwa dia lemah di dalamnya. Masih banyak kekurangan. Masih kurang ikhlas. Masih kurang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih belum maksimal. Terus seperti itu. Dengan tiga ini, niscaya ujubmu, ujub saya, ujub Anda hilang. Semoga kita bisa selalu memperbaiki hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: hikmah.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: حكم لعنت pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilat Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum Al-la'natullahi ala al-zalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallah man la'ana walidai. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh, karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها. Di suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَهَ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. قَالَ إِمْرَانَ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia, tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
6: Alhamdulillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala habad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja di manapun Anda berada. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizullah Taala dari kediaman beliau Stumini di Kota Kendari untuk melanjutkan faedah-faedah atau faedul faed. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti silahkan di layanan telepon 0218236543. Kami ulang kembali di 0218236543 dan kali ini Ustaz akan menyampaikan pembahasan mengenai kehidupan manusia lahir dan batin. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin, kaum muslimin, para pemerhati, Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, keberkahan dan rahmatnya bagi antum dan bagi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu di dalam pengajian atau majelis ilmu yang mulia meskipun secara online, dilanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, masih di pembahasan tentang Al-Quran dan tafsir. Masih di kelanjutan pembahasan kita di firman Allah Azza wa Jal di surah Al-Anfal ayat ke-24. Tentang ayat yang sudah kita bahas kemarin awal-awalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, jawablah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan, kebaikan hidup, ya, dan kehidupan yang hakiki bagimu. Jadi sudah kita bahas kemarin makna kehidupan yang disebutkan di dalam ayat ini menurut penafsiran para ulama salaf. Ya, kemudian di sini ada tambahan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, wal insanu muttarrun ila naw'aini minal hayati. Manusia itu, ya, secara keseluruhan manusia muttarrun, memiliki kebutuhan yang mendesak, butuh dengan sangat terhadap dua jenis kehidupan. Ya. Dua jenis kehidupan yang dengan sebab inilah dia akan bisa merasakan manfaat dan kebaikan dalam hidupnya, yakni bagi orang yang terpenuhi pada dirinya dua kehidupan ini secara sempurna. Apa itu dua jenis kehidupan di sini? Hayatun badaniyatun lati fiha yudrikun nafi'a wadh-dharr. Pertama, kehidupan badannya. Kehidupan tubuh atau fisiknya, kehidupan lahiriahnya. Ya, yang dengan ini manusia bisa memahami mana yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang mendatangkan madarat, mana yang merusak dirinya, merusak tubuhnya, mendatangkan penyakit dan seterusnya. Wa yu'athiru ma yanfa'uhu wa yu'athiru ma yanfa'uhu 'ala ma yadhurruh. Kalau kehidupan badannya sempurna, dia akan selalu mendahulukan, mengutamakan apa yang bermanfaat bagi dirinya daripada hal-hal yang mendatangkan kecelakaan, mendatangkan keburukan baginya. Taib. Wa mata naqasat fihi hadhihi al-hayatu nalahu minal alami wadh-dha'fi bihasabi dzalik. Dan ketika terjadi berkurang kehidupan badannya ini, yakni tidak sempurna hidupnya, mungkin dia sakit, atau ada hal-hal yang lain yang menjadikan tidak sempurna hidupnya, maka dia akan merasakan rasa sakit dan kelemahan sesuai dengan kekurangan dalam hidupnya ini. Hidup lahiriahnya ini, hidup pada fisiknya ini. Walidzalika kanat hayatul maridi wal mahzuni wa sahibil hammi wal ghammi wal khaufi wal faqri wadzulli duna hayati man huwa mu'afa mu'afan min dzalik. Oleh karena itu, hidupnya orang yang sedang sakit, mahzun, orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang ditimpa kegundahan, kekalutan pikiran, rasa takut, ya, al-fakar, kekurangan dan kerendahan, ini berbeda dengan hidup orang-orang yang terjaga dari hal-hal itu, orang-orang yang dihindarkan dari hal-hal itu. Ya, kita bisa rasakan orang yang sakit pasti kehidupannya pun tidak sempurna. Malas dia menjalankan aktivitas karena ada kelemahan yang menimpa badannya disebabkan sakitnya tadi. Berarti hidupnya jelas kurang. Yang menjadi sebab, ya, aktivitas dalam hidupnya pun akan semakin lemah sesuai dengan lemah yang timbul dari sakitnya tersebut. Taib, itu jenis hidup yang pertama yang dibutuhkan manusia. Yang kedua, hayatu qalbihi wa ruhihi allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil wal ghayyi war rasyadi wal hawa wal huda wad dalali. Ya, kehidupan hati dan jiwanya, kehidupan ruhnya, yang dengan itu manusia bisa membedakan antara yang benar dan yang batil, antara penyimpangan dan antara penyimpangan dan jalan kebaikan, serta antara petunjuk dan kesesatan. Ya, fayakhtarul haqqa ala diddihi, yang kemudian dengan itu dia mesti akan memilih kebenaran, jalan yang benar, dan meninggalkan jalan yang batil, mengutamakan mengikuti jalan yang benar daripada jalan yang batil. Jadi kehidupan berkaitan dengan masalah penjagaan agama. Sebab Allah menjaga agama kita, sebab Allah menghindarkan kita dari jalan yang menyimpang, sebab utama Allah menjadikan kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Kenapa? Hidupnya hatinya, hidupnya jiwanya, hidupnya rohnya menjadi sebab manusia itu bisa mengenal dengan jelas. Ini jalan kegelapan, ini jalan yang terang. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang. Ini jalan petunjuk, ini jalan kesesatan. Dan dia akan memilih jalan kebaikan, jalan yang lurus tersebut. Jadi, Masya Allah, ini berarti hidup ini, hidup yang jenis kedua ini lebih kita butuhkan. Karena ini adalah keselamatan dunia akhirat. Meskipun tetap kita butuhkan hidup yang pertama. Hidup anggota badan kita, hidup fisik kita. Tapi kehidupan hati dan jiwa kita, ternyata ini yang menentukan kebaikan agama kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fayaktarul haqqo ala diddihi, dengan ini manusia ini, ya, orang ini akan memilih kebenaran dibandingkan jalan-jalan yang menyimpang. Ketika apa? Ketika hidup hatinya sempurna. Ketika hatinya dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang menggerogotinya, yang melemahkannya. Ketika hatinya itu bersih, jiwanya itu selalu hidup dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mempelajari dan mengamalkan petunjuknya. Fatufidu hadhil hayatu quwwata tamyizi bainan nafi' wadh-dharri fil ulumi wal iradati wal a'mali. وَتُفِيدُ قُوَّةَ الْإِيمَانِ وَالْإِرَادَةِ وَالْحُبَّ لِلْحَقِّ وَقُوَّةَ الْبُغْدِ وَالْكَرَاهَةِ لِلْبَاطِلِ. Maka kehidupan yang kedua ini memberikan faedah, menghasilkan untuk pemiliknya, untuk hamba ini, kuatnya dia membedakan antara yang bermanfaat dan yang mendatangkan keburukan. Dalam masalah ilmu-ilmu yang dipelajarinya atau kehendak, niat-niat dalam hatinya ataupun amal-amal yang dikerjakannya. Semakin kuat hidup hatinya, semakin bersih jiwanya, dia akan semakin menentukan kebenaran, meninggalkan keburukan. Niatnya untuk ikhlas semakin kuat. Mengharapkan wajah Allah semakin meningkat, semakin sempurna. Amal-amal kebaikannya dan semangatnya mengerjakannya juga semakin tinggi. Masya Allah. Tergantung dari hidupnya hati manusia. Kebersihan pada jiwanya. Ini juga memberikan faedah kekuatan iman. Kuatnya dalam irada, dalam niatnya. Ya, dalam tujuan-tujuan beramal. Serta kuatnya kecintaan dia kepada kebenaran. Ya, juga sebaliknya memberikan kekuatan untuk dia membenci, tidak menyukai kebatilan. Jelas orang yang mencintai kebenaran merasakan nikmat, merasakan mengamalkan ketaatan dengan sendirinya yang namanya penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang benar, amal-amal buruk dia akan membencinya. Kita ingat seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat sifat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Ya, dan ketahuilah bahwa di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seandainya dia mengikutimu dalam kebanyakan dari urusan, itu akan menyusahkanmu. Walakinallaha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu. Serta Allah menjadikan kalian benci, tidak suka terhadap kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Merekalah orang-orang yang selalu, ya, rasyidun, mendapatkan kebaikan, meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Jadi, ciri orang yang hatinya hidup dengan kehidupan yang benar seperti ini. Amal-amal kebaikan itu disukainya, bahkan indah, dirasakan perhiasan terindah dalam hatinya. Sekaligus dia sangat benci, sangat muak, sangat tidak suka dengan kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat yang melanggar ketaatan kepada Allah azza wa jal. Ya, ini kehidupan hati yang seperti ini. Seperti ini keadaannya. Menjadikan seseorang itu akan mudah melaksanakan kebaikan, akan berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan, serta dia akan selalu berusaha dengan sendirinya menjauhi keburukan, karena itu yang dibenci dan tidak disukai dalam hatinya. Inilah hati yang hidup yang sesungguhnya. Fasyu'uruhu wa tamyizuhu. Baik. Fasyu'uruhu wa tamyizuhu wa hubbuhu wa nufratuhu bihasabi nasibihi min hadhil hayati. Maka perasaan yang dirasakan oleh seorang manusia, kemampuannya membedakan mana yang benar, mana yang salah, kecintaannya kepada kebaikan, dan nufratuhu, berpalingnya dia dari keburukan, ini sesuai dengan bagian yang dimiliki dari kehidupan ini, yaitu kehidupan hatinya. Ya, Masya Allah, di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla itu banyak sekali ayat, di situ Allah menyebutkan, wahyu itu diturunkan untuk sebagai ruh. Ruh, yakni sebagaimana ruh menghidupkan badan, maka ruh ini yang menghidupkan hati. Ya. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh dari perintah kami. Ruh dari wahyu yang Allah turunkan. Kenapa dinamakan ruh? Karena ini yang menghidupkan hati. Bahkan inilah yang menghidupkan manusia dengan kehidupan yang hakiki, yang menghidupkan jiwanya. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman, tapi kami jadikan petunjuk kami ini nuron, cahaya, yang kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Memberikan hidup dan memberikan penerangan cahaya. Artinya tanpa petunjuk agama, mati hati manusia. Gelap jalan yang akan ditempuhnya. Dengan ilmu agama dia mendapatkan sekaligus dua hal, kehidupan dan penerangan. Masya Allah, ini agungnya karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap, yang Allah turunkan ke dalam petunjuknya yang sempurna dalam agama Islam ini. Baik. Baik. Kama annal badana al-hayya yakunu syu'uruhu wa ihsasuhu bin nafi'i wal mu'limi atamma. Sebagaimana badan yang hidup dengan fit, dengan sempurna, yang sehat, yang hidup, perasaannya ya, dan ihsas, kepekaan hatinya, kepekaan badannya terhadap hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang menyakitkan lebih sempurna. Jadi tubuh kalau fisik yang kuat, yang sehat, dia akan menghindari dengan sendirinya makanan-makanan yang beracun, makanan-makanan yang tidak membawa kepada kebaikan, apalagi hal-hal yang menyakitkan, dia akan jauh. Tapi ketika fisiknya lemah, maka itu pun juga perasaan tadi atau kemampuan membedakan tadi pada fisiknya juga lemah. Wa yakunu mailuhu ila an-nafi'i wa nufratuhu 'anil mu'limi a'dham, sehingga menjadikan kecenderungannya melakukan hal terhadap hal yang bermanfaat dan berpalingnya dia dari hal-hal yang menyakiti, yang menyakitkan, itu lebih besar. Karena fisiknya sehat, kehidupannya benar-benar sempurna. Baik. Fahadha bihasabi hayatil badani wa dhaka bihasabi hayatil qalbi. Maka ini sesuai dengan kehidupan tubuh atau kehidupan fisik badan manusia. Sementara tadi yang berhubungan dengan membedakan jalan yang benar, jalan yang menyimpang, jalan yang lurus, dan jalan yang bengkok. Ini yang itu tadi sesuai dengan kehidupan hati manusia. Jadi bagaimana fungsinya Al-Quran ini benar-benar untuk menyempurnakan kebaikan pada diri manusia. Karena Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, sudah kita bahas ayatnya di pertemuan yang lalu, tujuannya untuk lima yuhyikum, memberikan kehidupan yang hakiki bagi kita. Maka binasa dan matilah orang-orang yang tidak belajar pemahaman Islam yang benar, tidak kenal akidah ahlu sunnah wal jamaah, tidak mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum. Fa idza batalat hayatuhu batala tamyizuhu wa in kana lahu naw'u tamyizin lam yakun fihi quwwatun yu'thiru biha an-nafi'a 'ala ad-dhar. Maka jika hilang kehidupannya, maka hilang juga tamyiz, kemampuannya membedakan yang baik dan yang buruk. Lemah, gampang kena syubhat, gampang terpengaruh. Karena dia tidak menghidupkan hatinya dengan mengenal agama dengan benar, Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, jadi hilang juga kemampuan membedakan. Meskipun dia memiliki satu jenis tamyiz, kemampuan membedakan. Ya, lam yakun fihi, tapi tidak terdapat padanya kekuatan untuk menjadikan dia mendahulukan yang bermanfaat dari hal-hal yang mendatangkan keburukan. Yakni, kalaupun dia bisa membedakan, tapi tidak lemah hatinya untuk mengikuti kebaikan dan menjauhi keburukan tersebut. Maka bisa saja dia menjadikan dia ikut-ikutan, akhirnya ikut terjerumus juga. Na'udzubillahi min dzalik. Kama annal insana la hayata lahu hatta yanfukha fihi al-malaku alladhi huwa rasulullah min ruhihi fayasira hayyan bidhalika an-nafkh wa kana qabla dhalika min jumlatil amwati wa kadhalika la hayata li ruhihi wa qalbihi hatta yanfakha fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min ar-ruhi alladhi ulqiya ilaihi. Ini juga perumpamaan yang sangat indah. Kata beliau rahimahullah taala, sebagaimana manusia itu tidak akan hidup, sebagaimana seorang manusia tidak punya kehidupan sampai malaikat yang diutus oleh Allah meniupkan padanya ruh. Kita ketahui ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang keempat dalam kumpulan hadis Arba'in Nawawiyah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika menceritakan di awal apa ini fase-fase, tahapan-tahapan penciptaan bayi dalam kandungan, janin dalam kandungan. yakni 40 hari yang pertama dalam bentuk nutfah, tetesan air mani yang mohon maaf bercampur air mani laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Kemudian 40 hari berikutnya perlahan-lahan menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya perlahan-lahan menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari berikutnya ya setelah menjadi 4 bulan usianya ya 3 kali 40 hari berarti 120 hari 4 bulan kata Ibnu Mas'ud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Setelah itu Allah mengutus padanya malaikat yang meniupkan ruh padanya. Maka janin setelah berusia 4 bulan hidup karena sudah diberikan ruh padanya. Jadi disebutkan di sini oleh beliau ya, sebagaimana seorang manusia itu tidak ada kehidupan baginya sampai malaikat yang diutus oleh Allah meniupkan ruh padanya, yang jadilah manusia ini hidup dengan tiupan dari malaikat tersebut. Ya makanya dalam fikih itu dibedakan antara janin yang masih berusia di bawah 4 bulan dan di atas 4 bulan. Karena setelah 4 bulan dia sudah memiliki kehidupan, sudah seperti manusia yang berlaku padanya hukum-hukum orang yang hidup. Misalnya keguguran setelah 4 bulan beda dengan keguguran sebelum 4 bulan. Meskipun sama-sama dosa besar, tapi ini lebih besar lagi dosanya. Ya, kemudian yang meninggal atau janin yang gugur setelah 4 bulan nanti di kata sebagian dari para ulama berlaku padanya di apa ini disembelihkan sembelihan akikah ya, dalam rangka syukur kepada Allah diberikan nama. Kemudian ketika dikuburkan juga dimandikan selayaknya orang yang sudah hidup. Inilah kehidupan manusia setelah ditiupkan ruh oleh malaikat dengan perintah Allah Azza wa Jal. Ya, maka jadilah hidup dengan tiupan ruh tersebut. Yang mana sebelumnya dia sama dengan orang-orang mati. Wa kadzalika, maka demikian pula tidak ada kehidupan bagi ruh dan hati manusia sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan padanya ruh yang merupakan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Masya Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ruh yang menghidupkan hati dan jiwa malaikat yang diutus ketika apa ini janin masih dalam kandungan setelah berumur 4 tahun 4 bulan ke atas meniupkan ruh untuk menghidupkan badannya. Ya. Qala ta'ala, lihat firman-Nya. Ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hal ini di surat An-Nahl ayat kedua. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan malaikat dengan membawa ruh dari perintah Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa qala yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Surat Ghafir ayat 15. Allah memberikan ruh, yakni dalam wahyunya, dalam petunjuknya, dari perintah Allah bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian di surat Asy-Syura ayat 52, ayat yang tadi kita bacakan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Wahyu Allah namakan ruh. Ya, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman. Tapi kami jadikan wahyu itu sebagai cahaya yang dengannya ya cahaya yang memberikan penerangan untuk kami berikan hidayah kepada siapa yang kami hendaki dari hamba-hamba kami. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa akhbaro anna wahyahu ruhun wa nur. Maka di ayat-ayat ini Allah kabarkan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ruh untuk menghidupkan hati sekaligus cahaya untuk menerangi manusia. Masya Allah, dua fungsi yang sangat besar dan paling besar untuk menyelamatkan manusia dunia akhirat. Falhayatu walistinaratu mauqufatun ala nafkhir rusuli nafkhir rasuli al-malaki wal-bashari al-malaki wal-bashari. Maka kehidupan manusia dan cahaya yang meneranginya ini tergantung dari tiupan Rasul utusan Allah dari kalangan malaikat ataupun kalangan manusia, itu Nabi. Ya, Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang ditiupkan malaikat untuk menghidupkan tubuh manusia, ya ini ketika manusia masih di dalam kandungan ibunya janin 4 bulan ke atas. Adapun tiupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan manusia itu dengan wahyu yang beliau sampaikan. Siapa yang menerima wahyu tersebut, mempelajarinya, memasukkan ke dalam hatinya, maka itu sebab yang menghidupkan hatinya, sebab yang menghidupkan jiwanya. Faman asabahu nafkhur rasulil malaki wa nafkhur rasulil bashari hasalat lahul hayatani. Maka barang siapa yang mendapatkan tiupan dari Rasul yang merupakan malaikat dan tiupan dari Rasul, yakni wahyu yang dipelajarinya, ya, Rasul dari kalangan manusia, berarti orang ini mendapatkan tiupan Rasul utusan Allah dari kalangan malaikat ataupun kalangan manusia, itu Nabi. Ya, Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang ditiupkan malaikat untuk menghidupkan tubuh manusia, ya ini ketika manusia masih di dalam kandungan ibunya janin 4 bulan ke atas. Adapun tiupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan manusia itu dengan wahyu yang beliau sampaikan. Siapa yang menerima wahyu tersebut, mempelajarinya, memasukkan ke dalam hatinya, maka itu sebab yang menghidupkan hatinya, sebab yang menghidupkan jiwanya. Faman asabahu nafkhur rasulil malaki wa nafkhur rasulil bashari hasalat lahul hayatani. Maka barang siapa yang mendapatkan tiupan dari Rasul yang merupakan malaikat dan tiupan dari Rasul, yakni wahyu yang dipelajarinya, ya, Rasul dari kalangan manusia, berarti orang ini mendapatkan dua kehidupan. Setelah dia hidup tubuhnya, kemudian dia belajar agama.

0: فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان. Maka barang siapa yang mendapatkan tiupan dari Rasul yang merupakan malaikat dan tiupan dari Rasul, yakni wahyu yang dipelajarinya, ya, Rasul dari kalangan manusia, berarti orang ini mendapatkan dua kehidupan. Setelah dia hidup tubuhnya, kemudian dia belajar agama, mengenal petunjuk, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini menjadi sebab kehidupan hatinya. Maka berarti dia mendapatkan dua kehidupan yang sempurna, lahir dan batinnya. Wa man hasala lahu nafkhul malaki duna nafkhir rasuli hasalat lahu ihdal hayataini wa fatathul ukhra. Dan barang siapa yang hanya mendapatkan tiupan malaikat Rasul utusan Allah dari kalangan malaikat, tapi tidak mendapatkan tiupan wahyu dari Rasul manusia, berarti dia hanya mendapatkan satu dari dua kehidupan tadi dan luput darinya kehidupan yang lain. Ini ya hal yang menjadikan, menggambarkan kepada kita betapa pentingnya belajar agama. Itulah sebab kehidupan yang sesungguhnya. Dan bukankah kita tahu kehidupan hati adalah sebab kehidupan semua anggota badan? Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiya al-qalbu. Ya, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya. Kalau baik segumpal daging ini, baik semua anggota badannya. Kalau rusak, maka rusak semua anggota badannya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati manusia. Baik. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia, yaitu dengan petunjuk yang Allah berikan kepada dia hidup, tadinya mati, dan kami jadikan untuknya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia, apakah dia sama dengan perumpamaan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya. Fajama'a lahu bainan nuri wal hayati kama jama'a liman a'rada an kitabihi bainal mauti wal dhulmati. Maka Allah kumpulkan, ya, bagi orang yang mempelajari agamanya, antara cahaya dan kehidupan hatinya, sebagaimana Allah mengumpulkan bagi orang yang berpaling dari petunjuk Al-Quran, Allah kumpulkan baginya dua, kematian dan kegelapan. Kematian yang sesungguhnya dan kegelapan. Makanya orang-orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup sama sekali. Karena kematian yang sesungguhnya menimpa diri mereka, yaitu kematian hati, kematian pada jiwanya. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Ibnu Abbas wa jami'ul mufassirin kana kafiran dhalan fahadainahu. Ya, di ayat tadi, ya, Al-An'am ayat 122, ya, ayat tadi yang kita baca. Kata sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan semua ulama ahlu tafsir, mereka menafsirkan ayat ini, Al-An'am 122 tadi, orang ini adalah orang yang tadinya kafir, tersesat, kemudian kami berikan hidayah kepadanya mengenal Islam, belajar agama, sehingga mendapatkan kehidupan yang hakiki dan penerangan dalam langkahnya. Masya Allah, ini penjelasan bagaimana butuhnya kita kepada kehidupan yang sesungguhnya yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam petunjuk agama ini. Tapi barakallahu fikum, kelanjutan dari pembahasan ayat ini insya Allah kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya. Cukup sampai di sini apa yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk memotivasi diri kita semakin semangat mempelajari, memahami agamanya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk sesi tanya jawab, ya, mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan. Maka kami persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan saat kesempatan pagi hari ini. Dan ikhtal Islam azani Allahu ayyakum.

0: Di kesempatan berikutnya, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda semuanya yang bertanya, Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaannya di chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan yang pertama ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Sang Ibu Jujut di Salangkan, Pak.
0: Ibu Jujut, ya silakan Ibu.
1: Gini Pak, saya tuh setiap malam gitu ya, biasanya dari dulu gitu, waktu dulu masih muda sampai sekarang, kalau salat malam gitu, siapa salah bakal bacaan itu aja, misalnya witir, tabihis, al-hasirun, ikhlas gitu kan, tiap malam gitu-gitu. Itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Apa kata saya enggak itu gitu, enggak salah gitu misalnya gitu. Kalau
0: witir Bu ya?
1: Tiap malam tujuh itu saya kalau nggak bisa sujud, kalau duduknya suatu apa yang dari di kursi gitu. Tapi kalau saya berdoa gitu, saya tuh sebelumnya salam, saya berdoa, boleh enggak Pak Ustaz gitu.
0: Baik. Ya, terima kasih Bu Jujur.
1: Ya, makasih Pak Ustaz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Ulang pertanyaannya tadi ringkasnya. Barakallahu fiik, saya kurang anu, ada berapa yang kurang jelas?
0: Ya, pertama beliau menyampaikan bahwasannya beliau dalam kondisi yang susah untuk masalah transport apa untuk masalah transport ya. Jadi beliau sholat tahajudnya Ustaz tidak bisa dilakukan secara biasanya, tidak bisa sujud. Ya, kemudian beliau mengatakan, apakah boleh sebelum salam dia berdoa Ustaz? Demikian Ustaz.
2: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan limpahan taufik, kebaikan, keberkahan dan rahmatnya bagi ibu ya, bagi kita semua tentu saja. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kesehatan dan kekuatan bagi beliau, utamanya dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu, jadi ketika ibu ada halangan, mungkin dari sisi kesehatan ataupun yang lainnya, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat secara sempurna, ya pertama tentu sholat yang wajib, yang diutamakan mestinya ya. Ya, kata Nabi SAW, kan pertama kita diperintahkan sholat, shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu maka duduk. Bahkan kalau tidak mampu lagi fa ala jam, sambil berbaring juga bisa. Sekarang kalau seandainya ibu bisa duduk di atas kursi, maka tidak mengapa. Nanti untuk ruku dan sujudnya isyarat saja ibu ya. Rukunya lebih agak di atas, nanti sujudnya agak lebih tunduk lagi tentu saja untuk membedakan ruku dengan sujud. Jadi caranya sama, cuma kita waktu ruku dan sujudnya kita isyarat, seandainya kita bisa berdiri di awal, sejenak untuk takbiratul ihram, maka lebih utama. Kalau tidak bisa, takbiratul ihram, kita berdiri, baru kita duduk di kursi, maka tidak mengapa. Kalaupun tidak bisa sama sekali, tidak mengapa, dari awal langsung duduk. Yang penting kita menghadap kiblat, ya, setelah kita berwudu. 6. Ketika ibu selesai melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu, maka silakan. Mau ditambah dengan sholat yang, Masya Allah, sholat malam ini juga, sholat yang sangat utama, ya sholat yang paling afdol setelah sholat yang wajib 5 waktu adalah sholat malam. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ibu bisa melaksanakannya 2 rakaat. Dengan cara tadi duduk, kemudian nanti ketika ruku dan sujud, rukunya agak turun sedikit, sujud lebih turun lagi dengan isyarat. Ibu bisa setelah membaca doa sujud misalnya Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, memperbanyak doa ketika itu. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Jadi ibu setelah membaca zikirnya Subhana Rabbiyal A'la misalnya 3 kali, baru perbanyak doa. Minta kebaikan dunia akhirat. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian doa-doa kebaikan yang lainnya. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat. Rabbana dzalamna, doa istighfar dan seterusnya. Kita perbanyak waktu itu. Kemudian di sini berlaku untuk semua sujud. Kalau ibu lakukan juga sebelum salam juga boleh, karena ada juga hadis yang menyebutkan anjuran setelah kita membaca tahiyat dan salawat, kita perbanyak doa ketika itu sebelum kita mengucapkan salam. Nanti laksanakan lagi dua rakaat, kemudian sesuai dengan kemampuan, setelah itu witir 1 rakaat, boleh. Atau mungkin witir 3 rakaat, boleh, lebih utama 1 rakaat, witir yang terakhir ya. Kalau ibu laksanakan mungkin sampai 5 kali, sholat tahajud tadi, 5 kali 2, kemudian 1 rakaat witir, maka ini sholat yang terbaik dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu setelah itu berdoa lagi, misalnya membaca Al-Quran, maka masya Allah itu kebaikan yang luar biasa. Sambil kita menunggu dikumandangkannya adzan subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh. Apalagi sepertiga malam yang terakhir ini waktu dikabulkannya doa, karena itu adalah saat-saat Allah turun ke langit dunia. Jadi kita boleh memperbanyak beristighfar, ya, kemudian memperbanyak doa orang-orang yang soleh disebutkan dalam Al-Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka banyak memohon ampun kepada Allah beristighfar di waktu-waktu sahur. Sepertiga malam yang terakhir, ya, ini sebelum masuknya waktu sholat subuh. Itu yang bisa ibu lakukan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan ibu dan kita semua untuk senantiasa bersemangat mengamalkan amal-amal ketaatan kepadanya. Barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Demikian juga untuk Bu Juju, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Dari kota Islam Azani Allah wa Yakum, kita angkat pertanyaan kembali di 0218236543. Kami pesan kepada Anda yang telah terhubung, ya, silakan. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
3: Ya, kami dari dari Magetan, Jawa Timur.
0: Ya, dengan ibu siapa ibu?
3: Bertanya, Ustaz.
0: Mohon maaf, dengan ibu siapa ibu? Mohon maaf.
3: Dari hamba Allah, baik, di Magetan.
0: Silakan ibu.
3: Iya, ini mau tanya. Anak saya saya punya anak yang baru lahir 5 hari, sudah meninggal. Kemudian saya kok sampai saat ini, karena tidak pernah, mungkin belum belajar ilmu agama, ini sampai sekarang kok belum, saya kok tidak mengakekohkan anak saya. Ini bagaimana hukumnya? Karena ini sudah lama sekali, pada saat umur anak 5 hari itu saya masih muda, saya sekarang sudah tua.
0: Baik. Itu saja ibu, pertanyaannya ibu.
3: Bagaimana Ustaz, hukumnya apakah tetap diakekohkan atau bagaimana?
0: Baik ibu, ya. Oke. Terima kasih ibu ya atas pertanyaannya. Oke. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya dari Magetan tadi. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga ibu dan keluarganya dalam kebaikan, memudahkan taufiknya dalam selalu mempelajari dan mengamalkan agama ini dengan baik. Juga untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ibu ketika lupa untuk menyembelih sembelihan dalam rangka akikah untuk anaknya atau nasikah, ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika waktu itu lupa dan sekarang ibu punya kemampuan, lakukanlah sekarang. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, ya, untuk yang perempuan 1 ekor kambing, ya, dan ini bermanfaat karena berhubungan dengan sebab kebaikan bagi anak tersebut, yang untuk juga bagi orang tuanya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bersabda tentang akikah ini atau nasikah ini, dalam sabda beliau dalam hadis yang dinyatakan sahih oleh Syarh Al-Albani rahimahullah taala, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi yudzbahu anhu yauma sabiihi. Semua bayi yang baru lahir itu tergadaikan. Rahinah, ya, terhalangi, tergadaikan sampai ditunaikan akikahnya. Kata sebagian dari para ulama, ini terhalangi dia dari kebaikan untuk dirinya dan orang tuanya. Ya, ketika misalnya anak tersebut bisa memberikan syafaat, maka terhalangi dia. Seperti tadi yang ibu katakan, anaknya 5 hari meninggal, baru lahir. Berarti anak ini termasuk anak yang diharapkan ya bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya supaya tidak terhalangi, maka ditunaikan akikahnya bagi orang tua yang sudah mampu tentu saja. Maka ibu lakukan saat ini, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai amal kebaikan yang menjadikan kebaikan-kebaikan untuk anak ini bisa didapatkan oleh orang tuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka bisa dilakukan saat ini akikah tersebut, ya, dengan menyembelih sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmatnya, dan ini perintah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi anak yang baru dilahirkan. Nah,
0: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat Ustaz yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, saat ini saya sedang berikhtiar mencari pekerjaan di Indonesia, tapi kondisi sangat sulit. Saya ada niat untuk merantau ke Jepang, Ustaz. Untuk kerja di Jepang, maksudnya. Tapi kendalanya, ibu saya tidak mengizinkan karena beliau takut tinggal sendirian di rumah. Saya bingung antara memilih tetap di dekat ibu atau mengejar peluang kerja di luar negeri. Mohon Ustaz memberikan nasihat dan sarannya, Ustaz. Apa yang harus saya prioritaskan dan langkah terbaik apa yang harus saya ambil? Silakan, Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan bagi ibunya dan untuk kita semua. Ya, tidak ragu lagi untuk seperti ini adalah lebih baik jelas mengikuti permintaan ibu untuk tetap tinggal bersamanya. Ini kesempatan bagi antum ya untuk berbakti kepada orang tua, meraih kebaikan, meraih surga. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Itu hadis sahih, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang datang kepada beliau minta izin untuk berjihad, bayangkan di jalan Allah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah dua orang tua masih hidup? Orang ini mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihi ma fajahid." Kalau begitu berjihadlah kepada keduanya. Ya, ini berjihadlah, bersungguh-sungguhlah untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tuamu. Masalah pekerjaan dimanapun kita bekerja, ya Allah akan mudahkan. Rezeki Allah bukan cuma ada di luar negeri. Buktinya banyak orang yang tinggal di Indonesia bisa mendapatkan rezeki yang halal. Ya, dimanapun kita berada, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, apalagi bagi hamba yang beriman, bagi seorang yang berusaha mengikuti keridhaan orang tuanya, apalagi dia niatkan untuk bisa menjaga ibunya yang merupakan yakni salah satu sebab yang paling berharga dari sebab-sebab menuju surga baginya. Yakni jangan sia-siakan kesempatan ini, ya. Jangan ragukan lagi bahwa yang terbaik adalah antum selalu bersama dengan ibu, menemaninya, kemudian tetap tentu saja belajar agama, memahami petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan itu bagi antum dan kita semua. Barakallahu fikum. Nah,
0: Enam Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ustaz, apakah cukup layak bagi seorang muslim yang baca Al-Quran hanya 2 lembar dalam sehari, namun dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membaca kitab, ikut kajian offline, dan menyimak kajian online dalam sehari yang bisa menghabiskan waktu 6 jam atau lebih? Apakah harus dikurangi menuntut ilmunya dan menambah bacaan Qurannya, Ustaz? Jika memang harus ada yang dikorbankan. Karena dikhawatirkan ini termasuk perbuatan talbis iblis, yaitu meninggalkan Al-Quran, Ustaz. Mohon Ustaz memberikan nasihat dan jawabannya, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Sebenarnya dalam pertanyaan ini, apapun yang ditambah tidak ada yang dikorbankan karena semua kebaikan. Ketika dia banyak mengikuti kajian kita, apa yang dipelajari juga adalah kita, pasti ada dalilnya. Pasti ada pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ada nukilan para sahabat, iya kan? Karena kitab yang dibaca mesti kitab-kitab dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Cuman kalau dia memang ingin baik, ternyata pada kenyataannya tidak ada yang lebih mulia, tidak ada ilmu yang lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an dan renungkan isinya. Lebih bagus kalau dia ingin sekaligus menuntut ilmu, dia baca Al-Qur'an dan tafsirnya. Karena sebaik-baik cara untuk mengeluarkan keberkahan Al-Qur'an adalah memahami kandungan maknanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keberkahan agar manusia merenungkan, mentadaburi isinya, mentadaburi maknanya, ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Maka ketika dia membaca Al-Qur'an, dia baca tafsirnya, ini kan sudah termasuk belajar, menuntut ilmu. Tentu tetap dia belajar ya dengan para ustaz, dengan para ulama, apalagi mengkaji kajian kitab-kitab. Kalau ada yang dia tidak pahami, dia tanyakan. Tapi kegiatan dia mempelajari Al-Qur'an mungkin dari tafsir yang mudah dipahami, tafsir As-Sa'di, ya, tafsir-tafsir yang ringkas misalnya, atau tafsir Ibnu Katsir juga dengan bimbingan dari para ulama. Kalau seandainya dia juga sekarang bisa membuka kajian tafsir yang dia di situ bisa mempelajari kitabnya, masya Allah, dia dapatkan ilmu sekaligus ilmu kajian, kemudian ilmu Al-Qur'an yang merupakan seutama-utama ilmu. Dia bisa kumpulkan kebaikan-kebaikan tersebut. Adapun untuk bacaan Al-Quran, ya dia tambah tentu saja. Dia berusaha berijtihad bersungguh-sungguh untuk menambah. Dan ingat, yang ditujukan dalam membaca Al-Quran bukan sekedar banyaknya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membaca dan bisa merenungkan isinya agar kita dapatkan keberkahan Al-Quran yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sampai di sini. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi kesempatan pagi hari ini dan juga telah memberikan jawaban-jawaban untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau, meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap berjumpa bersama beliau insyaAllah. Allahumma amin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Dan kepada rekan-rekan kami Kru Roja Celengsi dan Kru Roja Kendari atas kerjasamanya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan bagi kita bisa menghadirkan kembali kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin insyaallah. Allahumma amin. Dan juga untuk para pendengar, pemirsa, dan juga sahabat Roja semuanya, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita semua yang mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insya Allah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid, buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Roja TV. Salam Muhammad Quran dan kajian Islam.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dhanbu. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayar.

0: Bilal. Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi,
2: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: أعوذ بالله من

0: Lantunan tilawah Al-Quranul Karim memberkahi ruang dan kenangan yang telah kami rekan di kesempatan pagi hari ini, menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi menjelang siang hingga pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Dan telah kita simak bersama beberapa rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kemanfaatan untuk kehidupan kita di dunia ini. Dan menjadi nanti bekal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kajian ilmiah Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abdullah Taslim M.A. Hafidhullah Ta'ala yang sudah kami hadirkan. Dan semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk kehidupan kita. Berikut ini kami hadirkan jeda dan juga tilawah Al-Quran Karim yang berkah ruang Anda.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
7: An Anas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
8: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
9: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
10: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
9: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
10: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
9: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
10: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
9: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
10: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ya,
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-haqq.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja, dimanapun saat ini Anda tengah menyimak siaran kami, insyaallah sesaat lagi kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah live. Guna kita simak, kita ikuti, kita telaah, dan kita pahami bersama Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala dari Pondok Pesantren Lu'lu Wal Marjan di Kota Magelang, Jawa Tengah. Hadis-hadis akhlak. Dan bagi Anda yang tengah menyimak dan timbul pertanyaan seputar pembahasan, silakan menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat WhatsApp di nomor tersebut 0218236543. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan usaha atau ikhtiar kita di dalam membekali diri dengan ilmu, dan Allah mudahkan untuk kita bisa mengamalkannya dalam ketakwaan dan kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, setelah bersiap pada kesempatan pagi hari ini guna menyampaikan pembahasan lanjutan dari hadis-hadis akhlak, dan akhirnya kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Baik, terima kasih akhi, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Para pemirsa sahabat Roja TV di mana saja berada, rahimakumullah, akhi, ukhti, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan segenap jiwa raga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia, baik yang kecil, yang besar, bahkan yang seringkali tidak kita sadari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita, memudahkan langkah kita, memberikan taufiknya kepada kita menjadi hamba yang bersyukur atas setiap nikmat, bersabar atas setiap ujian dan musibah, serta selalu memperindah ibadah kita kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu berlimpah ruah kepada baginda tercinta yang kita junjung tinggi bersama dan kita ikuti panutan keteladanannya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada keluarga dan istri-istri beliau tercinta, kepada seluruh sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang meniti jejak perjalanannya, yang mengikuti tuntunan dan bimbingan sunnahnya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral muslimin, sahabat Roja TV rahimakumullah, di mana saja berada, kita sambung kembali kajian pertama kitab Ahaditsu Al-Akhlaq, karya ilmiah yang luar biasa dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Dan apa yang beliau sampaikan di dalam kitab ini sangat implementatif di kehidupan kita sehari-hari. Kajian demi kajian kita rasakan begitu besar manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu dan kebersamaan kita mengkaji kitab ini. Dan kita telah sampai pada pembahasan bakti kepada kedua orang tua yang kesekian, karena memang pembahasan ini begitu panjang beliau jelaskan. Bahkan pada pertemuan mendatang pun kita akan masih bersama dengan pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua dari sisi kedurhakaan-kedurhakaan yang mestinya kita waspadai dan kita jauhi. Adapun pada kesempatan kali ini, mempertegas apa yang telah disampaikan sebelumnya berdasarkan begitu banyak ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kewajiban bakti kepada kedua orang tua apapun kondisinya adalah kewajiban yang melekat sepanjang masa seorang anak. Sepanjang masa kedua orang tua tersebut masih berada bersama si anak. Bahkan kita juga sudah kaji bersama bahwa kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak putus sampai pun kedua orang tua telah meninggal dunia. Kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Beliau membawakan riwayat At-Tabrani yang juga dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya. Pada saat beliau menjelaskan tafsir surat Luqman ayat 15. Dan asal dari esensi riwayat ini termaktub di dalam Sahih Muslim. Yaitu riwayat yang sampai pada Abi Uthman An-Nahdi, beliau berkata, sesungguhnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu pernah menuturkan sebuah penjelasan tentang sebab diturunkannya ayat, yaitu ayat 15 surat Luqman. Kita coba baca kembali ayatnya yang sesungguhnya juga sudah kita sempat baca pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Al-Ayah. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala diturunkan ayat ini, yang arti ayatnya adalah, seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan apa yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi keduanya. Namun, pergaulilah mereka berdua di dunia ini dengan sebaik mungkin. Ayat 15 dalam surat Luqman. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertutur mengisahkan kisah pribadinya. Kuntu rajulan barran bi ummi. Dahulu aku adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibuku. Ini bukan memberikan keterangan bahwa sekarang tidak bakti, bukan. Tetapi ada kisah menarik yang terjadi dahulu. Ketika banyak orang mengetahui bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Namun kemudian ada dua kondisi berbeda. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, waktu itu Sa'ad masih musyrik. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada beliau. Dan ternyata ibunda beliau bersikukuh berada di atas kesyirikan, musyrikah. Dan meminta kepada Sa'ad untuk membuktikan baktinya kepada ibunya sekali lagi dalam dua kondisi berbeda. Sa'ad yang masih musyrik dan Sa'ad yang sudah masuk Islam. Maka Sa'ad mengawali tutur kisahnya itu dengan kondisi dahulu di mana beliau masih tidak ada masalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dan beliau pun tidak ada masalah dengan bakti kepada kedua orang tua setelah masuk Islamnya. Beliau berkata, Kuntu rajulan barran bi ummi. Aku adalah seseorang yang sangat berbakti kepada ibuku. Falamma aslamtu, tatkala aku telah masuk Islam, qalat, ibuku berkata kepadaku, Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ma hadha ad-dinu alladhi qad ahdatha, apa ini yang kau baru masuki ini? La tada'anna dinaka hadha, au la akulu wa la ashrabu hatta amuta fatu'ayyara bi. Wahai Sa'ad, kau punya dua pilihan, kata si ibu. Kau tinggalkan agamamu yang baru ini, agama Islam, atau aku tidak akan makan, tidak akan minum, dan aku mati sehingga kau akan dicela oleh setiap orang gara-gara kedurhakaanmu menyebabkan kematianku ini. Ya. Sehingga kau akan dipanggil fayuqalu, Ya qatila ummi, wahai pembunuh ibunya. Ya. Jadi saat mengawali kisahnya ini dengan menyebutkan kondisi sulit, bagaimana dia, beliau memiliki dua pilihan yang sangat berat. Yang pertama adalah meninggalkan agama Islam setelah Allah berikan hidayah kepada beliau, atau beliau yang akan kehilangan ibundanya karena ibunya akan mogok makan, mogok minum sampai mati. Harapan si ibu dengan hal tersebut, kalau kau tetap berada di atas agama baru, yaitu Islam ini, dan aku jadi mogok makan sampai matiku, kau akan dipanggil oleh semua orang, kau adalah pembunuh ibumu. Maka Sa'ad melanjutkan kisahnya. Fakultu, aku pun berkata, ya ummah, wahai ibunda. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, ya ummah atau ya ummatah adalah panggilan kepada ibu dengan panggilan yang paling hormat dengan penuh ketulusan kasih sayang. Ya ummah atau ya ummatah itu adalah panggilan terindah kepada ibu. Ya ummah, wahai ibundaku, la taf'ali, jangan kau lakukan itu. Jadi bukan kemudian dengan congkak berkata, terserah ibu aja misalnya gitu. Aku sedang memperjuangkan Islam, tidak. Tetap diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Tutur kata tetap dijaga. Meskipun Sa'ad baru masuk Islam, namun beliau sangat paham tuntunan Islam menuntun agar kita sebagai seorang anak, sekalipun mendapatkan kedua orang tua kita masih musyrik atau perintahkan kita melakukan kesyirikan, bukan berarti kemudian kita boleh berbuat durhaka atau berkata kasar kepadanya. Ya ummah, wahai ibunda, la taf'ali, jangan kau lakukan itu, ma. Fa inni la ad'u dini hadza li syai. Ma, mama tahu aku tidak akan tinggalkan agama mulia ini untuk apapun. Diganti dengan apapun, aku tidak akan tinggalkan, ma. Famakasat yawman wa lailatan la ta'kul. Ternyata sehari semalam mamanya tidak makan, tidak minum. Fa asbahat qad jahidat. Maka di keesokan pagi mamanya sudah mulai payah. Famakasat yawman akhar wa lailatan. Hari berikutnya dari pagi sampai malam tidak makan, tidak minum. Wa qad ishtadda jahduha. Semakin payahlah kondisi di hari kedua tersebut. Falamma ra'aitu dhalik, tatkala aku melihat benar-benar kesungguhan ibunya tidak makan, tidak minum, ingin membunuh dirinya, mogok makan minum dalam rangka saat keluar dari agama Islam, kata saat, tatkala aku melihat kesungguhan ibuku memaksaku untuk berbuat syirik tersebut, qultu, aku pun berkata, ya ummah, wahai ibundaku, ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu dini hadha li syai'in fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Ma, mama sudah tahu, demi Allah mama tahu, kalau seandainya mama memiliki 100 jiwa, 100 nyawa, dan satu persatu nyawa itu keluar, artinya nyawanya hilang, kemudian hidup lagi, hilang, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, bahkan sampai 100 kali, ma taraktu dini hadza li syai'in, aku tak akan gantikan agamaku, kutinggalkan untuk sebuah tujuan apapun. Fa in syi'ti fakuli, semoga mama berkenan mama makan. Wa in syi'ti fala ta'kuli, kalau mama juga hendak tidak makan, maka itu kembali kepada mama. Falamma ra'at dzalika akalat. Ternyata tatkala mamanya melihat tumbuhan putranya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan perjuangannya bertahan di atas Islam, mamanya yang menyerah, akhirnya mamanya makan. Fanazalat hadhil ayatu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Subhanallah. Jadi bahkan sebelum ayat ini diturunkan, ada kisah yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, barangkali belum pernah terjadi pada siapapun di antara kita. Ada sebuah pergulatan batin. Aku ataukah ibuku? Sebagaimana kisah kemarin yang disampaikan tentang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku atau ibuku? Sebagaimana juga disampaikan kisah tentang Juraij, si ahli ibadah. Aku, salatku atau ibuku? Ya. Yang ternyata kedurhakaan itu bukan diukur hanya dari ridha atau tidak ridhanya orang tua, tetapi diukur dari ridha tidak ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga mengingatkan kita tentang kesabaran yang akan berujung dengan kemenangan. Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Yakinilah bahwa kemenangan akan bersama dengan kesabaran. Kalau kita bersabar mempertahankan kebenaran yang kita ikuti, yang kita jalankan, maka pasti ada kemenangan di balik itu. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar akan mengiringi kondisi yang sulit dan menghimpit. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama setiap kesukaran ada kemudahan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad menghadapi mogok ibunya bukan cuma rencanain. Awalnya ibunya menggertak. Sa'ad tidak goyah. Bahkan ternyata ibunya melakukan hal tersebut. Memaksa Sa'ad untuk berbuat syirik. Memaksa Sa'ad untuk kembali kepada agama jahiliyah, penyembahan kepada patung berhala. Maka siapapun di antara kita, ketika berada di hadapan kenyataan, kedua orang tua kita masih kafir atau musyrik, bahkan keduanya meminta kita untuk murtad atau kafir atau musyrik, demi Allah, sabarlah bertahan di atas agama. Namun, jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tua. Tutur bicara harus tetap dijaga. Sosial harus tetap baik. Layanan harus tetap prima. Berbakti harus tetap berjalan. Pergauli mereka dengan sebaik mungkin. Layani. Bakti kepada mereka. Lihatlah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjaga keteguhan agamanya, Islamnya, imannya, dijaganya dengan sepenuh hati. Meskipun dia tahu bahwa itu bisa saja sampai merenggut nyawa mamahnya. Tapi beliau bersabar. Dan dengan kata-kata yang indah beliau sampaikan, demi Allah ma, aku tidak akan tinggalkan agama Islam dan keimananku ini untuk apapun. Tidak kemudian berkata kasar, terserah mama aja. Mama tahu gak sih kalau mama tetap syirik, mama itu akan di neraka. Misalnya begitu, enggak. Tidak pula kemudian dengan aku berkata, ma, aku tuh ingin ke surga. Maka yang aku tempuh ini jalan surga, jalan mama adalah jalan neraka. Misalnya, tidak. Beliau betul-betul berkomunikasi dengan mamanya, tetap dengan adab, tetap dengan tutur kata yang baik, tetap dengan bakti layaknya seorang anak kepada ibunya. Bahkan Sa'ad juga bersumpah, demi Allah ma, seandainya mama masih memiliki, atau mama memiliki 100 nyawa, dan satu persatu nyawa itu keluar, mama berharap aku keluar dan meninggalkan agama imanku ini, aku tidak akan keluar. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan tinggalkan agama ini. Jadi perlu diperjuangkan. Jangan kemudian kita sudah nyerah sebelum berjuang. Wah ini susah Ustaz. Orang tuaku sudah mengancamku begini. Sampaikan dulu. Dengan ketulusan hati dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Ihris ala ma yanfa'uk. Ustain billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk semua yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat di dunia, terlebih bermanfaat di akhirat. Semangat. Billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, sujud, bersimpuh, memohon kepada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah. Jangan menyerah dulu sebelum kita berjuang untuk menyampaikan. Sampaikan, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan aku taufik agar aku bisa menuturkan kata-kata yang baik kepada ibuku. Lihatlah kisah Abu Hurairah yang pada pertemuan lalu kita kaji. Saat ini ada contoh yang lain, yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan kejadian Sa'ad bersama ibunya ini sebelum diturunkannya ayat. Sebelum diturunkannya ayat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menanamkan kepada sahabatnya arti penting berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua tersebut memaksa mereka untuk meninggalkan agama. Subhanallah. Lalu diturunkan ayat setelah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wa in jahadaka seandainya kedua orang tuamu itu memaksamu, ala antusyrika bi, untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, ada larangan, jangan dilakukan, jangan dipatuhi. Berhenti sampai di situ? Boleh berbuat durhaka? Tidak. Ayat tidak berhenti sampai di situ. Ayat tidak membolehkan kita kemudian durhaka kepada orang tua gara-gara mereka memaksa kita berbuat kesyirikan. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Pergaulilah kedua orang tua itu dengan baik di dunia. Dan penyebutan dunia, karena memang ketika seandainya orang tua meninggal dunia dalam keadaan musyrik atau kafir, maka sudah tidak bisa lagi kita memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita di kehidupan akhirat. Di alam barzakh, nanti di mahsyar, dan seterusnya, sudah tidak bisa lagi. Berbeda dengan kedua orang tua yang sebelum penghujung hayatnya tiba, ternyata dia masuk Islam, menutup usianya dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berlaku anjuran untuk memperbanyak istighfar. Maka Allah tegaskan, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Di dunia ini, meskipun mereka musyrik kafir, bahkan mereka memaksamu untuk melakukan kesyirikan dan kekufuran, jangan. Jangan kau patuhi. Tapi tetap berbuat bakti kepada keduanya sebaik mungkin. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini yang diriwayatkan oleh At-Tabarani ini, pokok hadisnya, pokok esensinya ada di dalam Sahih Muslim, ya. Di dalam Sahih Muslim di nomor 1748, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata, "Nazalat fiyya ayatun minal Qur'an." Telah turun ayat-ayat kepadaku di dalam Al-Qur'an. Kemudian Sa'ad berkisah, halafat Ummu Sa'din alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinih. Ibunda Sa'ad, maksudnya ibunya sendiri, ibunda Sa'ad bersumpah tidak mengajak bicara Sa'ad sampai Sa'ad kufur kepada agamanya, meninggalkan Islam. Wala ta'kul wala tashrab, bukan hanya tidak mengajak bicara putranya Sa'ad, bahkan ibunya itu bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum. Qalat, ibunda Sa'ad berkata, jadi Sa'ad sedang bercerita sendiri tentang ibunya dan dirinya. Za'amat anna Allah wassaka biwalidaik wa ana ummuk wa ana amuruka bihadha. Kau mengaku bahwa Allah berwasiat bakti kepada kedua orang tuamu, ini ibumu, dan aku perintahkan engkau untuk keluar dari agama ini. Jadi ibunya ingin menguji, katanya agamamu perintahkan engkau untuk bakti kepada kedua orang tua. Aku adalah orang tuamu, aku ibumu. Aku minta kau untuk tinggalkan agama Islam. Subhanallah. Dan disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Disinilah kita pentingnya memahami bagaimana agama kita menuntunkan. Karenanya, kalau pada beberapa pertemuan yang lalu dinukilkan hadis, ridhallah fi ridhal walid, wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Dan sudah dijelaskan maksudnya adalah, bila ridha dan kemurkaan orang tua sesuai dengan tuntunan syariat agama. Adapun bila tidak sesuai, maka tidak berlaku hadis tersebut. Contoh, ketika seorang ayah atau ibu meminta kepada anaknya, nak, bacalah Al-Quran. Perintah untuk membaca Al-Quran baik atau buruk? Baik. Tidak ada buruknya sama sekali. Maka itu bisa menjadi wajib. Ketika ditinggalkan, maka bukan hanya melanggar perintah orang tua yang bukan maksiat, tetapi juga dia tinggalkan baca Al-Qurannya. Kalau kau tidak baca Al-Quran, mama akan tidak suka kepadamu. Misalnya begitu. Pakailah baju ini. menikahlah dengan fulanah selama bukan maksiat, selama bukan pelanggaran syariat, maka penuhi permintaan dan arahan orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua, ayah atau ibu perintahkan anaknya, nak curilah, kalau kau tidak mencuri, mama akan marah kepadamu. Berzinalah, kalau kau tidak zina, mama akan benci kepadamu. Ribalah, kalau kau tidak riba, mau usir kau dari rumahku. Misalnya begitu. Maka tidak berlaku dalam keadaan demikian, ridha Allah fi ridha al-walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua, tidak berlaku bila permintaan, arahan, perintah orang tua menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada perkataan ibunya yang berkata kepada Sa'ad, "Hei Sa'ad, kau mengaku bahwa Islam perintahkan kau untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Aku orang tuamu, aku ibumu, dan aku minta kau tinggalkan agama ini." Kemudian Sa'ad melanjutkan kisahnya. Famakasat salasan hatta ghusya 'alaiha minal jahdi. Ternyata ibunya 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, dan tidak ajak bicara Sa'ad sampai terpingsan, ya, sampai pingsan saking laparnya dan seterusnya. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah. Maka ada anak yang lain bernama Umarah, fasaqaha. Maka Umarah yang berikan minuman kepada ibunya tadi. Faja'alat tad'u ala Sa'din. Maka si ibu doakan keburukan atas diri Sa'ad. Maka berlaku. Sementara kita tahu bahwa doa orang tua, baik doa kebaikan ataupun doa keburukan berlaku jika itu tertuju untuk anaknya. Apakah berlaku doanya ibunda Sa'ad untuk Sa'ad? Keburukan gara-gara Sa'ad tidak mau keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي dan juga firman Allah dalam surat Luqman ayat 15, sekiranya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan, فَلَا تُطِعْهُمَا jangan patuhi. Ushahibuhuma fid dunya ma'rufa, selama mereka masih dalam kehidupan dunia berbuat baiklah kepada keduanya. Ushahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, sahabat Roja TV yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah, seorang ibu yang bahkan sampai mogok makan, mogok minum, tidak ajak bicara, sampai pingsan-pingsan, bahkan sampai doakan keburukan, teguhlah engkau di atas agama Allah. Kalau mereka lakukan mogok-mogok tersebut dalam rangka kau tinggalkan kebaikan, terjatuh dalam kesyirikan, tinggalkan tauhid atau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan dipatuhi, namun sepanjang kehidupan dunia tetap ada kewajiban bakti kepada mereka. Hadihi syahadatun minha wahiyya musyrikah. Biannan Nabiya sallallahu alaihi wasallam min hadihil wasiyyatu bibirril walidain. Bahkan ungkapan ibunda saat ini merupakan persaksian seorang musyrikah bahwa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, bimbingan dan wasiat agar para pengikutnya kaum muslimin berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi orang musyrikin juga tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak segenap sahabatnya bukan hanya untuk memperbaiki hubungan diri mereka dengan Allah, tapi juga memperindah hubungan baik mereka dengan manusia, terutama kepada kedua orang tua. Lihatlah bagaimana ketika Sa'ad berkata, "Ya umma, wahai ibundaku, walau wallahi law kana laki mi'atu nafsin wa kharajat nafsan nafsa ma raja'tu an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li syai'." Demi Allah, ma, seandainya mama memiliki 100 nyawa yang keluar satu persatu memintaku agar aku tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak akan tinggalkan agama Muhammad. Subhanallah. Oleh karenanya, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kisah saat ini semoga memotivasi kita setidaknya untuk dua hal. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua sepanjang kehidupan mereka. Sepanjang mereka hidup dan sepanjang kita hidup. Selama kita hidup, selama mereka hidup, berlaku hukum bakti kepada kedua orang tua wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan patuhi orang tua jika mereka meminta kita berbuat maksiat dan ancamannya adalah mereka bahkan sampai mati, mereka bahkan sampai mogok makan minum dan seterusnya. Bahkan mengancam doa keburukan. Seandainya permintaan mereka adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka jangan penuhi, jangan patuhi. Namun bukan berarti kita boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kewajiban bakti melekat sepanjang usia kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah semisal wakaf atau yang serupa. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang berdoa kebaikan untuk kedua orang tuanya tersebut. Maka bakti kepada kedua orang tua juga berlaku meskipun mereka sudah meninggal dunia. Maka berarti sepanjang hayat kita sebagai anak, apabila kedua orang tua kita adalah muslim yang meninggal dunia di atas keislaman, doakan kebaikan. Adapun apabila kedua orang tua meninggal dunia dalam keadaan kafir atau musyrik, maka sudah tidak boleh lagi berdoa kebaikan, istighfar, mohon ampunan untuk mereka. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang lain dan dengannya berakhirlah penjelasan Syekh Abdul Razak pada poin ini. Nanti insya Allah bisa dibuka sesi tanya jawab. Yaitu kisah tentang Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Asma bintu Abi Bakar adalah putri dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat. Bahkan beliau adalah sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda beliau, Ibunda Asma, adalah Qatilah bintu Abdul Uzza. Ibunda Asma adalah Qatilah binti Abdul Uzza. Asma binti Abi Bakar bercerita. Qalat, beliau bertutur mengisahkan. Atatni ummi raghibatun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibuku Qatilah bintu Abdul Uzza datang menemuiku dengan semangat berbakti. Maksudnya dengan semangat sambung silaturahmi, ya, dengan semangat sambung silaturahmi. Sekedar sosial saja. Ya. Ibunya menyambung silaturahminya kepada si anak, si putri. Ya. Di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam, fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bertanya kepada Nabi. Kita pun begitu. Kalau kita bingung sesuatu atau tidak tahu tentang suatu hukum, maka kita bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bertanyalah kepada para ulama ahlu dzikri seandainya kalian tidak mengetahui, dalam surat An-Nahl ayat 43. Maka Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, asiluha? Apakah aku sambung silaturahmi bersamanya?" Jadi terlihat ibunya datang untuk seakan-akan menyambung silaturahmi meskipun ibunya ini sudah tidak lagi menjadi istri Abu Bakar ayahnya. Ya, karena beliau musyrikah, maka Asma sebagai putrinya bertanya, ya, apakah aku menyambung silaturahmi bersama ibuku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Na'am." Iya, sambung silaturahmi bersamanya. Qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah berkata, "Fa anzalallahu ta'ala," maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan firman Allah dalam ayat ke-8 surat Al-Mumtahanah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanad yang sahih di nomor 5978. Jadi ada ayat yang lain menegaskan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua sepanjang hayat mereka, sekalipun mereka adalah kaum musyrikah atau kaum musyrikin. Apa ayat Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi? Allah berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk tetap berbuat baik bakti dan bersikap adil kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersikap adil, subhanallah. Karenanya kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah, ayat ini menegaskan, siapapun orang kafir, termasuk kedua orang tua, kalau seandainya mereka kafir, sementara kita adalah seorang mukmin, bukan berarti kita boleh semena-mena berbuat zalim kepada mereka. Selama mereka tidak memerangi kita, bukan kafir harbi, selama mereka tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, maka tidak terlarang dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita tetap berbuat baik, antabarruhu wa tuqsitu ilaihim, tetap bersikap adil kepada mereka. Tidak boleh kita kemudian berbuat zalim. Tidak boleh kita kemudian bersikap semena-mena. Mumpung orang ini kafir misalnya, kemudian kita meludahi wajahnya misalnya, ambil hartanya, dicuri hartanya, dibuang sampah kita di rumahnya misalnya. Tidak boleh. Selama bukan kafir harbi yang memerangi kita dan mengusir kita dari rumah tinggal kita, entah kafir zimmi, mu'ahad, musta'man, Islam tidak melarang kita untuk tetap berbuat baik dan bersikap adil bersama mereka. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, subhanallah. Ibnu Uyainah menjelaskan bahwa ayat 8 surat Al-Mumtahanah ini diturunkan untuk kisah Asma binti Abi Bakar yang menyikapi ibundanya Qatilah bintu Abdul Uzza datang untuk menyambung silaturahim, dan Asma bertanya kepada Nabi, apakah boleh aku tetap menyambung silaturahmi bersamanya? Nabi menyatakan, ya boleh, karena memang Islam tidak melarang kita untuk berbuat baik, bersikap adil kepada orang kafir sekalipun, selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari rumah tinggal kita. Ya. Fahadha fihi anna al-umma al-musyrikata tusalu wa tubarru wa yuhsanu ilaiha, kata Syekh Abdul Razak. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa seorang ibu yang musyrikah sekalipun tetap disambung silaturahminya, tetap diperlakukan baik dan bakti kepadanya, wa tusahabu bil husna, ya, dipergauli dengan cara yang terbaik, kullu dzalika la yatanafa ma'al bara'ati minal musyrikin, dan ini semua tidak kontradiktif dengan sikap kita berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kita tidak mau mencintai orang musyrikin, ya, kita tidak punya kecenderungan hati untuk orang musyrikin, tapi pada sikap kita kepada mereka, selama mereka tidak mengusir kita, selama mereka tidak memerangi kita, boleh kita berbuat baik dan bersikap adil, bahkan terhadap kedua orang tua, terutama kepada kedua orang tua. fatubra'u minha wa min diniha. Kalau seandainya pun ibu, yang pada pembahasan sebelumnya ibu itu diberikan bakti dari seorang anak 3 kali lipat daripada bakti kepada ayah, seandainya yang musyrikah itu adalah si ibu, bukan berarti kemudian kita berlepas diri dari kemusyrikannya, kita berlepas diri dari kekufurannya, kemudian kita akhirnya tidak berbuat baik. Tidak, tetap berbuat baik sepanjang hayat kita, tetap berbakti kepadanya sepanjang hayat kita, selama beliau tidak perintahkan kita untuk syirik, selama beliau tidak perangi kita, tidak usir kita dari tempat tinggal kita sendiri. Perlakukan mereka dengan cara yang baik. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Fafiha, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah di paragraf terakhir pembahasannya, annal abal musyrika wal ummal musyrikata bal umumal musyrikin idza lam yakunu muqatilin lil muslimin an yubarru wa yuqsatu ilaihim. Ayat ini menegaskan bahwa seorang ayah yang musyrik atau ibu yang musyrikah, bahkan seluruh keumuman kaum musyrikin, seandainya mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka, berhak untuk diperlakukan baik dan disikapi adil bagi mereka. La yanhallahu an dzalik, Allah tidak melarang hal tersebut. Wala syakka annal kuffara idza ra'aw mithla hadhihi al mu'amalah wal birra wal ihsan wal mulatafah qad takunu sababan lidukhulihim fil Islam. Karena tidak diragukan, sekiranya kaum musyrikin, kaum kafirin, mereka melihat indahnya muamalah, indahnya perintah tuntunan bakti, berbuat baik, lembut kepada mereka, sekalipun dalam keadaan seperti tadi digambarkan, qad takunu sababan lidukhulihim fil Islam. Itu boleh jadi menjadi sebab mereka masuk ke dalam agama Allah dan memeluk Islam. Bal inna katsiran minal kuffari kana sababu islamihim ru'yatahum akhlaqal muslimin wa adabahum wa husna muamalatihim. Bahkan banyak sekali di antara kaum musyrikin, kaum kafirin, ternyata sebab keislaman mereka adalah mereka melihat keindahan akhlak kaum muslimin. Mereka melihat keindahan adab, attitude, tata krama kaum muslimin. Mereka melihat baik, apik, eloknya hubungan sosial kaum muslimin sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itulah kemudian kalau seandainya di era seperti sekarang ini ada seorang anak yang mungkin hanya diperlakukan buruk atau bahkan dia nilai jahat dari kedua orang tuanya, bahkan sampai ada yang mau murtad, ini adalah sesuatu yang sangat jauh dari tuntunan. Saya benar-benar pernah dihubungi oleh seseorang. Beliau sedang meminta arahan kepada saya untuk memberikan nasihat kepada seorang anak yang katanya mengancam dirinya akan murtad akibat perbuatan buruk kedua orang tuanya. Subhanallah. Ini kondisi yang terbalik-balik. Karena Islam menuntunkan seandainya pun orang tuanya itu bukan hanya sekedar berbuat jahat, menzalimi, bahkan memaksa untuk berbuat kesyirikan, kita wajib bersikap baik kepadanya, kepada orang tua kita. Tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita dalam batasan yang dibenarkan. Meskipun keduanya paksa kita untuk syirik, kita tidak ikut paksaan mereka, tapi kita tetap berbakti kepada kedua orang tua. Dan ternyata ada di zaman sekarang ini, bukan jauh, baru-baru ini, justru dia yang mengancam orang tuanya, kalau bapak dan ibu terus berbuat jahat kepadaku, aku akan murtad. Wala haula wala quwata illa billah. Bahkan dia mengungkapkan katanya, agama lain lebih memuliakan diriku sebagai seorang anak. Subhanallah. Ini karena ketidaktahuan indahnya tuntunan Islam. Ini karena kedangkalan ilmu tentang indahnya bimbingan Islam. Bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang tertinggi, pintu surga yang paling tengah. Bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu di antara 8 pintu surga yang kelak akan dimasuki oleh para anak yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Wallahu ta'ala a'lam, ini penyempurna penjelasan tentang bakti kepada kedua orang tua yang berlaku sebagai sebuah kewajiban sampai akhir hayat kita. Dan pada pertemuan mendatang insya'allahu ta'ala, kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu uququl walidain, tentang kedurhakaan kepada kedua orang tua. Sebelum ditutup, sekiranya ada pertanyaan kami persilakan.
3: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita termotivasi, semangat untuk terus bisa berbakti kepada orang tua. Nah, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya di kesempatan hari ini, Anda bisa mengirimkan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau mungkin Anda juga bisa menghubungi kami di layanan yang telepon yang di 0218236543. Namun Ustaz, kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah saya selama hidup sebelum wafat jarang sekali sholat. Ibu saya sudah sering menasihati tapi tidak mempan. Saya dulu hanya bisa mendoakan saja dan tidak ikut menasihati. Sekarang ayah saya sudah tiada dan saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal karena tidak ikut menasihati selama beliau hidup. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan status untuk ayah saya yang sudah meninggal sedangkan beliau sudah tidak ada? Bagaimana cara saya berbakti kepadanya? Apakah saya bisa memohonkan ampun untuknya?
2: Allahu fiik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan taufiknya berjalan di atas jalan yang diridhoinya. Akhi penanya atau ukhti dan siapa saja yang bersama di majelis mulia ini, sebagaimana diketahui bahwa apabila seorang meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu ampunan baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam dua ayat sekaligus pada satu surat yang sama, dalam surat An-Nisa ayat 48 dan juga ayat 116, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, yaitu seseorang yang meninggal dunia dan belum bertaubat dari kesyirikannya, maka tidak akan pernah dibukakan pintu ampunan baginya. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Artinya, seandainya ada seseorang berdosa dengan jenis dosa selain syirik, meninggal dunia sebelum bertaubat dari dosa selain syirik tersebut, maka kemungkinan ampunan masih ada baginya jika Allah berkehendak. 50-50. 50% kemungkinan Allah maafkan, Allah ampuni. 50% yang tersisa adalah Allah tidak ampuni sehingga ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun, pada akhirnya, jika ia tercatat sebagai hamba yang mengikrar La ilaha illallah, suatu hari nanti dari neraka dia akan dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Sehingga berdasarkan kedua ayat tersebut, diketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tak akan pernah membuka pintu ampun bagi yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan. Dan yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan saat itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun kepada keluarga dekat yang meninggal dunia dalam keadaan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." yang mengikrarkan la ilaha illallah, suatu hari nanti dari neraka dia akan dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Sehingga berdasarkan kedua ayat tersebut, diketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tak akan pernah membuka pintu ampun bagi yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan. Dan yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan saat itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun kepada keluarga dekat yang meninggal dunia dalam keadaan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana lin nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim.

0: ampun kepada keluarga dekat yang meninggal dunia dalam keadaan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak dibenarkan bagi nabi, tidak pula bagi kaum mukminin, mereka memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin yang meninggal dunia dalam keadaan syiriknya, meskipun mereka adalah kerabat dekat, setelah menjadi jelas baginya bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian ada seseorang yang tidak sholat, apakah beliau itu orang yang dihukumi keluar dari agama Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian yang membedakan antara kita dengan mereka kaum musyrikin adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, ia telah kafir. Dan dari sini mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan salat dengan sengaja, apalagi dengan menyatakan bahwa itu bukanlah sebuah kewajiban, maka ia telah keluar dari zona keislaman. Kita tidak bisa menghukumi apa yang ada di dalam hatinya, tetapi tatkala ia meninggalkan salat, kewajiban yang betul-betul terlihat pada diri seorang muslim, maka dia sangat riskan berada dalam kondisi telah dinyatakan keluar dari batasan Islam. Maka ketika ada seseorang, entah dia keluarga kita, kerabat kita, kedua orang tua kita, yang tidak salat, dan sudah diingatkan, tapi ternyata dia tidak salat juga, maka ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Untuk menjustifikasi seseorang itu keluar dari zona keislaman memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Namun, wallahu ta'ala a'lam, ketika kita memang meragukan kondisi keislamannya karena meninggalkan salat yang merupakan pembeda paling prinsipil antara seorang muslim dengan seorang non-muslim, maka ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dengan baik. Bila pertanyaannya adalah apakah saya boleh mendoakan kebaikan baginya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada beliau dengan balasan yang adil. Kalau doa kita demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Karena kita tidak tahu, kita tidak mudah menjustifikasi orang apakah beliau masih dalam pangkuan Islam ataukah sudah keluar dari zona Islam. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang teradil baginya. Kalau beliau ternyata masih muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Dan apabila ternyata beliau sudah dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala keluar dari zona Islam lantaran meninggalkan salatnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yang paling tepat baginya. Maka ketika ibu bapak sudah selesai, sudah meninggal dunia, ada ibu, berbaktilah kepada ibu. Maksimalkan bakti kita kepada ibu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dari bakti kita kepada ibu yang masih hidup. Wallahu taala a'lam.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan jadi nasihat yang berharga untuk kita semua. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali Ustaz, ada pertanyaan, beberapa pertanyaan senada yang kami simpulkan ya Ustaz. Saat ini ada tulisan atau tagar bahwa jika anak-anak atau kenakalan remaja merupakan teguran dari Allah akan dosa-dosa kita, apakah betul Ustaz seperti itu memang, dan apakah memang ada dalilnya? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Fikum wa hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam kebaikan, menjaga anak keturunan kita.

0: dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenakalan anak, dan kenakalan ini yang dimaksud adalah kemaksiatan, penyimpangan agama, dan lain sebagainya, membawa satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang tua sudah memberikan bimbingan terbaik bagi anaknya, namun anaknya tetap tidak mengindahkan bimbingan tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini, celaan tidak tertuju kepada kedua orang tua karena proses kewajiban mereka telah berjalan. Dan itulah gambaran seperti yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam, yang satu dari keempat putranya bahkan disapu oleh banjir dalam keadaan meninggal dunia dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan yang kedua adalah orang tua tidak mempedulikan bimbingan kepada anaknya, atau belum optimal memberikan pendidikan kepada anaknya yang menjadikan mereka istiqomah. Dia abai, dia lebih sibuk dengan dunia, dia bahkan mungkin lebih sibuk dengan hobi dan teman-temannya. Dia pikir bahwa kewajibannya sebagai seorang ayah atau seorang ibu hanya sekedar pokoknya cari lembaga pendidikan yang katanya bagus, yang katanya bonafide, dan lain sebagainya, yang katanya bertaraf internasional atau bahkan memang sekolah internasional, pokoknya ini sekolah terbaik, selesai kewajibanku. Dia tidak lihat bagaimana perkembangan anaknya, apakah dia salat, apakah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia menjunjung tinggi tuntunan Islam untuk jujur, bakti pada orang tua, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bertawakal, takut, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pikirkan itu. Dia pokoknya kasih uang, itulah pendidikannya. Itu kasih uang, itulah kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Nah, tentu saja kenakalan yang timbul dari kelalaian orang tua, bukan hanya itu adalah teguran keras dari Allah kepada si orang tua, tapi juga ini bisa menjadi ancaman dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang barangkali kita para orang tua sudah sangat sering mendengarnya, bahkan kita menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai hamba yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman siksa neraka. Siapa keluarga yang dimaksud? Istri dan anak-anak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Allimuhum wa addibuhum," ajarkan mereka ilmu. Tanamkan untuk mereka adab. Dalam kesempatan yang lain, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dan berkata, "Perintahkan mereka." Jadi menjaga mereka dari ancaman siksa neraka itu, perintahkan mereka kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, larang dan tegur mereka dari keburukan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, jadikan mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu artinya kalian telah menyelamatkan mereka dari ancaman siksa. Ada kepedulian, ada aware, ada perhatian terhadap anak. Kalau tidak ada, maka penyimpangan anak menjadi tanggung jawab orang tua, dan itu menjadi teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus potensi dosa yang juga akan dipikulkan kepada orang tua. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang berbeda dengan konteks berlawanan, yaitu bagaimanakah orang tua yang kelak akan dibahagiakan oleh Allah di dunia, serta kelak akan dikumpulkan kembali dengan keluarga tercinta di dalam surga. Dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman dan diikuti jejak keimanan oleh anak keturunan mereka, kami akan susulkan, pertemukan mereka di surga tanpa mengurangi sedikit pun balasan kebajikan buat mereka di surga. Jadi kalau anak atau ayahnya berbeda tingkatan surga, maka yang di atas tidak akan kemudian dipertemukan dengan diturunkan untuk menemui keluarganya, entah ayahnya atau anaknya di tingkatan yang bawah. Sebaliknya yang di bawah akan diangkat. Karena Allah menyatakan, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Kami tidak akan kurangi balasan mereka di surga sedikit pun. Jadi kalau mau kita mendapatkan kebahagiaan di dunia serta kelak di akhirat di dalam surga, tanamkan iman, ajarkan iman. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, rangkaian ayat. Ya. Walladzina sabaru walladzina sabaru ibtigha'a wajhihim wa aqamu sholata wa atau zakata la haula wa la quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, fa ni'ma 'uqbad dar, fa ni'ma 'uqbad dar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, 24 dan seterusnya. Saya coba lihat. Naam, 23 dan seterusnya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ya. Akan dipertemukan dengan yang saleh. Oleh sebab itu, klasifikasinya dua atau kemungkinannya ada dua. Mereka orang tua yang telah berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin menjalankan proses bimbingan, didikan kepada si anak. Namun ternyata si anak tidak diberikan hidayah oleh Allah karena dia menjauh. Maka celaan hanya tertuju kepada mereka yang menjauh kepada Allah, tidak kepada orang tua yang telah berproses. Sementara yang orang tuanya lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, proses pendidikan buah hatinya atau pasangannya, maka tentu mereka akan mendapatkan balasan yang serupa. Dosanya akan bersambung dan barangkali diuji dengan kenakalan, penyimpangan dari anak-anaknya tersebut. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, silakan. Kami tunggu di 0218236543. Halo, silakan. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya, halo. Assalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ibu Umu RA di Solo, Sumatera Barat.
1: Silakan langsung ke pertanyaannya, Ibu.
2: Umu RA di Solo, Sumatera Barat. Silakan. Oh, izin bertanya ya, Ustaz.
1: Silakan langsung pertanyaan, Ibu. Langsung.
2: Iya. Oh, ini gini, Ustaz. Silakan. Iya, ya. Oke, oke. Oke, oke, Ustaz. Oh, begini ya, Ustaz. Dulu ibu kan sudah tua sekarang ini, Ustaz. Udah hampir 70 umur sekarang. Terus ibu itu bakti ibu kepada orang tua kurang sekali. Banyak mendongkol, banyak menjawab-jawab berkata orang tua dan seterusnya. Kadang-kadang buat air mata orang tua saya keluar disebabkan oleh perangai dan tingkah laku saya. Dia kan sudah lama meninggal nih, dah tua juga kan dah apa ya, Ustaz. Terus rasanya saya sangat berdosa, rasanya berdosa saja, rasanya tak ada ampunan dari Allah menurut saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Ustaz? Karena kezaliman kepada orang lain saja tidak diampuni dosa kita sebelum kita minta maaf. Apalagi kepada orang tua sendiri. Nah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Takut saya sekarang minta takut rasanya menghadapi kematian, Ustaz. Karena perangai nanti kalau saya kepada orang tua, ya Ustaz. Baik. Tolong carikan solusinya, ya Ustaz. Baik. Karena setelah mengenal sumpah ini, tahu kita bahwa berdekat kepada orang tua itu sangat-sangat di apalah gitu, Ustaz. Takut rasanya, Ustaz. Mohon ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
1: Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang berada di Solok, Sumatera Barat. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Ibu yang berada di Solok, Sumatera Barat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kasih sayangnya hingga kita tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada ibu, rasa-rasanya mungkin saja siapapun di antara kita bersikap tidak baik sehingga jatuh dalam kategori durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Tetapi ada yang indah di dalam agama Islam, ibu. Di mana seseorang ketika melakukan kekeliruan dan dia masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia segera bertaubat dengan taubat yang nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hamba yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dan kita juga diarahkan, diwajibkan untuk tidak berputus asa dari ampunan Allah dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sampaikan wahai Muhammad kepada umat manusia, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas mereka. Dan keterangan melampaui batas itu artinya sudah sedemikian parah dan berat pelanggarannya. Mungkin juga bukan hanya durhaka pada orang tua, tapi dia juga berbuat kesyirikan luar biasa beratnya. La taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia, seandainya pun segenap kesalahan mereka itu bertumpuk melambung sampai ke dinding langit, maka jangan mereka berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam serangkaian penghujung surat Al-Furqan tentang ibadur rahman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak membunuh jiwa, dan mereka tidak berzina. Siapa yang melakukan itu, maka akan mendapatkan dosa yang besar yang dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kecuali yang bertaubat. Jadi kalau dosa kesyirikan yang jauh lebih besar daripada durhaka kepada kedua orang tua masih memiliki peluang ampunan tatkala seorang hamba bertaubat, kemudian beriman kepada Allah dan beramal salih, maka saya pastikan bahwa ibu dan siapa saja di antara kita yang mungkin pernah berbuat durhaka kepada orang tua di masa mereka masih hidup dan sekarang mereka sudah meninggal dunia, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus iringi taubat itu dengan taubat berikutnya, dengan taubat yang lain, dan juga iringi dengan amal salih yang akan menggugurkan dosa-dosa. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Doakan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Ya, untuk kedua orang tua. Dan ini juga dipertegas oleh hadis yang tadi sempat kami baca, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya seorang manusia ketika meninggal dunia maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Dan yang ketiga Nabi sebutkan waladin salihin yad'u lahu. Anak salih yang mendoakan kebaikan untuknya setelah ia meninggal dunia. Maka setelah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, iringi dengan amal-amal salih yang akan menyertai taubat tersebut, dan berdoa kebaikan untuk kedua orang tua. Berdoa kebaikan, bentuk kesalihan diri, dan doakan kebaikan untuk kedua orang tua. Karena Nabi menyatakan waladin salihin, ada sifat salih di sini. Maka tanamkan kesalihan pada diri. Selama hayat masih dikandung badan ibu, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Belum tamat dan belum terlambat. Masih ada kesempatan. Maka raih kesempatan tersebut. Dan saya melihat bahwa rasa takut ibu, penyesalan ibu yang luar biasa di usia sudah cukup lanjut di 70 tahun ini. adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada ibu. Karena berarti selama ibu masih hidup dan ibu menyesali perbuatan tersebut, ingin memperbaiki diri, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ibu untuk memperbaiki diri tersebut agar tercapai ampunan dan tergugurkan dosa-dosa. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, iringi dengan amal salih apapun yang bisa kita lakukan, salihkan diri ini dan mohonkan ampun sebanyak mungkin kepada kedua orang tua. Sambung silaturahmi yang kita tersambung dengan keluarga dari garis orang tua. Semoga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedurhakaan kita sebelumnya. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya yang kedua, masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon kembali. Silahkan, kami tunggu di 0218236543. Nah, halo. Silahkan. Ya, sudah terhubung, bagaimana? Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa, di mana? Dengan
3: ini dari Padang, Pak Ustaz.
1: Ya, dari Padang kembali ya. Silakan, ibu ya, silakan.
3: Ini Pak Ustaz, ibu saya udah meninggal waktu saya kecil gitu. Jadi nggak, wajahnya nggak kenal gitu Ustaz.
1: Belum pernah lihat wajahnya.
3: Sekarang ya foto pun enggak ada gitu Ustaz. Sekarang umur saya udah 60 tahun. Dia, saya berdoa terus untuk dia, kepingin lihat wajahnya gitu. Kenapa enggak pernah dimunculkan gitu Ustaz. Wajah orang tua saya. Padahal orang-orang lain dalam mimpi saya tuh sering nampak gitu. Kenapa orang tua enggak nampak? Apakah ini tanda doa saya tidak dikabulkan gitu Pak Ustaz, untuk mengampuni dosa orang tua saya Pak Ustaz.
1: Baik. Itu saja ya.
3: Mohon penjelasan Pak Ustaz. Fotonya pun satu pun enggak ada Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Apa ini ada diampuni atau doa saya tidak terkabul Ustaz?
1: Iya.
3: Cuma saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Ibu yang ada di Sumatera Barat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada ibu, segenap keluarga yang ibu cintai, dan kepada kita semua yang berada dalam kebersamaan ini. Seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya terpenuhi syarat untuk dikabulkan, maka pasti akan dikabulkan dengan satu di antara tiga kemungkinan. Saya ulangi. Seorang muslim atau muslimah yang berdoa dan terpenuhi syarat untuk dikabulkan, tidak ada yang menghalangi doanya itu dikabulkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dengan satu di antara tiga kemungkinan cara. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat mulia Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u bid'awatin laisa fihi ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath, imma an yu'ajjila lahu da'watah wa imma an yadhfiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa 'anhu as-su'a mithlaha." قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang muslim pun yang berdoa meminta satu permohonan, di dalam permohonan doanya itu tidak ada permintaan dosa dan tidak ada permohonan diputusnya tali silaturrahim, ini penghalang terkabulnya doa. Mintanya dosa, mintanya diputus tali silaturrahim. Selama doa seorang muslim bukan kedua hal ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan tiga. Tidaklah seorang hamba muslim berdoa meminta permohonan tidak ada di dalamnya permintaan dosa atau diputusnya tali Tur Rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan penuhi dengan satu di antara tiga. Yang pertama adalah Allah akan kabulkan sebagaimana yang ia minta di dunia ini. Ini kemungkinan yang pertama. Tapi bukan hanya itu. Allah mengabulkan doa dengan cara yang lain. Yang kedua, wa imma an yadkhiraha lahu fil akhirah. Allah simpan permintaannya itu di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik baginya. Tapi doanya tidak akan menguap, tidak akan sia-sia. Doanya akan dia dapatkan sebagai sebuah kebaikan yang tersimpan apik, rapi, abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terzalimi sedikit pun, tidak ada yang terluput dari catatan kebaikan siapapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bisa saja tidak mengabulkan di dunia, tetapi menjadikan dikabulkan di akhirat, dan ini bentuk yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah Allah kabulkan dengan cara Allah selamatkan dia dari keburukan yang senilai dengan kebaikan yang ia minta di dalam doanya. Sehingga ketika para sahabat tahu bahwa tidak ada satu doa pun seorang muslim panjatkan selama tidak ada dosa dan permintaan putus tali silaturahim yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia dalam doa, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kita akan perbanyak saja doa. Karena tidak akan ada yang sia-sia di dalam doa. Selalu dikabulkan dengan salah satu di antara tiga cara. Maka Rasulullah SAW menyambut, Allahu Akbar. Allah lebih banyak dari apa yang kalian bayangkan. Allah lebih banyak bisa mengabulkan lebih daripada yang kalian bayangkan. Maka ibu, sekalipun ibu sudah berdoa ingin melihat wajahnya, tapi ibu juga belum pernah melihat wajahnya, tidak dalam mimpi dan seterusnya, maka tidak perlu berkecil hati. Doa ibu doa kebaikan, ingin bertemu dan melihat wajah ibunda tercinta. Bukan berarti doa ibu tidak dikabulkan dan bukan berarti ibu melakukan satu kesalahan besar ini atau itu, tidak. Dengan ibu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang ibu minta di dunia ini, kelak akan Allah berikan di akhirat. Dan kita sama-sama tahu, kerinduan itu akan menjadi lebih besar, lebih membuncah tatkala semakin mendalam. Semakin dalam kerinduan, kemudian kerinduan itu terlepas, maka dia akan semakin nikmat. Sebagaimana kaum mukminin kita semua saat ini, termasuk ibu penanya, bukankah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak bisa melihat Allah di dunia? Kita tidak mendengar suara Allah sedikit pun di dunia? Kita beriman kepada yang ghaib, yang tidak terjangkau oleh nalar indera kita. Nanti di hari kiamat, siapa saja di antara kita yang kelak menjadi penghuni surga, akan Allah perlihatkan wajahnya yang mulia, dan itu kenikmatan tertinggi bagi para penghuni surga. Lilladzina ahsanul husna uziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, beriman, mereka akan mendapatkan husna, yaitu surga, waziyadah, dan lebih daripada surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka ketika sesuatu itu tertahan, kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita beriman dengan keberadaannya, beriman dengan ketuhanan dan keesaannya, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang indah lagi mulia. Kita beriman dengan sesuatu yang bahkan tidak pernah terjangkau dengan nalar kita di kehidupan dunia, Allah akan perlihatkan wajahnya yang mulia kelak di hari kiamat sebagai nikmat terpuncak di dalam surga. Mungkin ibu akan diperlihatkan dengan ibunda tercinta dalam keadaan terbaik di kehidupan akhirat. Bersangka baikkah, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan putus asa untuk terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada ibunda ibu dan kepada kedua orang tua kita, siapapun yang menyimak kebersamaan ini. Wallahu taala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana caranya saya berbakti kepada ibu yang masih sering melakukan ritual di luar syariat Islam Ustaz, dan hal tersebut rutin di beliau lakukan. setiap bulan ataupun setiap tahun. Dan setiap melaksanakan ritual tersebut, mereka mengambil atau meminta kepada anak-anaknya untuk iuran atau patungan. Nah, saya sudah beberapa kali menasehatinya, salah satunya dengan menyetel radio atau setel Roja TV di rumah. Namun qadarullah Allah belum tunjukkan hidayah kepada beliau. Lalu apakah saya berdosa Ustaz jika sewaktu-waktu saya tidak memberikan iuran kepada ibu saya karena untuk melakukan ritual tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Barakallahu fikum wa hafizakumullah wa ra'akum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dalam kondisi seperti itu dan mungkin dialami oleh sebagian kita, maka hendaklah kita mengoreksi diri, muhasabah. Sekiranya mungkin niat kita kurang ikhlas, sehingga ajakan kita belum sepenuhnya diterima. Atau mungkin ada urutan dan tahapan yang tidak kita lalui dengan baik. Kita belum menanamkan tauhid. Kita belum meningkatkan kualitas sami'na wa ata'na beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk kepada hukum boleh tidak boleh, perintah atau larangan, padahal kita belum menanamkan fondasi yang kuat bagi beliau untuk menjadikannya mengagungkan Allah, menskala prioritaskan setiap perintah dan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tahapan itu yang barangkali kita perlu perbaiki. Tanamkan tentang tauhid. Karena boleh jadi seseorang yang belum mendengar nasihat kita adalah kekeliruan kita di dalam tahapan-tahapan beramar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin. Bisa jadi. Tauhidnya belum kuat. Loyalitas al-wala dia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam belum kuat, belum kokoh. Sehingga ketika disebutkan ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini tuntunan Rasulullah, ini bukan tuntunan Rasulullah, dia masih belum terlalu mengabaikannya atau belum terlalu memperhatikannya. Cenderung mengabaikannya. Nah, barangkali kita perbaiki itu. Allahu a'lam. Kita tidak tahu, barangkali itu sebabnya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya apa yang bisa saya lakukan? Maka konsistenlah dengan terus menampakkan keindahan Islam pada diri beliau. Tidak selalu dengan kata-kata, tetapi dengan akhlak yang mulia. Dengan bakti kita kepadanya. Dengan respon yang tetap positif, tetap teduh, tetap sejuk bagi kedua orang tua sekalipun mereka menyelisihi kita. Setidaknya kita bersyukur beliau sudah atau masih dalam keadaan Islam, iman. Namun ada sesuatu yang beliau lakukan keluar dari tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita bersabar. Terus doakan kebaikan, terus ajak lagi kebaikan. Yang lebih fundamental, yang lebih prinsipil, tentang bagaimana menanamkan akidah yang kokoh, sehingga setiap kali ada perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, ada ayat dibacakan, ada hadis disampaikan, ucapannya adalah sami'na wa ata'na, tidak punya pilihan yang lain. Itu yang ditanamkan. Dan dengan akhlak yang mulia, dengan tata krama yang semakin indah, dengan bakti kita kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Kemudian solusi ke yang berikutnya terhadap pertanyaan bagian terakhirnya adalah bukan apakah saya berdosa tidak memberi, tetapi Allahu a'lam, berilah, tetapi tidak harus ketika beliau meminta hal tersebut. Jadi beri. Kalau tadi disebutkan misalnya sekian waktu sekali atau setahun sekali masih melakukan hal tersebut dan beliau minta sumbangan misalnya, maka jangan memberi nunggu ketika beliau minta sumbangan. Terus kasih. Di luar konteks permintaan untuk melakukan hal tersebut. Bu, ini silakan, barangkali ibu punya keperluan, semoga yang diberikan ini mendatangkan keberkahan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ini silakan, semoga dengan sejumlah yang saya berikan meskipun tidak banyak ini akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Ya. Jadi bukan hanya menyoroti apakah berdosa. kita ketika tidak memberikan hal tersebut, tetapi bagaimana kita berkomitmen memberi sebelum beliau meminta untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ilmu kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakal khair atas jawaban dan penjelasannya. Banyak pertanyaan yang perlu kami ajukan Ustaz, namun waktu yang disediakan telah habis dan kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan sesi tanya jawab di kesempatan pertemuan kali ini Ustaz. Dan mungkin ada pesan yang dapat disampaikan sebagai penutup di kesempatan hari ini Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fiikum akhi. Jazakallahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, sahabat Raja TV, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Usia kita belum tentu panjang. Ada banyak sekali ujian kita di kehidupan dunia ini. Tapi kalau kita menyusunnya dengan skala prioritas, maka kita akan tahu bahwa prioritas pertama kita adalah menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Itulah jalinan hubungan terbaik kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Patuhi Allah. Patuhi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tunaikan sebisa mungkin apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntunkan di dalam agama dan apa yang Nabi SAW teladankan bagi kita sebagai umatnya. Kemudian skala prioritas yang kedua adalah menjalin hubungan baik diri kita dengan sesama manusia yang ranking satunya adalah kedua orang tua. Berbaktilah kepada mereka. Sadarilah dan jangan sampai terluput dari ingatan kita bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Bertuturlah dengan bicara yang baik, indah. Bersikaplah dengan sikap yang menjadikan mereka melihat betapa kita adalah anak tercintanya. Jangan sampai kita lupa bahwa bahkan seandainya mereka itu masih musyrik dan meminta kepada kita melakukan kesyirikan, tetap berlaku kewajiban bakti kita kepadanya sepanjang usia kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini, sebelumnya, atau ilmu lain di masa mendatang, di majlis seperti ini, atau di majlis bersama yang lain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ilmu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu kita berbuah manis berupa amal yang salih, yang akan menjadi tabungan, pemberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Demikian saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akan sambung lagi kebersamaan kita mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu ta'ala. Salam hormat kami untuk segenap keluarga di rumah. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Para Ustaz Rizal Yuliar putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar dan berdakwah di Pondok Pesantren Luk-Luk Wal Marjan Magelang. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami dari awal hingga akhir menyimak Ahaditsul Akhlaq. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita khususnya dalam rangka kita berbakti kepada kedua orang tua. Kami akhiri pertemuan ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
8: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
6: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar,
7: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
11: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinun kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah khiyaruhum fil jahiliyyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: takwa untuk mengingatkan anak-anak mereka dan menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah. والوالدات يرضعن أولادهن

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
2: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini, adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan, dan akan dijaga, dihindarkan dari segala keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia, dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya, yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman, selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya. Ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketakutan dan pengharapan? Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah, satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya, sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudia selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya, yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pembahasan tentang akidah, membenarkan iman, ini merupakan landasan kebaikan pada setiap hamba yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya lahir dan batin, sehingga dia akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya nanti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pohon yang baik, pohon yang indah yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita, inilah yang kita inginkan pada diri kita, inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. kemudahan dalam melakukan kebaikan, dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama, dalam sebuah hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid, apa, mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus, membimbing setiap langkahnya agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan, dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita untuk bersabar belajar agamanya, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin, dan dijadikan istiqamah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
5: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: Al-Quran.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: نبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimah thayyibah, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama', batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kullaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimu tayyib wal-amru salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik al-hayatut thayyibah di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum biasani makanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirafu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada. Dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban. Itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabbu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabbu nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
4: Jabar Now edisi Kamis 13 Agustus diantaranya mengenai pencurian di tempat ibadah berulang kali resahkan warga Bogor, kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Sukabumi diduga karena tanam jahil, 18 hektar lahan perhutani ludes. Misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya, Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter. di rumah korban.
5: Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Hardiansah membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra berbisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
6: Yang berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru evakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari atau lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapan.
5: Ular berhasil dievakuasi jelang jam 00:30 siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat pukul 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak otopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa.
4: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin menjadi sasaran pencurian. Pelaku membawa kabur satu unit ampli speaker setelah mencongkel lemari penyimpanan di dalam masjid. Warga menyebut pencurian itu sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencuri kotak amal atau koropak di masjid itu.
7: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kampung Situberem, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin di RT 04 RW 01 menjadi sasaran pencurian. Pelaku diduga masuk ke dalam masjid setelah tengah malam, kemudian mencongkel lemari dan mengambil satu unit ampli speaker. Sejumlah ruangan lain di dalam masjid juga diduga sempat dimasuki pelaku, terlihat dari beberapa pintu yang dalam kondisi terbuka. Warga menyebut aksi pencurian di tempat ibadah tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kotak amal atau koropak di masjid tersebut juga pernah dicuri.
8: Sholat Isya masih ada ampli. Tadi pas subuh itu mau ajan, ampli-nya nggak ada gitu. Ya diperkirakan sekitar jam 2-an, jam 1-an gitu ya hilangnya. Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama keropak hilang. Subuh tadi ampli-nya mau ajan nggak ada gitu.
7: Warga kini meningkatkan kewaspadaan dan berharap aksi pencurian tidak kembali terjadi serta keamanan di lingkungan tempat tinggal dapat lebih terjaga.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kebakaran hutan dan lahan Karhutla melanda kawasan Perum Perhutani di Desa Bojong Jengko, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, menghanguskan sekitar 18 hektar lahan. Penyebabnya diduga tangan jahil.
9: Berdasarkan informasi awal, menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Kunto Wibowo, kebakaran diduga dipicu oleh ulah manusia. Namun dugaan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk mengendalikan api sekaligus memantau area yang terdampak. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyebabkan kebakaran. Kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Perhutani KPH Sukabumi sebelumnya telah memetakan sejumlah kawasan yang dianggap rawan karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang. Menurut Kepala KPH Sukabumi, Dedi S., kebakaran seluas 18 hektar ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau. Aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak meningkatkan risiko kebakaran. Perhutani bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pemantauan kawasan rawan. Koordinasi antara pengelola hutan, petugas pemadam, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah karhutla meluas.
10: Sangat merugikan, jadi kita tidak hanya rugi yang biasa sebenarnya, tapi juga di tanahnya.
4: Masih terkait kebakaran, tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan terbakar hebat Rabu pagi. Kencangnya angin serta tumpukan sampah kering membuat api dengan cepat membesar. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman.
11: Petugas gabungan mulai dari damkar, BPBD, TNI dan polisi berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Petugas menyemprotkan air di beberapa lokasi guna mencegah api terus meluas. Sementara itu, kepulan asap serta luas TPA sekitar 5 hektar menyulitkan petugas memadamkan api.
12: Sekitar 5 subuh. Ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini, serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah, makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan supaya tidak meluas.
11: Sampai saat ini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan sampah air ini. Hingga siang, petugas gabungan masih melakukan pemadaman TPA Cineuri.
4: Aksi pembakaran misterius terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandung dalam waktu sepekan terakhir. Aksi teror tidak hanya menyasar sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, namun juga ada pembakaran bendera merah putih di kawasan Kecamatan Andir.
13: Terbaru, aksi pembakaran terjadi di kawasan perumahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, di mana pelaku terekam jelas kamera pengawas melakukan pembakaran terhadap sepeda motor, jemuran warga, hingga cover penutup mobil. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan teror pembakaran berantai karena ada kemiripan dengan aksi pembakaran misterius sebelumnya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selain kasus pembakaran bendera di Kecamatan Andir, pihaknya juga menyelidiki kasus pembakaran sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, apakah ada kaitannya atau tidak.
14: Diduga pembakaran bendera dini hari yang terjadi di wilayah Polsek Andir, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, ada kemiripan, tapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau tidak. Untuk di Astana Anyar, dia membakar warung sehingga merambat ke sebuah bangunan di sebelah.
15: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat bersama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKOM Bandung sukses menggelar kuliah umum bertajuk 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus lalu. Selain mempererat kerjasama antar lembaga, kegiatan ini dikemas sebagai bentuk inovasi ujian akhir semester berbasis praktik bagi mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa STIKOM Bandung tidak hanya mengikuti ujian teori di dalam kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan acara serta penyusunan makalah ilmiah. Forum ini menjadi ruang diskusi inklusif yang mempertemukan akademisi, praktisi media radio dan televisi, serta regulator KPID Jawa Barat, guna memetakan masa depan penyiaran di era konvergensi khususnya bagi Gen Z. Wakil Ketua 1 STIKOM Bandung, Muhammad Farid, menjelaskan esensi dari transformasi pembelajaran itu.
16: Tiga kelompok besar unsur akademisi, kedua dari unsur praktisi industri media, dan yang ketiga dari regulator, yaitu KPID Jabar. Kami dari STIKOM Bandung, lalu ada dari radio, televisi, lalu dari regulator, yaitu KPID Jabar. Ini ruang di mana kita harus menatap ke depan. Masa depan industri dan masa depan aspek-aspek dari industri ini seperti aspek sosial itu seperti apa yang akan terjadi. Masa depan Jawa Barat, masa depan dunia penyiaran Jawa Barat, masa depan generasi muda Jawa Barat juga tergantung dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, terutama juga dari unsur penyiaran.
4: Kegiatan ini sekaligus membuktikan integrasi dunia akademik dan industri mampu menciptakan metode pembelajaran berbasis proyek yang relevan guna membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis sebelum diterjunkan ke dunia kerja.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan edisi siang hari ini kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Yala Kurnedi LC Hafidhullah Ta'ala. Mohon maaf, dari pembahasan Ahsanul Bayan, sikap wala wal bara bagian yang keempat, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
18: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji milik Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ahsanul Bayan, masih dalam pelajaran yang ke-18 tentang al-wala wal bara. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan bacakan tentang praktek dari al-wala wal bara. Dari kisah yang ketiga tentang sahabat yang mulia, yakni Ka'ab bin Malik. Tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ka'ab bin Malik sangat loyal kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam kisah yang akan kita baca ini, beliau radhiyallahu an membuktikan bagaimana sikap wala dan bara beliau. Beliau bara dari Raja Ghassan. Raja Ghassan yang menawari untuk tinggal di Syam, ya, berlepas atau meninggalkan kota Madinah, bergabung dengan mereka. Di saat kejadian atau keadaan yang sangat sempit dalam kehidupan Ka'ab bin Malik, kita lihat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Kita baca, beliau berkata, fa inna Ka'bah ibn Malikin radhiyallahu an kana ahad ats-salasati alladhina takhallafu an ghazwati Tabuk alladhina anzalallahu fi taubatihim Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah. Penulis berkata rahimahullah, sesungguhnya Ka'ab bin Malik merupakan salah satu sahabat dari tiga sahabat yang absen, tidak ikut perang Tabuk, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain, yakni yang bernama Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang penerimaan taubat mereka dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 118. Syekh berkata di sini, yang Allah turunkan tentang taubat mereka Qur'anan, yakni Al-Qur'an yang dibaca sampai hari kiamat. Ayatnya selalu atau sering dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Wa huwa alladhi shadaqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang jujur, ya, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam an sababi takhallufihi anil ghazwah, tentang sebab beliau absen dari perang Tabuk. Adapun kaum munafik ikhwani fillah, mereka beralasan di depan Rasul SAW dengan alasan-alasan yang dibuat-buat dan dusta. Tapi Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain tidak bisa dusta di hadapan Rasul SAW. Walaupun Ka'ab bin Malik berkata di depan Rasul SAW, ya, kepada siapapun selain Rasul SAW dia bisa beralasan. Tetapi di depan Rasulullah SAW tidak bisa berdusta. Karena kalau berdusta sekarang akan ketahuan, cepat atau lambat akan turun wahyu. Fa arada Rasul sallallahu alaihi wasallam an yurabbi ashabahu wa an yuallimahum fa amara an-nasa yukallimu Ka'ban wa sahibaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mendidik para sahabat, ingin mengajarkan kepada mereka dan memerintahkan kepada para sahabat untuk tidak bicara sama sekali kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Di apa? Di hajar. Di boikot. Tidak diajak bicara, tidak memberikan salam dan juga tidak menjawab salamnya. Didiamkan. Wujuduhum ka'adamihim. Adanya mereka seperti tidak ada. Dan itu terjadi selama 50 hari, subhanallah. Siapa yang bisa sabar, akhi? Semua orang di sini, antum diem, ya, nggak ada yang nyapa. Disapa pun nggak noleh. Ya, yeah. Ini Ka'ab bin Malik. Beliau bercerita, yaqulu Ka'ab ibnu Malikin radhiyallahu an. Ka'ab bin Malik bercerita. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامها أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغير لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف سبحان الله. Kata Ka'ab bin Malik, Rasul صلى الله عليه وسلم melarang kaum muslimin berbicara kepada kami, ketiga orang sahabat diantaranya aku, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, diantara orang-orang yang absen dari perang Tabuk. Maka kata beliau, manusia menjauh dari kami, sikap mereka berubah, yang dulunya ramah tidak ramah lagi, tidak ada senyum. Adanya mereka seperti tidak adanya. Kemudian beliau berkata, sehingga dia merasakan berada di bumi lain, di bumi yang dia tidak kenal, di daerah yang dia tidak mengenalnya. Padahal daerah dia ma'ruf, daerahnya dia kan. Karena semuanya berubah. Falabithna ala dhalika khomsina laylatan. 50 hari atau 50 malam dalam keadaan seperti itu. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani. Adapun dua sahabatku, ya, tinggal di rumahnya, duduk di rumahnya, dan mereka sehari-hari menangis. Yabkiyani. Nangis. Karena semua berubah. Wa ama ana fa kuntu ashabbal qaumi wa ajladahum. Adapun aku adalah yang paling muda dari tiga orang tersebut dan yang paling kuat. Fa kuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'al muslimin. Aku keluar rumah dan aku salat bersama kaum muslimin. Menyaksikan salat bersama kaum muslimin di masjid. Wa atufu fil aswaqi wa la yukallimuni ahad. Subhanallah. Dan saya berjalan, ya, masuk ke pasar-pasar, tidak ada satu orang pun yang ngajak bicara. Tidak ada satu orang pun yang mau ngobrol denganku, yang mau ngomong. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Dan aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan salam kepada beliau dan dia berada di tempatnya, di majlisnya setelah salat. Fa aqulu fi nafsi, dan aku ngomong di hatiku, yakni ngomong di diriku. Hal harraka syafataihi bi raddi salami alayya am la? Ngomong sendiri nih saat siapa? Ka'ab. Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam menggerakkan dua bibirnya mengucapkan atau menjawab salamku atau tidak? Dia tidak tahu apa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya atau tidak. Betul-betul dihajar, diboikot. Summa usolli qariban minhu. Subhanallah. Kemudian aku salat di dekat. beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa usarikuhu an-nadhar. Aku mencuri-curi penglihatan, aku nyuri-nyuri pandangan. Ya. Nyuri-nyuri pandangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aqbaltu ala salati aqbala ilayya wa idza iltafattu nahwahu arada anni. Lihat, subhanallah. Ketika aku salat, aku menghadap Allah untuk salat, Rasul melihat aku, aqbala ilayya. Tapi ketika aku menengok ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung berpaling muka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipalingkan mukanya. Coba bayangkan. Curi-curian pandangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau sholat, dia tahu Rasul melihat. Selesai, kalau Ka'ab bin Malik lihat Rasul, Rasul malingkan mukanya. Hajar. Gimana yang enggak sempit hatinya, akhi? Ya? Hatta idza tala alayya dhalika min jafwati an-nasi mashaytu. Subhanallah. Hatta, sehingga ketika sudah lama perlakuan manusia terhadapku, pengucilan mereka terhadapku, masyaitu, maka aku pun berjalan. Ini kata Ka'ab bin Malik. Hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Sampai suatu saat aku naik di pagar dindingnya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini adalah sepupu beliau, orang yang paling beliau cintai, sahabat yang mulia, sepupu beliau. Dia naik di dindingnya. Wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya. Dia adalah anak pamanku dan dia merupakan manusia yang paling aku cintai. Fasallamtu alaihi fa wallahi ma radda alayya salam. Aku mengucapkan salam kepada dia dan demi Allah, dia tidak menjawab salamku sama sekali. Coba bayangkan, akhi. Orang yang paling dekat, sepupunya, yang paling dia cintai, ketika dia mampir kemudian mengucapkan salam, tidak jawab salamnya. Gimana perasaannya? Tambah sempit. Ya. Yeah. Fakultu, maka aku pun berkata, ya Aba Qatadah, ya Aba Qatadah, unshiduka billah, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Qatadah, demi Allah, aku bertanya kepada engkau, apakah kau tahu bahwa aku ini mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Apakah kau tahu aku betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasakat. Abu Qatadah diam, enggak jawab. Fa'udtu lahu fanashattuhu. Saya ulangi lagi, wahai Abu Qatadah, demi Allah, tahu tidak bahwa aku ini betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakat, diam juga. Diulangi lagi, sampai berapa kali? 3 kali. Fa'udtu fanashattu. Saya ulangi lagi. Fanashattuhu, dan saya berkata lagi, wahai Abu Qatadah, kata Ka'ab bin Malik, tahu tidak bahwa aku ini betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya? Faqal, setelah 3 kali, kita lihat apa jawaban Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dijawab itu aja, nggak ada jawaban yang lain. Fafadat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwartu aljidar. Maka aku pun menangis, meneteslah air mata dari kedua mataku. Wa tawallaitu, setelah aku mendengar itu saya berpaling pergi dan saya loncat dindingnya. Qal, dia berkata, ini ujian lain, subhanallah. Fabaina ana amshi bisukil Madinah, ketika aku berjalan, kata Abu Qatadah, di pasar kota Madinah, idza nabtiyun min anbati ahli syami mimman qadima bit ta'ami yabi'uhu bil Madinah yaqulu man yadulluka ala Ka'ab ibn Malik, ketika aku berjalan di pasar Madinah, maka ada seorang dari Syam, nabti, dia yakni petani, petani yang datang dari Syam yang biasa membawa makanan dari sana dijual di kota Madinah. Petani itu berkata kepada manusia, siapa yang tahu tentang Ka'ab bin Malik? Siapa yang bisa menunjukkan aku kepada Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nasu yushiruna lahu, maka manusia ngasih tahu, memberikan isyarat kepadanya, itu Ka'ab bin Malik. Hatta idza ja'ani dafa'a ilayya kitaban min maliki Ghassan, sampai ketika dia mendatangiku, dia ngasih surat, ngasih surat kepadaku, suratnya dari Raja Ghassan. Ini dari Raja Ghassan, orang kafir. Dari sini ikhwani fillah kita tahu orang kafir itu ya dari dulu sampai sekarang selalu memata-matai kaum muslimin. Ya, tahu tentang keadaan kaum muslimin, jangan aneh. Jangan aneh. Dari dulu apa yang terjadi dari kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, mereka tahu. Ngintai-ngintai kaum muslimin. Raja Ghassan tahu apa yang terjadi pada diri Ka'ab yang sedang diboikot, dihajar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka tahu, subhanallah. Keadaan kaum muslimin mereka memantaunya. Mereka jangan aneh. Ya? Ah, itu. Fa'idha fihi, apa isi suratnya? Isi suratnya, amma ba'du, fa'innahu qad balagani anna sahibaka qad jafak. Lihat isi suratnya. Sesungguhnya telah sampai kabar padaku bahwa sahibmu, yang dimaksud adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucilkanmu. Walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madiyah. Di surat itu tertera kalimat, Allah tidak menjadikanmu berada di negeri kehinaan dan negeri kesia-siaan. Falhaq bina nuwasik, falhaq bina nuwasik. Artinya apa? Bergabunglah dengan kami, kami akan tolong kamu. Itu isi suratnya. Silakan bergabung, datang dan kami tolong. Fakultu lamma qara'tuha, wa hadha aydan minal bala. Subhanallah. Kata Ka'ab bin Malik ketika dia baca, ketika aku baca, dia katakan apa? Ini juga merupakan bencana, ujian. Fayammamtu biha tannur fasajartuhu biha. Ah, dia cari perapian, kemudian dia bakar itu surat, langsung dibakar, habis. Tidak disimpan, oh surat dari raja nih ya. Disimpan. Sebagian kita dapat surat dari temannya, bukan raja, bukan presiden, disimpan. Dari Eropa disimpan. Gimana kalau dapat surat dari presiden Amerika? Disimpan-simpan, dilaminating. Ya. Ditaruh di apa? Ditaruh di tembok. Waktu lihat surat dari raja atau presiden kafir. Lihat, Ka'ab bin Malik enggak ada begitu. Itu surat enggak ada harganya, dibakar. Ka'ab bin Malik. innahu da'bul kuffari wa manhajuhum al-istiyadu fil ma'il akhir. Lihat ikhwati fillah, ini da'bul kuffar, kebiasaan orang kafir dan manhajnya mereka orang-orang kafir, yakni suka memancing di air keruh. Kebiasaan orang kafir dari dulu sampai sekarang memancing di air keruh. Kemudian beliau berkata, "Unzuru ya ibadallah, lihat wahai hamba-hamba Allah. Qara'a ar-risalata fa idza fiha annahu idza dhahaba ilaihim wa sawhu, walakin hal yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya? La. Bal yabqa 'ala ma huwa 'alaihi hatta yaj'ala Allahu lahu makhrajan wa in daqat bihi al-ardh." Dia baca surat. Ka'ab bin Malik baca surat. Ya, isi suratnya, apabila dia pergi ke Raja Gosan, raja, raja bukan orang sembarangan. Apabila dia pergi ke sana, mereka bantu dan nolong, mengagungkan, memuliakan. Semua yang diminta dikasih dari urusan dunia, enggak kurang. Akan terhibur oleh mereka, tapi hiburan yang semu. Walakin, akan tetapi, apakah Ka'ab bin Malik menjual agamanya dengan harta dunia? La, tidak. Bal yabqa, tetapi Ka'ab bin Malik tetap tinggal dalam keadaannya semula sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari kesempitannya. Walaupun bumi terasa sempit sekali. Bumi terasa sempit, dan itu Allah habarkan di surat At-Taubah ayat 118. Lihat, innahul wala'u wal bara'. Ini adalah wala' dan bara'. Loyal kepada Rasulullah, kaum muslimin, dan bara' dari orang-orang kafir. Contoh yang subhanallah. Nadhara fi ar-risalati fa qala wallahi inna hadha lamina al-bala'. Ka'ab bin Malik lihat surat dari Malik Ghassan, kemudian dia bilang, ini sungguh demi Allah, ini musibah, ujian. Falam yahtafid biha lil ayyam, tidak dijaga, tidak disimpan untuk beberapa hari atau sebagai zikroyat atau zikroyat, ya, yakni kenang-kenangan. Tidak disimpan, ya, nggak dipotok, ya, emang nggak ada foto zaman dulu ya, atau dilukis. Nah, coba kalau zaman sekarang, antum dapat surat dari raja atau dari presiden Amerika misalkan, dipoto, cepret, di rame di medsos nanti, wuluh, ya, jadi viral, ya. Aitu. Walam yubkiha indahu. Nah, dia tidak simpan di sisinya dia. Liyara madza sayakunu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahu. Untuk melihat apa yang terjadi nanti bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sikap Rasul, lihat dulu kan gitu. Tidak ada pikiran itu, bakar langsung. La yadri, fahuwa la yadri ayatubullahu alaihi amla. Dia pun tidak tahu apakah Allah menerima taubatnya atau tidak. Tidak tahu tuh, dalam keadaan tidak tahu. Walakinnahu qata al-habla min awwalihi, tetapi dia putus talinya sejak awal. Kenapa ikhwah? Innahul iman yahdi ashabahu wa yuthabbituhum fi ahlakil awqat. Itulah iman yang membimbing orang-orang yang beriman dan yang menguatkan mereka dalam keadaan yang paling susah. Fi ahlakil awqat, Yaqul, dia pun berkata, fatayammamtu bihat tannura fasajartuha. Aku lemparkan ke mana? Ke perapian dan aku bakar. Billahi alaikum, kata Syekh. Law anna ahadana fi hadhihi al-hal. Kalau misalkan salah satu di antara kita dalam keadaan seperti ini. Kemudian ja'athu da'watun muwajjahatun min ra'isi aw min ra'isin min ru'asa'i duwalil kufr yatlubuhu ila baladihi liyakuna kabiran min kubara'ihim wa yatahassala 'alal malil katsiri famadha yasna'. Kalau ada di antara kita sekarang seperti ini. Ya, kemudian datang undangan ditujukan persis untuk dirinya dari salah satu pemimpin, dari pemimpin kafir. Ya. Ah. Dia kasih surat untuk menjadi orang besar, pejabat misalkan di sana. Kemudian dapat uang banyak, dapat harta banyak. Famadha yasna? Apa yang dilakukannya, kata Syekh? Wa ha nahnu nusari'u ila safaratihim ila sifaratihim biduni da'wah. Lihat, kita zaman sekarang banyak yang berlomba-lomba datang ke apa? Datang ke kedutaan mereka tanpa ada undangan, datangi kedutaan mereka untuk tinggal di negeri mereka. Kita jual agama kita dengan harta dunia. Ainal wala'u wal bara? Mana wala'u wal bara? Okay. Lihat ikhwan, akidah wala'u wal bara sekarang akidah yang asing. Iya kan? Asing. Badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba, kata Rasul. Islam dimulai dengan asing, akan kembali asing. Tapi bahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing. Ya. Yeah. Rasulullah SAW katakan orang-orang yang asing itu orang yang bahagia. Dianggap asing, bukan mengasingkan diri, tapi asing karena memegang Islam betul-betul, memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianggap asing. Islam datang asing, akan kembali asing. Sedih orang yang asing, tapi kata Rasul, bahagialah orang yang dianggap asing. Hadza Ka'ab, lihat Ka'ab. Ayadhhabu ila malaki Ghassan. Bukan malak, malik. Ila maliki Ghassan am yabqa ala halihi fil madinati hatta yaj'al Allahu lahu makhraja. Lihat Ka'ab bin Malik, apakah dia pergi ke raja Ghassan atau tinggal di Madinah sampai Allah bukakan kesempitannya. Tentunya dia tinggal di Madinah, memilih Madinah. Falamma sabara ja'ala Allahu lahu makhraja. Ketika dia sabar, Allah berikan jalan keluar dari kesempitannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan taubatnya min fawqi sab'i samawati. Min fawqi sab'i samawat. Dari atas langit yang tujuh. Ini menunjukkan bahwa Allah di mana? Aina Allah? Eh? Fi sama' 'ala al-'arsy istawa. Sebagaimana firman-Nya Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kalau kita baca Al-Qur'an, Allah nurunkan Al-Qur'an. Nurunkan dari mana ke mana? Turunkan dari atas ke bawah. Ahsantum. Orang awam kalau berdoa, kalau ngomong, biar saya serahkan sama yang di atas. Yang di atas itu siapa? Ya? Kamu belum kawin? Iya, saya bisa serahkan yang di atas saja. Orang awam, masya Allah, akhi. Ya? Nah. Allah turunkan Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat. Naam. Man wala lillahi wa ada lillahi wa ahabba lillahi wa abghada lillahi faqad istakmala al-iman. Betul. Naam. Orang yang berloyal wala karena Allah, bermusuhan karena Allah, mencinta karena Allah, membenci karena Allah, maka orang tersebut imannya sempurna. Selesai sudah. kisah ini. Dan selesai pelajaran kita, tinggal ada pelajaran durus. Ya, Syekh menyebutkan dua pelajaran dari pembahasan yang kita bahas sampai tiga pekan. Ya. Pelajaran yang pertama yang bisa kita tulis, kemudian kita renungkan, dan semoga kita bisa mengamalkannya, adalah yang pertama, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk atau kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta. Tidak boleh mentaati makhluk dalam memaksiati Allah. Lihat, idza umirta bi ma'siyatin fala tuti' man amaraka biha ayyan kana. Kalau kau diperintah untuk berbuat maksiat, untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka apa? Jangan taati orang yang memerintahkan engkau itu. Ayyan kana, siapapun dia. Siapapun dia. Yeah. Tidakkah kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, ya? Yeah, ketika Sa'ad tidak mau taat kepada ibunya untuk kembali kepada kekafiran. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Apabila keduanya memaksamu, ya, lihat, apabila kedua orang tua memaksa engkau untuk menyekutukan aku dengan siapapun, maka jangan taati. Orang tua adalah hamba Allah di antara makhluk-makhluk Allah yang wajib kita berbakti kepadanya, nomor satu setelah Allah. Tetapi ketika memerintahkan berbuat maksiat, taat tidak kita? Tidak taat. Ibu yang Rasul bilang ketika ada sahabat, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Rasul bilang apa? Ummuk, ummuk, ummuk. Ibumu, ibumu, ibumu. Tapi ketika ibu kafir memerintahkan kembali kepada kekafiran, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak taat. Sampai apa? Sampai ibunya ini yakni mogok makan. Saya akan makan mati, gitu ya. Sampai Sa'ad berkata, "Ya ummah, ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu dini hadha li syai'in." Subhanallah. Wahai ibuku, anti tahu, seandainya anti punya 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu nyawa dari tubuh anti, aku enggak akan meninggalkan agamaku ini karena apapun. Kalau mau makan, kalau enggak mau, enggak usah makan. Akhirnya apa? Makan juga. Ternyata masih takut mati. Ya, ini menunjukkan juga ikhwan, mogok makan atau aksi mogok-mogok itu niru orang kafir. Aksi mogok, mogok makan, mogok ngomong, dijahit mulutnya, dijahit. Ya. Kemudian mogok jalan sampai di semen kakinya. La haula wala quwata illa billah. Ngapain? Ya tidak. Aitu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Sekali lagi, ingat, tidak ada ketaatan pada siapapun dalam memaksiati Allah. Hatta kepada pemimpin terikat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri. Tidak, wa atiu ulil amri. Kenapa? Ketaatan kepada ulil amri terikat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau ulil amri memerintahkan berbuat baik, kita taati. Kalau ulil amri memerintahkan kita berbuat maksiat, tidak ada ketaatan pada ulil amri. Tetapi tidak berontak. Harus dipaham ini. Kalau misalkan antum suruh nyuri, suruh berriba, ya, suruh bermaksiat oleh ulil amri, taat tidak? Tidak taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Begitu juga perkaranya istri dengan suaminya. Nah, saya loncat sini. Fa idza amara az-zawju zawjatahu an takhla'a hijabaha bihadrati ajnabiyyin anha fala yajuzu laha al-imtithalu li amrihi. Lihat. Kalau ada seorang suami merintahkan istrinya untuk buka jilbabnya di depan laki-laki, laki-laki umum, ajnabi, maka kata Syekh, tidak boleh ditaati suaminya ini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Kalau seorang suami memerintahkan istrinya antan misa wajhaha wa hawajibaha litazayyun, suruh berriba, ya, suruh bermaksiat oleh ulil amri, taat tidak? Tidak taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Begitu juga perkaranya istri dengan suaminya. Nah, saya loncat sini. Fa idza amara az-zawju zawjatahu an takhla'a hijabaha bihadrati ajnabiyyin anha fala yajuzu laha al-imtithalu li amrihi. Lihat. Kalau ada seorang suami merintahkan istrinya untuk buka jilbabnya di depan laki-laki, laki-laki umum, ajnabi, maka kata Syekh, tidak boleh ditaati suaminya ini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Kalau seorang suami memerintahkan istrinya antan misa wajhaha wa hawajibaha litazayyunillahu fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Kalau ada orang, ada suami

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

Kalau ada seorang suami merintahkan istrinya untuk buka jilbabnya di depan laki-laki, laki-laki umum, ajnabi, maka kata Syekh, tidak boleh ditaati suaminya ini. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Kalau seorang suami memerintahkan istrinya antan miso wajihaha wa hawajibaha litazayyunillahi fala ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Kalau ada orang, ada suami merintahkan istrinya untuk nyabut. Nah, nyabut apa ini? Alis. Alis bagus-bagus cabut aja ya. Nanti diganti dengan areng. Ah, seperti ini kan? Dipoles begitu. Taat tidak istri? Tidak taat. Sudah di ciptaan Allah alis-alis, ya? Dia, coba dibayangkan dicabut satu-satu. La haula wal quwata. Ini merubah ciptaan Allah. Ya? Kalau ada suami merintahkan istri untuk pakai pakaian yang seksi, ya, di sini katakan antal basasya basyafafatal qasirata awid dayyiqata. Pakai pakaian yang tipis. Kemudian pendek. Kemudian sempit. Antum pernah lihat makanan lepet? Ketika persis seperti itu. Nurut enggak seorang istri? Enggak boleh nurut. Suruh keluar ke rumah kan? Tidak boleh nurut. Kemudian idza talaba az-zawju zawjatahu an yujami'aha fi haidiha wa nafasiha. Kalau ada suami merintahkan istrinya untuk nurut jima ketika haid atau nifas, taat tidak? Tidak. Atau jima di duburnya? Tidak. Kalau ada walid, ayah merintahkan anaknya suruh motong jenggot, taat tidak? Tidak taat. Semuanya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Kalau ada seorang ayah merintahkan anaknya untuk tidak sholat di masjid berjamaah, jangan sholat di masjid. Taat tidak? Tidak. Sholat di masjid. Nah, begitu semuanya dikiaskan. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang yang bertakwa dan orang yang sabar, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang bertakwa dan yang sabar. Ka'ab bin Malik bertakwa kepada Allah, sabar, ya. Kemudian loyal kepada Allah dan Rasulnya, barok kepada orang kafir. Datang kitab, surat dari Raja Ghassan, sobek. Di hari yang ke-50 Allah terima taubatnya. Di surat apa? 118 dan 119 surat At-Taubah. Allah berfirman, "Wa 'alal ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allahi illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya ayuhal ladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Dan kepada tiga orang, tiga sahabat yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka sehingga bumi terasa sempit dan diri-diri mereka juga terasa sempit, dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kembali kepada Allah. Kemudian Allah terima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kemudian di ayat 119 Allah perintahkan kita untuk bersama orang-orang yang shodiq. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan tetaplah bersama orang-orang yang jujur.

0: benar dalam keimanannya seperti Ka'ab bin Malik dan yang lainnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ketakwaan dan sabar menghasilkan buah yang manis. Sabar pahit rasanya, tetapi manis akhirnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Anda sudah mendengar azan, manfaat apa yang kita baca. Insyaallah ta'ala kita masuk kepada materi berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi Alasi Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Ahsanul Bayan Sikap Wala Wal Bara bagian yang keempat. Dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaan antum semuanya merelakan waktunya untuk menyimak beberapa program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya, menyelamatkan dari segala kemaksiatan dan kezaliman, dan diberikan taufik serta hidayah untuk kita bisa menjalankan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan kembali jeda dan juga lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam di 100.1 FM.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisohbat high quality min al-Qahir, linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bisawt al-qari' Mishari bin Rashid al-Afasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah soft waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan latusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan saf kalian. Rapikan saf kalian. Atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifannallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, Dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya, yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih, kita semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shofnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Aqimus shufuf." Kata Nabi, luruskan shof kalian itu. "Wa hadhu bainal manakib." Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, "Wasuddul furaj." Itu renggang-renggang tuh dirapetin. "Walinu bi aidi ikhwanikum." Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu, kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tad'ul furujat lisyayatin." Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. Wa man qata as-saf qata Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu. Orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan saf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai saf, enggak mulai, tidak memulai salatnya kecuali beliau sudah meluruskan safnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, saf sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita, akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita, karena satu perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
4: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi, semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hartaku tidak berguna. Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma al-jahima salluh. Ambil, tangkap, masukkan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khairatullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khairatullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata Justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra. Dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adzkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendzalimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka ternyata Musa alaihissalam, si kecil, ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwasanya di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, al khair khiratullah, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: muslimin.
1: Kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finis kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل.

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Tsumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhay, profesor, doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nafis akhaka fil umuril akhirah, wala tunafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfirlah.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar.
2: Amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya.

0: بعدها.
1: ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
2: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
2: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
4: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
2: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي

0: وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
0: Oh.

0: maklum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Dan sebagaimana biasa untuk di setiap Kamis sore pekan kedua, kami hadirkan kajian bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dari bahasan kitab Nasihati Linnisa. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Jalan Wastu Kencana 27 Bandung. Kita akan ikuti dan simak bersama, semoga memberikan faidah khususnya bagi kaum muslimah di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, ya Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian khusus muslimah yang diadakan oleh radio dan TV Roja tapi bertempat di Bandung setiap hari Kamis kedua. Tapi tidak terlarang bagi ikhwan untuk menghadirinya. Kitab yang kita bahas adalah Nasihati Linnisa, wah, nasihatku untuk para wanita. Salah satu yang harus diperhatikan oleh para wanita dan juga para laki-laki adalah bahaya dari berkhalwat. Berkhalwat maknanya berdua-dua antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan ini terlarang dengan larangan yang ditekankan. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Janganlah salah seorang di antara kalian berkhulwat dengan seorang wanita, karena syaitanlah yang ketiganya. Ini larangan yang ditekankan karena ada huruf nun tauqid saqilah di akhirnya. Asalnya la yakhlu ahadukum bi imra'atin, masuk huruf nun tauqid, jadi la yakhluwanna ahadukum. Benar-benar jangan sampai berkhulwat salah seorang di antara kalian. Dan larangan yang ditegaskan ini menunjukkan kepada keharaman yang sangat. Lalu Nabi SAW memberi illat, memberi sebab terlarangnya hal itu dengan mengatakan فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَارِثُهُمَا, karena setan yang ketiganya. Makna setan yang ketiganya adalah setan itu akan menggoda, membujuk, merayu mereka berdua sehingga terjerumus ke dalam larangan yang jauh lebih besar, sampai kepada perzinahan. La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Mendekatinya terlarang, apalagi berbuatnya. Salah satu bentuk mendekati zina adalah khalwat. Ini larangan dari Quran yang menekankan terlarangnya mendekati zina termasuk khalwat. Innahu kana fahishata wa sa'a sabila, karena hal itu merupakan perbuatan fahisyah, keji, dan gaya hidup yang sangat buruk. Berkhalwat termasuk salah satu tanda minimal berkurangnya iman, bahkan bisa hilang keimanan. Kalau orang itu beriman, imannya akan mendorong dia untuk menjauhi khalwat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Jabir radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'adhu mahramin minha fa inna tharithahuma syaitan." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia berkhulwat dengan seorang wanita tanpa adanya mahram, karena syaitanlah yang ketiganya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan sanadnya sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam kitab Irwaul Ghalil. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan berkhalwat. Menunjukkan salah satu wujud dari iman kepada Allah dan hari akhir adalah menjauhi berkhalwat. Menunjukkan khalwat mengurangi keimanan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulan bi imra'atin illa ma'a dhi mahramin." Janganlah seseorang laki-laki berkhulwat berdua-dua dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Faqala rajulun, ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah, imra'ati kharajat hajah waktu tabtu fi ghazwati kada wa kada." "Ya Rasulullah, istriku mau keluar untuk menunaikan haji, sedangkan aku sudah tercatat, mencatatkan diri, mendaftarkan diri untuk ikut dalam sebuah peperangan. Aku perang, istriku haji." Apa kata Nabi SAW? "Irji fahajja ma'i imra'atik." Kamu pulang, hajilah kamu bersama istrimu. Lihat, jihad fi sabilillah yang amat sangat agung, dahsyat, kemuliaannya, keutamaannya harus dibatalkan untuk mencegah istrinya keluar sendiri walaupun untuk haji. Karena itulah maka keharusan menemani istri untuk menghindarkan khalwat atau safar juga sendirian, maka itu lebih didahulukan. Hajinya pun dibatalkan. Salah satu penyebabnya adalah syaitanlah yang ketiganya. Berkata Imam Al-Munawi rahimahullah ketika menerangkan syaitanlah yang ketiganya. Maknanya kata Al-Munawi, syaitan akan membisikkan kepada mereka untuk melakukan kemaksiatan. Teman mendorong atau membisikkan dalam hati mereka. Kata Imam Al-Qurtubi, waswas syaitan, bisikan syaitan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran tanpa ada suara apapun di telinga, ujug-ujug tiba-tiba. Terlebih bahwa kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Nailul Awthar, disebabkan karena laki-laki menyenangi wanita dan sebaliknya wanita diciptakan untuk memiliki kecenderungan-kecenderungan kenyamanan terhadap laki-laki. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi hati laki-laki dengan hubus syahwat, mencintai syahwat terhadap para wanita. Walbanin, dan kepada anak-anak. Terus disebut kepada harta, emas, perak, dan seterusnya. Dari kesenangan dunia. Orang laki-laki semuanya suka. Tapi didahulukan wanita. Zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa. Walbanin walqanatiril muqantarati minal zahabi walfiddah. Didahulukan disebutkan wanita, menunjukkan kecintaan syahwat terbesar laki-laki adalah wanita. Semua yang lainnya, baik harta kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, itu dikejar untuk mendukung ikhtiar dia untuk memikat kaum wanita. Dan wanita disebut sebagai sesuatu yang lebih dahulu di dalam ayat tadi, yang memiliki fitnah terbesar. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ma taraktu ba'di fitnatan adzarru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding kaum wanita, dibanding fitnah terhadap wanita. Bahkan usia tua pun tidak menghalangi fitnah tersebut. Sebagaimana Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, usianya sudah sepuh, sudah tua, sudah lebih dari 80 tahun. Beliau menyatakan, laqad balagtu thamanina sana wa ana akhwafu ma akhafu 'ala an-nisa. Usiaku sudah sampai 80 tahun, tapi hal yang paling aku takutkan adalah para wanita. Sehingga dalam riwayat lain, Sa'id bin Al-Musayyib menyatakan, ma khiftu 'ala nafsi syai'an makhafatan nisa. Aku tidak pernah merasa takut atas diriku terhadap sesuatu pun seperti takutku kepada para wanita. Maksudnya fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita. Ada sahabat-sahabatnya yang bertanya, ya Aba Muhammad, inna mislaka la yuridun nisa wala turiduhun nisa. Wahai Abu Muhammad, orang sepertimu, sudah tua, sudah renta, sudah 80 tahun lebih, kan tidak memiliki keinginan kepada wanita, dan wanita pun tidak juga berhasrat kepadamu. Nyaris tak ada wanita yang punya hasrat syahwat kepada aki-aki yang usianya sudah 80 tahun. Tapi kenapa Sa'id bin Al-Musayyib ini amat sangat takut terhadap fitnah wanita? Beliau menyatakan, huwa ma'akulu lakum. Seperti yang sudah aku katakan kepada paling takut. Sampai seorang yang amat sangat menjaga diri namanya Imran Atha bin Abi Rabah berkata, lawi tumintu ala baiti malin lakuntu aminan wala amunu nafsi ala ala amatin syuha. Seandainya aku diamanati untuk menjaga baitul mal, harta umat, aku yakin bisa amanah. Tapi aku tidak akan merasa aman kalau aku harus menjaga seorang budak wanita yang cantik. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari perkataan Atha ini, shadaqa rahimahullahu ta'ala. Fil hadis ala yakhluwanna rajul bi imra'atin fa inna thalithahuma syaitan. Benarlah Atha rahimahullah. Karena dalam hadis Nabi selalu menyatakan tak boleh laki-laki berdua-dua dengan wanita karena yang ketiganya adalah syaitan. Berkata Ahmad bin Aksam Al-Antaqi rahimahullah, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Siapa orang yang lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah, takut terhadap larangan, termasuk larangan berdua-dua dengan wanita. Sampai Atha pun seperti itu. Atha itu lebih baik diberi amanah berupa baitul mal dengan harta yang sangat banyak. Tak ada orang yang tahu apabila dia mau mengambil di luar sepengetahuan orang lain. Tapi dia yakin aku bisa amanah menjaga ada harta haram yang masuk ke dalamnya, ke dalam badannya. Tapi ketika diamanati menjaga wanita yang cantik, maka aku tidak merasa aman dari fitnahnya. Siapa Atha? Atha ini disebut oleh Imam Ibnu Jurayj, kana maskanal masjid firasyu Atha 20 sana wa kana min ahsanin nasi salatan. Atha itu orang yang tinggal di masjid sampai selama 20 tahun. Dan dia orang yang paling bagus sholatnya. Paling rajin. Kenapa dia tinggal di masjid? Ingin memperbanyak sholat. Tidak hanya yang fardu, yang sunnah pun dia lakukan. Orang yang menjaga sholatnya disebut min ahsanin nasi sholatan, orang yang paling bagus sholatnya. Dari segala segi, ya rajin, dari segi kuantitas, semua sholat ditataan. Artinya dilaksanakan, tak ada yang kelewat sholat sunat, apalagi yang fardu. Dan kualitas dari sholatnya diakui sebagai orang yang paling bagus kualitas sholatnya. Kekhusyuannya sesuai dengan sunnahnya dan lain-lain. Orang yang amat sangat menjaga sholatnya, menjaga agamanya, menjaga iman, otomatis akhlaknya juga mulia. Dia menyatakan, kalau saya diberi amanah menjaga baitul mal, maka saya akan bisa amanah. Tapi ketika saya diharuskan menjaga wanita yang cantik, maka saya tidak yakin merasa aman akan fitnahnya. Karena itu, maka enggak boleh seseorang merasakan kepedian terhadap imannya. Saya mah imannya terjaga, enggak akan tergoda dengan wanita. Enggak boleh. Enggak akan tergoda dengan fitnah. Semua jenis fitnah wajib dijauhi, baik fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat tadi terhadap wanita, dilarang berkhulwat. Nanti ada pembahasan ikhtilat dan seterusnya. Termasuk fitnah syubhat. Artinya syubhat itu kerancuan dalam agama. Jaga kemurnian kebenaran pemahaman agama kita. Jangan sampai terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang membuat pemahaman agama, keyakinan agama kita melenceng. Dengan cara bergaul dengan orang-orang yang agamanya menyimpang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil." Seseorang itu agamanya amat sangat akan dipengaruhi oleh agama kawannya, termasuk pemahamannya dipengaruhi, termasuk pengamalan dari agamanya dipengaruhi. Kalau bergaul dengan orang yang agamanya buruk, baik pemahamannya menyimpang ataupun pengamalan agamanya buruk, melalaikan sholat, melalaikan ibadah, melanggar larangan, bergaul dengan dia, bisa terpengaruh kita kebawa lalai, kebawa menyimpang. Apalagi berguru kepada orang yang agamanya, pemahamannya menyimpang. Oh, ini luar biasa. Para ulama menyatakan, al-ilmu dinun fanduru min aina akhaltum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Termasuk kata Nabi SAW, nanti kelak ketika Dajjal keluar, ada pemuda yang teramat sangat kepedean atas imannya dan pemahamannya. Ketika mendengar Dajjal keluar, dia mencari untuk bertemu dengan Dajjal untuk dilawan, dan dia ingin menjadi orang yang mati syahid dengan syahid yang paling agung. Memerangi Dajjal biar Dajjal membunuhnya. Apa yang terjadi? Dia menyimpang dari wasiat Nabi SAW. Siapa yang mendengar berita tentang Dajjal, lari menjauh. Ini malah mencari. Setelah ketemu yang tadinya awalnya mau memeranginya agar dia terbunuh di tangan Dajjal, ternyata akhirnya menjadi pengikut setia Dajjal. Ada dulu pemuda yang menjadi ulama. Dia ahli di dalam membongkar penyimpangan kaum Khawarij. Berdebat dengan kalangan Khawarij tak pernah kalah. Menang sampai banyak yang bertaubat. Sampai ada seorang wanita masih ada kerabat Khawarij. Dia ingin meluruskan dengan cara menikahinya. Karena dia yakin ilmunya lebih tinggi daripada istri nanti perempuan tersebut. Akhirnya dinikahi dengan niat yang bagus. Niatnya mau meluruskan penyimpangan akidah dia. Apa yang terjadi setelah dinikahi? Dia berubah lebih khawarij daripada istrinya. Jadi gak boleh merasa aman dari fitnah, baik syubhat ataupun syahwat. Yang merasa saya sudah tua, sudah loyo, baterainya sudah soak, gak akan terfitnah oleh fitnah wanita. Enggak. Termasuk Atok tadi, termasuk Sa'id bin Al-Musayyib yang usianya sudah 80 tahun. Syekh Al-Albani rahimahullah 90 tahun, beliau menyatakan, di usiaku ini aku tidak merasa aman dari fitnah wanita. 90 tahun lebih. Karena itu wajib dijauhi semua hal yang bisa menyeret kita kepada perzinahan. La taqrabu zina, salah satunya berkhulwat dengan wanita berdua-dua, termasuk bersalaman. Saya sudah tua, sudah sepuh, sudah aki-aki, boleh bersalaman, bersentuhan dengan para wanita. Maka hati-hati, ini hal yang terlarang. timbul pertanyaan, bagaimana kalau berdua-dua dengan wanita karena ada keperluan tapi di hadapan orang banyak, orang-orang melihat. Apakah itu termasuk khalwat yang dilarang? Ngobrol, agar obrolan, isi obrolan kita tidak terdengar oleh yang lain, tapi yang lain melihat kita. Karena melihat, kita bisa jaga diri. Karena melihat, tidak mungkin melakukan sesuatu yang terlarang di hadapan pandangan banyak orang. Apakah dibolehkan hal tersebut? Seperti mungkin di rumah makan, berdua gitu ya, sambil makan, sambil ngobrol, orang banyak ada. Ada CCTV, segala macam. Dengan tetap menunduk, tidak menatap. Dengan wanita itu tetap menutup auratnya. Dengan nada bicara yang normal, wajar, tidak digenit-genitkan. Tidak, isi omongannya tidak sesuatu yang terlarang secara syariat. Konsul, apakah itu dibolehkan? Ya, itu boleh dan itu termasuk kepada khalwat yang dibolehkan. Dan pernah itu dilakukan oleh Nabi SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, ja'at imra'atun minal ansar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khala biha fa qala wallahi innakum la ahabun nasi ilayya. Ada seorang wanita bangsa Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkhulwat dengan wanita ini. Makna berkhulwat bukan berdua-dua tanpa ada orang lain. Minimal Anas yang meriwayatkan hadis ini melihat, orang-orang melihat, tapi agak jauh. Isi pembicaraannya tidak tahu. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ketika membahas hadis ini memberi judul dengan bab ma yajuzu ayyakhlu ar-rajulu bil imrah indan nas, bab bolehnya seorang laki-laki berdua-dua di hadapan banyak orang. Kalau di hadapan banyak orang bukan berdua-dua lagi lah. Ya artinya berdua memisahkan diri dari orang tapi semua orang melihat kepada mereka berdua. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ketika mensyarah hadis ini beliau memberikan komentar bahwa kata Imam Ibnu Hajar disebutkan Nabi berdua-dua dengan wanita itu di hadapan orang banyak, maknanya di sebuah jalan yang disebut dengan sebutan sukak. Sukak itu jalan tempat lalu lalang orang. Orang-orang semuanya lewat ke sana. Maka di jalan itulah Nabi berdua-dua dengan wanita dan para sahabat banyak yang melihatnya. Ada lagi hadis riwayat Imam Muslim masih dari Anas radhiyallahu an, anna imra'atan kana fi aqliha syai. Faqalat ya Rasulullah inna li ilaika hajah. Ada seorang wanita yang pikirannya agak terganggu. Lalu berkata, wahai Rasulullah, aku punya keperluan kepadamu, ingin curhat, ingin konsul, ingin ngobrol. Tapi orang lain jangan tahu, jangan melihat, jangan mendengar isi obrolannya. Apa kata Nabi SAW, ya umma fulan unduri ayyusukak syi'ti hatta aqdialak laki hajatak. Wahai ummu fulan, terserah di jalan mana kamu inginkan pertemuan kita, aku akan penuhi keinginanmu. Makna sukak di jalan ramai, tidak mungkin berdua-dua. orang lalu lalang di sana. Fakhalla ma'aha fi ba'di turuq hatta faraghat min hajatiha. Lalu Nabi berkhulwat bersama wanita itu di pinggir jalan sampai hajatnya, curhatnya, konsulnya terpenuhi. Anas melihat dan meriwayatkan hadis ini, para sahabat juga melihat. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini riwayat Imam Muslim, dan beliau mencantumkan hadis ini dalam bab tadi, bab dibolehkannya berkhulwat dengan wanita di hadapan orang ramai. Beliau menyatakan Nabi dan wanita itu tidak berkhulwat yang tersembunyi dalam pandangan manusia, karena itu tidak dibolehkan. Di sebuah ruangan berdua orang enggak lihat. Atau mungkin di tempat terbuka tapi enggak ada orang lain di sana, hanya berdua. Maka ini tidak dibolehkan. Adapun di bawah pengawasan dan penglihatan banyak orang, maka itu dibolehkan. Imam Ibnu Hajar menerangkan ada khalwat yang diharamkan dan ada khalwat yang dibolehkan. Kata beliau, amma al-khalwatul mubahah. Adapun khalwat yang dibolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, yaitu berdua suaranya tidak terdengar oleh orang lain, tetapi semua orang yang ada di sana melihat kepada mereka berdua. Suaranya tidak terdengar karena jauhnya. Dan ini aman bagi rahasia yang ingin dipegang oleh wanita tersebut. Dengan syarat tidak ada syariat yang dilanggar berupa saling menatap. Karena Allah menyatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. An-Nur ayat 30. Katakan kepada wanita mukmin, kepada laki-laki mukmin, tundukkan pandangan. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna. Katakan kepada wanita mukminat, tundukkan juga pandangan. Dua-duanya saling menundukkan. Ini syariat, tidak boleh dilanggar ketika berkhulwat di hadapan orang banyak. Saling menunduk atau saling melihat ke arah yang lain, tidak saling melihat antara keduanya. Kedua, nada bicara wanita itu tidak boleh digenit-genitkan, yang menarik perhatian laki-laki yang mendengarnya. Ini juga larangan syariat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 33, kata Allah Azza wa Jalla, "Fala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Janganlah kalian, hei para wanita, menggenit-genitkan suara kalian, sehingga lelaki yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suaramu. Gak boleh dimanja-manjakan, digenit-genitkan, ada desahannya, ada yang lain-lainnya yang memikat, menggoda kaum laki-laki, maka itu diharamkan. Adapun kalau bicaranya normal, wajar, boleh. Allah menyatakan setelah mengatakan falatakhdha'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan kalian genit-genitkan suara kalian sehingga laki yang ada penyakit di hatinya merasa terpesona. Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi berkatalah kalian dengan perkataan yang ma'ruf, yang baik. Menunjukkan wanita boleh ngobrol dengan laki-laki. Wanita di zaman Nabi ngobrol bersama Nabi, para sahabat ngobrol dengan istri-istri Nabi, gitu ya. Dan ini tidak terlarang selama rambu-rambu syariat ketika ngobrol diperhatikan. Seperti tidak bertatapan, seperti omongannya normal, nada bicaranya boleh, maka dibolehkan. Boleh enggak laki dan perempuan saling telepon? Ya boleh, apalagi telepon lebih aman. Karena tidak mungkin saling bertatapan. Tidak mungkin saling melihat, kecuali kalau video call ya. Bisa saling bertatapan. Tapi ini mah tidak saling bertatapan. Jauh, boleh bicara. Dan isi pembicaraan yang baik, yang bagus, tidak ada penyimpangan suara. Nada bicaranya juga tidak digenit-genitkan. Lumrah, wajar, maka dibolehkan. Jadi berkhulwat di hadapan banyak orang dengan memperhatikan rambu-rambu syariat dibolehkan, dan Nabi SAW melakukan itu. Itu yang dibolehkan. Kedua, amal khulwatul muharramah. Adapun berkhulwat yang diharamkan antara laki-laki dan perempuan adalah khulwat yang tidak ada orang lain yang melihat. Baik di sebuah ruangan tertutup atau di ruangan terbuka tapi tak ada orang lain di sana. Tak ada yang melihatnya, tak ada yang memperhatikannya. Maka ini tidak boleh. Syekh Saleh Al-Syekh menyatakan wal khulwatul muharramah hiya ma kanat ma ighlaqin lidarin au hujratin au sayyara au nahwi dzalik au ma istitari anil ayun fa hadhi khulwah muharramah wa kadza dawatuha al-ufuqaha. Adapun khulwat yang diharamkan adalah khalwat dengan ditutupnya ruangan tempat mereka bertemu. Atau di dalam mobil kendaraan, hanya berdua-dua. Atau di tempat terbuka, tapi diturunkan shutter. Shutter itu penghalang gording. Shutternya bisa berupa gording kain, atau berupa kayu gitu, berdua-dua. Orang-orang tidak melihat. Seperti umpamai di masjid ini. Di masjid ini banyak orang. Tapi dua orang mojok dihalangi oleh hijab umpamai. Orang tidak melihat. Maka tidak boleh. Laki dengan perempuan berdua-dua di sana. Karena itu termasuk khulwat di luar pengawasan banyak orang tentang hal itu. Nah, ini semuanya merinci rincian dari kalangan para ulama, fa hadhi khalwah muharramah wa kadza dawabatuha al-fuqaha. Ini khalwat yang diharamkan dan ini dawabit atau batasan keharaman berkhalwat yang ditetapkan oleh para fuqaha berdasarkan nas hadis-hadis yang ada tentang hal itu. Jadi kita melihat ada khalwat yang dibolehkan dan ada khalwat yang dilarang, ya. Jadi umpamanya kalau umpamanya seorang laki perempuan ada pembicaraan berdua, terus umpamanya bertemu di sebuah restoran makan, tapi orang banyak ada, dua-duanya bertemu untuk konsul, untuk curhat yang ada solusi, untuk membicarakan kegiatan tertentu, dan tidak memungkinkan banyak orang, maka selama di hadapan banyak orang, maka boleh jaga pandangan, jaga sikap, jaga pembicaraan. Itulah yang pernah khalwah muharramah wa kadza dawabatuha al-fuqaha. Ini khalwat yang diharamkan dan ini dawabit atau batasan keharaman berkhalwat yang ditetapkan oleh para fuqaha berdasarkan nas hadis-hadis yang ada tentang hal itu. Jadi kita melihat ada khalwat yang dibolehkan dan ada khalwat yang dilarang, ya. Jadi umpamanya kalau umpamanya seorang laki perempuan ada pembicaraan berdua, terus umpamanya bertemu di sebuah restoran makan, tapi orang banyak ada, dua-duanya bertemu untuk konsul, untuk curhat yang ada solusi, untuk membicarakan kegiatan tertentu, dan tidak memungkinkan banyak orang, maka selama di hadapan banyak orang, maka boleh jaga pandangan, jaga sikap, jaga pembicaraan. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun khulwat

Ketemu di sebuah restoran makan, tapi orang banyak ada. Dua-duanya bertemu untuk konsul, untuk curhat yang ada solusi, untuk membicarakan kegiatan tertentu, dan tidak memungkinkan banyak orang. Maka selama di hadapan banyak orang, maka boleh jaga pandangan, jaga sikap, jaga pembicaraan. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun khulwat berdua-dua di suah ruangan tak ada orang lain, haram dan dosanya besar, walaupun tidak sampai berlanjut kepada perzinahan. Tapi larangan awal perzinahan saja sudah terlarang. Dan itu adalah khulwat yang terlarang. Lalu Nabi menyatakan ketiganya adalah setan. Maknanya setan masuk kepada hati kedua-duanya, menghiasi kedua-duanya. Awalnya orang yang dilihat dari pasangan di pertemuan itu tidak terlihat istimewa. Tapi setan memasukkan kecenderungan kepada lawan jenis yang lebih besar daripada sebelumnya, sehingga terlihat menjadi indah. Laki-laki memandang, aduh wanita ini kok jadi cantik banget, tadinya biasa-biasa aja. Demikian juga wanita melihat laki-laki ini gak ada istimewa, tapi setelah ngobrol kok menjadi menarik ya. Nah, itu adalah keterlibatan setan untuk lebih mendorong mereka melangkah kepada yang lebih terlarang lagi daripada sebelumnya. Maka ini yang disebut dengan saddud dari'ah atau menutup pintu-pintu keburukan. Dari awal langkah yang menuju kepada keburukan sudah dilarang secara tegas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya berkhulwat karena bisa menjerumuskan orang kepada penyimpangan yang lebih jauh lagi. Makanya beliau menyatakan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Benar-benar jangan sampai berkhulwat seseorang laki-laki dengan seorang perempuan, fa inna syaitana tsalitsuhuma. Karena syaitanlah yang ketiganya. Ingat, jangan sampai dijadikan bahan guyonan. Kita gak berdua, ada orang ketiga kok setan jadi aman. Dia husnuzan kepada setan. Setan menemani untuk memberi keamanan. Bukan. Wajib suudzan kepada setan. Setan ada pasti untuk menggoda. Sama dengan kata Nabi SAW ketika shaf sholat rapat. Jangan renggang, karena nanti setan nyelip-nyelip. Jangan sampai husnudzon, biarkan setan datang nyelip ikut sholat. Ibadah. Ini ada kasus nyata suatu saat dulu, mungkin lebih dari 10 tahun lalu sebelum COVID. Saya diundang oleh sebuah kantor untuk memberi tausiah ba'da sholat duhur sampai jam 1. Pas datang panitianya ngomong, Ustaz tolong bahas keutamaan merapatkan saf. Kenapa? Ustaz yang kemarin, hari kemarin datang ke sini, bilang kalau sholat jangan rapat, biarkan renggang. Karena kata Nabi setan datang nyelip di antara renggang itu. Jadi biarkan sholat, biarkan tempat renggang agar setan datang ikut sholat bersama-sama kita. Dan ada banyak orang terpengaruh dengan omongan, benar juga ya. Nah itu kan keliru besar. Husnudzon kepada setan. Kata Nabi, jangan renggang, rapatkan. Kata dia, renggang, jangan rapat, biar setan ikut sholat. Dia mengira setan datang nyelip di tengah-tengah shaf yang renggang itu untuk sholat. Keliru, setan datang bukan untuk sholat, tapi untuk mengganggu orang di dalam sholat. Makanya Nabi SAW melarang merenggangkan, menyuruh merapatkan biar setan tidak nyelip.

0: untuk mengganggu, biar sholat kita lebih bagus, lebih berkualitas tanpa godaan setan. Dengan tanpa godaan setan aja susah khusyuk, apalagi dengan adanya godaan setan. Jadi jangan husnuzan kepada setan. Wajib kita suudzon kepada setan, karena setan musuh yang nyata bagi kita dan sangat amat ingin menjerumuskan kita. Inilah larangan pertama yang kita bahas hari ini, larangan berkhulwat berdua-dua antara laki dan wanita di tempat yang tidak ada orang lain yang melihatnya. Adapun kalau ada orang lain melihat atau wanita itu ditemani oleh mahramnya, atau umpamanya boleh enggak seorang laki-laki bertemu dengan wanita tapi beberapa orang, ya tentu saja lebih boleh lagi. Atau seorang wanita bertemu dengan beberapa laki-laki dengan menjaga pandangan, tidak berkhulwat dan seterusnya, ya itu juga dibolehkan, karena ada beberapa riwayat tentang hal itu, di mana seorang wanita datang kepada Nabi yang sedang berkerumun dengan laki-laki yang banyak. Di antaranya Asma binti Yazid. Dia seorang pemberani. Wanita lain pemalu. Dia sering disuruh oleh wanita-wanita untuk datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang ngumpul dengan para sahabat, datang Asma. Asma binti Yazid, bukan Asma binti Abi Bakar. Lalu berkata, ya Rasulullah, inni rasulu mawwaroi minan nisa, yaqul nabi qawli. Ya Rasulullah, aku utusan para wanita yang ada di belakangku itu. Mereka berbicara dengan pembicaraanku, aku mewakili omongan mereka. Lalu bertanya, innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'amanna bik wa taba'naka. Allah mengutus engkau kepada laki juga wanita. Kami para wanita juga beriman dan mengikuti engkau. Wa innar rijala fuddilu bi salatil jum'ah wa syuhudil janazah wa jihad fi sabilillah. Para laki-laki diberi kemuliaan dengan disyariatkannya sholat Jumat, mengurus jenazah sampai ke pemakaman, jihad fisabilillah. Tiga ini tidak disyariatkan bagi laki-laki. Bagi wanita, wanita enggak sholat Jumat, wanita enggak boleh ngurus sampai ke pemakaman, wanita juga tidak disyariatkan jihad. Para tiga-tiganya amalan utama. Wa idza jahadu fisabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Ketika para wanita, laki-laki jihad di jalan Allah, kami para wanita yang menjaga anak mereka, harta mereka. Afanusyarikum fil ajr? Apa kami memiliki pahala yang sama dengan para laki-laki yang jihad? Itu Asma datang sendirian ke kerumunan Nabi dan para sahabat. Nabi tidak mengusirnya, sana. Enggak. Dilayani, didengarkan, dan direspon. Kata Nabi, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hada? Apakah kalian, hei para sahabat, pernah mendengar enggak pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang agama yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Para sahabat menjawab, tidak. Lalu beliau menjawab, in sarifi ya Asma, pulang kamu Asma. Wa akhbari mawaraik minan nisa. Kabarkan, beritahukan kepada wanita di belakang bahwa usaha bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian dan ikhtiar kalian di dalam mencari keriduan suami kalian, fa'dilu kullama dzakarti, itu sebanding dengan keutamaan amal-amal yang kamu sebutkan tadi pahalanya. Lalu Asma pun pergi dan menyampaikan. Dan ini menjadi dalil kalau ada seorang wanita bertemu dengan banyak laki-laki, ya ini dibolehkan. Asal sekali lagi rambu-rambu syariat berupa ghadul basar, kemudian menjaga nada bicara dan sikap selama bertemu tetap dijaga. Ya, inilah pembicaraan kita di sore hari tentang khalwat, nanti tentang khalwat, nanti tentang ikhtilat. Ada pembicaraan khusus yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sore hari ini cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walaupun ini kajian roja, tapi pertanyaan untuk khusus hari Kamis dipersilakan untuk jamaah yang hadir, tidak melalui host yang ada di sana. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau kita berfoto berdua dengan lawan jenis, apakah berdosa? Bagus, boleh, asal suami istri. Boleh. Kalau bukan suami istri ya jangan, nanti fitnah. Tapi ketika difotonya orang-orang melihat, ya ketika itunya dibolehkan. Tapi setelah jadi foto kan cuma berdua. Dan itu bisa digoreng oleh orang-orang yang tidak suka untuk menjadi bahan fitnah, ya. Hindarkan. Apa hukumnya berkhulwat? Saya sering naik Gojek kalau ke kajian, sedangkan datang ke kajian dianjurkan. Yang jadi masalah bukan berkhulwatnya, tapi Pak Antonnya. Pantau itu apa? Nempel ya antara si sopir dengan penumpangnya. Itu yang harus dihindarkan, ya, tidak boleh. Atau mobil, nah, kalau mobil khulwat karena orang-orang tidak melihat, kacanya ditutup gitu. Kemudian kalau toh dibuka terlalu cepat orang tidak melihat jelas, maka tadi termasuk khulwat kalau dalam mobil berdua-dua. Kalau motor tidak dianggap berkhulwat yang diharamkan karena semua orang melihat, cuma nempelnya itu. Nah sekarang kan ada ojek online yang supirnya wanita, ya, pilih saja. Kalau di Jakarta ada komunitas supir ojek online yang khusus wanita, aplikasinya ada. Di Bandung, wallahu alam, saya belum tahu apakah ada apa tidak. Tapi khusus sudah ada aplikasi ojek online khusus wanita dengan sopir wanita ada, ya. Semoga di Bandung nanti ada. Bagaimana hukumnya seorang ojol laki-laki membawa penumpang perempuan tadi? Bukan masalah khalwatnya. Kalau khalwatnya tidak, karena dilihat oleh banyak orang. Tapi tadi ada Pak Anto. Dan bagaimana sebaliknya, wanita sopirnya, laki-laki penumpangnya, dan tidak ada pilihan lain? Ah, banyak pilihan lain. Ada sopir ojol yang laki, ada yang perempuan, ada angkot. Bisa juga jalan sendiri, ya. Saya kadang dari jalan jurang ke sini jalan kaki, dan sebaliknya dari sini ke jalan jurang jalan kaki. Ada banyak pilihan, tapi lebih memilih jalan kaki karena ada unsur geraknya, olahraganya, dan seterusnya. Jalan aja sudah, sehat lah, ya. Bolehkah saudari akhwat membuka kaos kakinya di depan saudara ikhwan yang bukan mahram seperti sepupu? Enggak boleh. Kaki tumit aurat, berdasarkan nas ayat dan hadis yang banyak. Di antaranya Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31. Di kalimat terakhir Allah menyatakan wala yadribna bi yurihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah para wanita menghentakkan kaki-kaki mereka ketika berjalan, untuk diketahui perhiasan yang ada di kakinya. Para wanita kadang memakai perhiasan juga di kaki, gelang kaki. Bahasa Arab namanya khal-khal, bahasa kitanya mungkin gengge ya. Gelang kaki itu tertutup oleh pakaian, oleh jilbab, agar diketahui bahwa di sana ada perhiasan dihentak-hentakan ketika berjalan. Itu aja terlarang. Wala yadribna bi'arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Kalau memberitahukan bahwa di sana ada perhiasan terlarang, apalagi memperlihatkan perhiasannya, apalagi memperlihatkan tempat perhiasannya, yaitu kakinya. Kaki adalah aurat. Itu ayat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong? Karena sombong ini ada lafaz sombongnya. Dia akan memperoleh empat sanksi. Allah tidak akan berbicara kepadanya, tidak akan memandangnya, tidak akan mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Jadi kalau laki-laki mengulurkan pakaiannya, menutupi dua mata kaki karena sombong, empat azabnya. Kalau tidak ada sombong, cuma satu, yaitu neraka aja. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Di sini enggak ada lafaz sombong. Semua pakaian yang diulurkan melebihi dua mata kaki itu tempatnya di dalam neraka. Enggak ada lafaz sombong. Itu hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi memanti-wanti, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Hindari oleh kalian isbal karena isbal itu bentuk kesombongan. Sombong menurut Nabi itu isbal. Jangan dibantah, menurut saya mah tidak isbal. Menurut saya mah tidak sombong, jadi isbal. Perkataan Nabi dibantah oleh menurut saya. Saya mah tidak ada sombong dalam hati gitu. Kata Nabi, fa innal isbala minal makhilah. Isbal itu salah satu bentuk kesombongan. Sombong menurut Allah dan Rasulnya dalam hal berpakaian ya gitu, jangan dibantah gitu. Ketika mendengar hadis itu Ummu Salam berkata, fa kaifa tasna'un nisa'u bidhuyulihin? Lalu apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Disangkanya isbal juga untuk wanita. Tapi ini khusus laki-laki. Kata beliau, yurkhina shibron. Ulurkan sejengkal. Agar tertutup. Idzan tankashifa aqdamuhunna. Kata usul, kalau begitu tumit-tumit mereka masih kelihatan. Yurkhina dhira'an falam yazidna 'alaih. Ulurkan lagi satu hasta, jangan lebih. Tetap harus tertutup itu kaki, tumit. Karena itu, maka tumit termasuk bagian dari aurat yang tidak boleh terlihat. Sepupu itu kan anak paman ya. Anak paman, anak uwa gitu. Itu bukanlah mahram. Boleh nikah? Boleh. Karena itu tidak berlaku kebolehan yang diperuntukkan untuk mahram. Gak boleh berkhulwat, gak boleh membuka aurat gitu ya. Sama dengan orang lain, bahkan boleh menikah dengan sepupu. Walaupun tidak afdol, tapi boleh. Karena itu maka wajib menutup aurat di hadapan sepupu, termasuk kaki. Maka buka kaos kaki di hadapan itu sehingga kakinya terlihat apalih, tolong bukain. Oh, lebih tidak boleh lagi ya. Allahu a'lam. Kalau berdaun dengan berduaan. Kalau berduaan dengan perempuan yang seperti laki-laki, tomboy, itu bagaimana? Dan membuka aurat atau terbuka aurat di depan perempuan tomboy, apakah itu boleh? Iya. Pertama, tomboy disebut dengan sebutan al-mutarajjilah birrijal, wanita yang menyerupai laki-laki. Dan itu terlaknat. Pertama untuk si tomboynya itu sendiri ya. La'anallah al-mutarajjilah minar rijal. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Dan juga laki-laki yang menyerupai laki-laki. Istilahnya sekarang boti laki-laki tapi melambai-lambai. Laki-laki tapi kemayu gitu ya. Berperilaku seperti wanita. Pertama itu terlaknat. Yang kedua, wanita tomboy tersebut ada dua jenis. Ada yang memang penyuka sesama jenis. Dia sukanya kepada sesama laki-laki. Dia wanita tapi penyuka sesama wanita gitu ya. Tidak suka kepada laki-laki. Ada juga wanita yang hanya tomboy dari segi penampilan tapi dia masih suka kepada laki-laki dan tidak suka kepada sesama wanita, ya. Nah, sekarang boleh enggak kalau ada wanita yang seperti itu boleh membuka aurat? Tidak boleh karena syahwat. Justru itu yang membuat syahwatnya menjadi bergejolak melihat aurat sesama jenis. Kalau memang betul dia itu orang yang memiliki penyakit psikis seperti itu, menyakiti sesama jenis, maka tidak boleh berkhulwat berdua-dua. Tidak boleh menampakkan aurat. Karena bisa mengobarkan syahwat dia kepada sesama jenis tersebut. Jadi kalau dia wanita itu penyuka sama jenis, jauhi, tidak boleh. Adapun kalau wanita itu masih normal, hanya penampilannya aja, jalingkak kata orang Sunda. Tomboy seperti laki-laki, tapi masih dia itu kalau melihat orang laki-laki ganteng masih merinding, gemes gitu, suka dan tidak suka kepada wanita, maka dihukumi sama dengan wanita pada umumnya. Boleh menampakkan aurat, boleh berdua-dua gitu ya. Kalau wanita tomboy itu masih normal, hanya potongan rambutnya sependek laki-laki dicukur gitu. Suka pakai kemeja laki-laki kalau di hadapan sesama wanita. Tapi kalau begitu keluar pakai jilbab biasa. Menutup auratnya dan masih suka kepada laki-laki secara normal, maka dia dihukumi wanita biasa ya. Apa pendapat Pak Ustaz terkait mutawif saat umroh yang memegang lengan dan memeluk erat jamaah perempuan dari belakang dengan alasan membantu untuk bisa mencium Hajar Aswad? Apa ini diperbolehkan? Tidak boleh. Apakah ini? Karena mutawif merasa bahwa yang dilakukannya benar dan merasa bukan pelanggaran. Ini talbis iblis. Pertama, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik, caranya harus baik. Memegang wanita yang bukan mahram haram secara mutlak. Dan itu tidak baik. Untuk tujuan apapun tidak boleh. Kecuali kalau darurat. Yang mengancam nyawa. Sampai seorang wanita mau nyebur ke kolam yang dalam dan wanita itu tidak bisa berenang. Kita ada, boleh kita langsung samber. Itu mah nyawa taruhan. Atau wanita mau jatuh dari atas, kalau jatuh ke bawah bisa mati, kita ada di sana, disamber. Ya mungkin mengandalkan wanita lain di sana. Boleh kalau itu darurat. Karena taruhannya nyawa. Adapun ketika tawaf pertama, mencium Hajar Aswad sunnah. Yang sunnah tidak boleh diraih kalau caranya haram. Seperti untuk mencium Hajar Aswad sampai nyikut orang. Ngedorong, mukul, didorong sampai tercengkang. Itu enggak boleh. Untuk mengejar yang sunnah sampai melanggar yang haram, maka tetap dosa, tidak boleh. Wanita tak perlu memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Karena dipastikan melanggar yang haram. Berkholwat, berikhtilat, berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Padahal itu bisa dihindarkan. Kecuali yang tidak bisa dihindarkan seperti selama tawaf bareng-bareng sama laki-laki. Kadang bersentuhan tak sengaja. Pertama tak sengaja, kedua itu memang tidak bisa dihindarkan. Adapun mencium Hajar Aswad bisa kita hindarkan. Gak perlu mencium karena itu sunnah. Tidak menjadi bagian rukun, wajib, syarat sahnya tawaf, tidak. Sunnah saja. Kalau bisa menyentuh tanpa madarat silakan, menyentuh, cium, kalau enggak sentuh dengan tangan, cium tangannya, kalau enggak isyarat dari jauh, sudah. Kalau isyarat dari jauh enggak perlu dicium tangan yang berisyarat. Itu yang pertama. Kedua, aneh kalau ada mutawif menyempatkan jamaahnya untuk mencium Hajar Aswad. Pertama lama, kedua susah, ketiga kan banyakan. Dia mencium Hajar Aswad satu orang, yang lain apa? Dia menunggu atau ngantri semua. Gak mungkin kalau ngantri. Bisa jam-jaman dan belum tentu berhasil. Jadi fokus saja tawaf sudah. Setelah itu sa'i, setelah itu tahallul. Itu. Sudah. Besoknya, kalau wanita, boleh tawaf di tempat di areal Ka'bah. Kalau laki-laki harus memakai kain ihram sekarang. Tapi jangan pura-pura umroh agar bisa tawaf di areal Ka'bah, gak boleh. Membohongi diri sendiri, membohongi para petugas, mengambil hak orang-orang yang sedang tawaf umroh, maka tidak boleh. Ya, sudah, pasrah dengan kondisi yang ada, dengan mematuhi aturan yang ada, sudah. Jadi gak boleh mutawif memegang jamaah wanita untuk mencium Hajar Aswad yang hukumnya sunnah tapi melanggar syariat dengan alasan darurat. Enggak, itu enggak darurat. Apakah kalau enggak mencium Hajar Aswad mati? Kan enggak. Kecuali kalau begitu, saya kalau enggak mencium Hajar Aswad mati, ah itu mah beda lagi. Tapi enggak mungkin ada kasus itu. Tidak boleh ya mutawif memegang tubuh wanita yang bukan mahramnya hanya karena ingin mencium Hajar Aswad. Apalagi ada suaminya atau mahramnya yang menyertai. Kalau mau mahramnya aja, jangan si mutawifnya. Jadi tidak ada alasan bagi mutawif untuk memeluk jamaahnya hanya karena agar bisa mencium Hajar Aswad. Tetap dosa dua-duanya ya. Mutawif merasa benar yang dilakukannya itu benar, bukan pelanggaran. Ini talbis iblis. Iblis itu setelah menggoda manusia untuk berdosa, tidak dibiarkan. Dibisiki argumentasi yang membenarkan kesalahannya tersebut. Akhirnya tidak tobat. Akhirnya terus menerus. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tentang ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran, orang bertakwa salah satunya alladzina walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wama yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa orang yang apabila mereka berbuat perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Walam yusiru ala ma fa'aluhum ya'lam. Mereka tidak terus-menerus di atas dosa itu, padahal tahu itu dosa. Ini orang bertakwa. Begitu terjerumus dalam dosa, langsung tobat. Kata Imam Ibnu Katsir, ada satu riwayat Nabi menyatakan, qala iblis, iblis berkata, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illa wal istighfar. Aku binasakan manusia dengan dosa-dosa, digoda agar manusia berdosa, dengan itu mereka binasa. Wa ahlakuni bila ilaha illa wal istighfar, tapi sayang manusia menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa, tobat, terhapus dosanya, dapat pahala dari tobatnya. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat hal itu, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, aku bisikan kepada mereka hawa nafsu yang membenarkan apa yang sudah dilakukannya, fayahsabuna annahu minal muhtadin, lalu mereka menyangka bahwa mereka itu melakukan kebenaran sesuai dengan petunjuk. Jadi mengap benar terhadap kesalahannya itu jebakan iblis. Akhirnya tidak bersalah, tidak tobat, terus menerus. Modus itu. Akhirnya ditawari, ayo siapa yang bisa, yang mau mencium Hajar Aswad, saya pegangin. Modus itu. Memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan. Terbalik. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nggak boleh ya. Jangan. Terakhir. Ustaz, apakah perbuatan nusyuz istri kepada suami seperti tidak taat, bernada tinggi, bisa menjadi penyebab doa-doa suami tidak diijabah oleh Allah? Iya. Ada hadis yang sahih hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun idza da'aw Allah lam yastajib lahum." Tiga golongan manusia. Kalau mereka berdoa kepada Allah, Allah tidak akan kabulkan doa mereka. Sekali lagi, ini hadis Nabi yang sahih. Jangan sampai ada di komentar video nanti, emangnya yang mengijabah doa itu Ustadz sotoy pisan. Ada yang begitu tuh. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menyatakan tiga golongan manusia yang sholat-sholat mereka tidak akan diterima oleh Allah. Tiga-tiganya saya terangkan. Itu perkataan Nabi. Di komentar ada, emangnya Ustadz tahu diterima atau tidak sholat seorang itu urusan Allah, jangan sotoy Ustadz, ada yang gitu. Padahal saya bilang itu kata Nabi, dan Nabi mengatakan itu atas wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW menyatakan salasatun idza da'aw Allah lam yastajib lahum. Tiga golongan manusia bila mereka berdoa tidak akan diijabah. Salah satu di antaranya adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri sayyatul khuluq, akhlaknya bejat. Nusuz durhaka wa lam yutalliqha, tapi tidak diceraikan juga. Maka selama itu doanya tidak akan dikabul oleh Allah SWT. Makanya kalau ada istri yang akhlaknya buruk, ada tiga tahapan dalam Al-Quran. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz, durhaka, didik mereka, bina, nasihati. Kalau sudah dibina, dinasihati tidak berubah, wahyuruhunna fil madaji, tingkatkan lagi pembinaannya. Pisah tempat tidur, jangan tidur bareng. Kata Ibn Abbas, la yukallimuha wa la yuhadditsuha, tidak ditanya, tidak diajak bicara, dibiarkan. Itu namanya hajar. Hajar itu bukan dihajar, hajar itu didiam. Jangan dibiarkan. Wahjuruhunna fil madhaji. Pisah tempat tidur, tidak tidur bareng, dan biarkan. Jangan ajak ngomong. Itu tahapan kedua. Kalau tahapan kedua ini juga tidak berubah, si wanita itu durhaka, malah lebih keenakan, asik, sekarang gak ada yang bawel. Apapun yang dilakukan istri, dibiarkan. Maka tahap ketiga, wadribuhunna, pukul mereka. Al-Quran membolehkan suami memukul istrinya. Asal tahapannya terakhir ini, jurus-jurus pamungkas. Setelah dididik dengan dua tahapan pendidikan sebelumnya, dibina, dinasihati, diajari, durhaka. Pisah tempat tidur, dibiarkan, gak ditanya. Masih begitu selama berapa lama. Baru pukul. Tapi gak boleh pukul wajah, gak boleh pukul kepala, gak boleh meninggalkan bekas. Ada tapak jari di pipinya atau di ini. Maka itu bisa kena undang-undang KDRT. Wanita itu ke polisi, mana bukti? Nih, ada. Nah, bisa diproses. Tapi kalau gak ada bekas, gak bisa. Nanti polisi itu, kalau mau bertanya, mana buktinya? Ayo divisum. Gak ada bekas apa-apa. Naik ke pengadilan, hakim bertanya, mana buktinya kamu dipukul? Ada bukti visum? Gak ada. Gak bisa diproses langsung. Kalau ternyata setelah tiga tahapan, begitu dipukul, dia nangkis. Terus pasang kuda-kuda. Wah, ini sudah bejat. Maka ini wanita bejat. Lebih utama cerai. Kalau dipertahankan awet tapi rajin. Dan selama itu doanya tidak akan dikabul. Ini yang menyebabkan Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Pak, Ibnu Umar itu masih sayang ke istrinya. Ibnu Umar bingung. Ini bapak yang nyuruh. Wajib birrul walidain. Ceraikan istrimu. Tapi masih mencintainya. Bingung dia. Datang kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ati' abaka. Taati bapamu. Ceraikan istrimu. Dan Nabi yakin Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i, bukan sentimen pribadi. Pasti ada sisi-sisi syariat yang menjadi alasan lebih baik diceraikan. Ceraikan istrinya, diceraikan. Jadi kalau alasannya syar'i, ya setelah dididik, dibina, gak berubah-ubah, maka silakan. Selama istrinya bejat, nusyuz, durhaka, selama itu doa suami tidak dikabulkan. Thalathatun idza da'awallaha lam yastajib lahum. Tiga golongan manusia bila berdoa, maka Allah tak akan kabulkan doa. Salah satunya, rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq walam yutalliqha. Laki-laki yang punya istri yang durhaka, nusuz, akhlaknya buruk, tidak diceraikan juga. Adapun kalau wanita itu tidak nusud, nurut, kemudian tiba-tiba diceraikan, zalim, ini enggak boleh. Ya. Kalau tidak ada alasan syar'i untuk menceraikan, lalu diceraikan, maka itu zalim. Maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa kembali besok di tempat yang sama, waktu yang sama, membahas masalah Tauhid yang disiarkan oleh radio dan TV Roja secara nasional. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak dan ikuti kajian ilmiah secara langsung bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi, hafizhahullahu ta'ala, dari bahasan materi kitab Nasihati Linnisa di kesempatan sore hari ini. Secara langsung beliau sampaikan dari Masjid Agung Al-Huwah, Jalan Wastu Kencana 27, Kota Bandung. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Saat ini 17:33 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah hingga menjelang kumandang azan salat maghrib untuk wilayah. Jakarta dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Kita simak dan ikuti tilawah mubarakah dari surat Al-An'am bersama Qari Syekh Muhammad Ayyub rahimahullahu taala. Selamat menyimak untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keistiqamahan kita, memberikan kekuatan untuk selalu beribadah, tidak terikat dengan waktu dan batas, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dan itu merupakan cita-cita kita tertinggi. Kaum muslimin, orang yang tahu mahalnya ibadah, apalagi diterimanya, dia akan khawatir ibadah itu tidak diterima. Ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dari kebiasaan para salafus saleh beramal. Mereka bersungguh-sungguh menjadi orang bersemangat dan paling terdepan. Tetapi begitu selesai, ternyata mereka ketakutan, dirundung galau. Jangan-jangan amal yang mereka kerjakan tidak membawa hasil. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, satu saat bilang kepada anaknya, tasaddaq alaihi bidirham. Jadi ada pengemis datang, kasih dia satu dirham. Maka anaknya mengatakan, taqabbalallahu minka ya abati. Mudah-mudahan Allah terima sedekahmu wahai ayahku. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Lau alimtu anna Allah qabila aw taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqata dirhamin wahidin, laisa thamma ghaibun ahabbu ilayya min al-maut." Kalau seandainya aku tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima satu sujudku saja atau satu dirham dari sedekahku saja, maka niscaya tidak ada yang lebih aku sukai dari mati. Atadri mimman yataqabbalullah, man, kamu tahu Allah nerima dari siapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang diterima oleh Allah amalnya hanya orang bertakwa. Artinya seolah Abdullah bin Umar merasa bahwa dirinya belum sampai ke situ. Padahal beliau siapa? Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat malam, orang yang paling ketat dalam menerapkan ibadah dan sunnah. Akan tetapi inilah seperti perkataan orang Arab yang mengatakan, la ya'riful fadla illa sahibul fadl. Tidak ada yang bisa mengetahui sebuah keistimewaan kecuali orang yang memang memiliki keistimewaan itu. Ketakwaan hanya akan dipegangi, diburu oleh orang-orang yang tahu tentang ketakwaan itu. Dulu pernah kita pelajari, kaifa yattaqi man la yadri, man la yadri kaifa yattaqi. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, bagaimana orang akan bertakwa sementara dia tidak tahu cara bertakwa. Ikhwah sekalian, pembahasan kita malam ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berakhlak baik, tetapi na'udzubillah kita terjangkit penyakit munafik. Hadis yang berbeda, dan memang pembahasan ini beberapa hadis yang akan kita kupas biiznillah azza wa jalla. Akan tetapi maksudnya, kita ingat ketika para sahabat, mereka akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrab dengan sunnahnya. Akan tetapi rupanya mereka tahu musuh dari syariat, musuh dari amanah, musuh dari ketakwaan, musuh dari keimanan, selain kekufuran adalah kemunafikan. Mereka khawatir terjangkit penyakit munafik itu. Sehingga ketika salah seorang tabi'in Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah menceritakan tentang mayoritas para sahabat, ternyata mereka juga khawatir akan terjangkit penyakit munafik. Beliau pernah mengatakan, adraktu thalathin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Aku pernah mengenal 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata semua mereka ketakutan akan kena penyakit munafik. Umar bin Khattab sudah dijanjikan surga, sudah punya rumah di surga. Ternyata beliau masih sempat setelah Nabi SAW wafat tanya kepada Hudzaifah radhiyallahu an. Tahu kalau Hudzaifah ini diberitahu oleh Nabi SAW nama-nama orang munafik di Madinah. Beliau sampai mengatakan, ana minta dengan nama Allah, apakah Nabi SAW menyebut namaku? Artinya takut akan kena penyakit munafik. Ibnu Rajab rahimahullah juga mengatakan, orang yang tidak menjadi munafik profesional atau munafik sejati, tidak menutup kemungkinan dia terjangkit sebagian penyakit munafik. Dan ini yang banyak ketika beliau mensyarah hadis ayatul munafiqi thalas, tanda orang munafik ada tiga. Kemudian dalam hadis arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada empat ciri kalau dimiliki semua orang atau dimiliki seseorang, maka dia akan menjadi seorang munafik sejati. Tapi kalau seandainya dia punya salah satunya, maka dia akan kecipratan sifat munafik dengan takaran dan kadar dia menyabet salah satu dari empat sifat itu. Artinya, kata Ibnu Rajab kesimpulannya, ada orang yang memiliki sifat munafik sementara dia orang beriman. Maka kita perlu hati-hati. Nah, kita akan membahas hadis pertama malam ini adalah sifat orang munafik. Apa itu? Malas sholat. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya terutama sholat jamaah. Sholat saja malas, apalagi berjamaah. Maka mereka ingin menampilkan di depan orang, saya sholat bersama kalian, saya beribadah seperti kalian. Dan tujuan sholat itu memang untuk riya. Sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik berusaha nipu Allah, ya Allah yang tipu mereka. Mereka kalau salat malas, ya mereka ingin mengerjakan dilihat orang, dan sebenarnya mereka tidak mau mengingat Allah. Kalaupun mengingat Allah sebentar sekali, sisanya hanyalah riya, ingin pujian orang. Artinya ini sifat munafik. Kalau seandainya menjangkit sebagian kalangan orang beriman, maka dia telah terjerumus ke dalam sifat orang-orang munafik, termasuk malas dalam sholat. Ya, sampai dulu juga pernah kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang orang munafik tidak mau sholat, diakhir-akhirkan sholatnya sampai matahari hampir terbenam, sholat asar baru dikejar. Dalam hadis dikatakan, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itu salat orang munafik. Bagaimana itu? Yajlisu yarqubu syams. Dia sengaja tidak salat-salat, nunggu biar matahari ini sampai hampir tenggelam. Fa idza kanat baina qarnayi syaitan. Ketika matahari ini sudah hampir terbenam, seolah di antara dua tanduk setan, istilah ketika akan terbenam. Faja'ala yanqur arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Maka dia segera cepat-cepat sholat seperti ayam mematuk empat rakaat, dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sesaat dan sebentar di dalam ibadah itu. Maka di antara sifat orang munafik adalah malas sholat, dan berjamaah pun dia malas sekali. Ini hadis pertama yang akan kita bahas. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr." Salat yang paling berat dirasa oleh orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Yang dimaksudkan di sini adalah salat jamaah. Karena kalau seandainya dia salat di rumah, aslan dia tidak akan melaksanakan salat. Dia pada asalnya memang kafir, hanya menampakkan keislaman. Maka kalaupun seandainya dia di rumah, tidak bakal merasa berat karena tinggal tidak sholat. Tetapi maksudnya adalah sholat berjamaah. Dia paling berat karena harus setor muka di depan orang banyak. Nah, yang paling berat adalah sholat isya, waktu orang sudah mulai akan istirahat. Waktu subuh, orang masih terlelap dengan tidurnya. Kalau mereka harus datang untuk ikut-ikutan kaum muslimin, sholat dan seperti yang lain, padahal waktunya gelap tidak kelihatan. Bagaimana mereka mau pamer itu? Maka disebutkan, mereka paling berat untuk melaksanakan dua sholat ini. Sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka ngerti tentang besarnya pahala dua sholat ini, mereka akan betul-betul hadir sekalipun dalam keadaan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Ini kata Nabi SAW, pelajaran penting ini. Beliau mengatakan, aku ini betul-betul bertekad agar sholat ini dilaksanakan dulu. Tidak usah nunggu aku. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Aku perintahkan seorang untuk menjadi imam. Thumma antaliqa ma'i birijalim ma'ahum hizamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Kemudian aku akan beranjak bersama beberapa orang, mereka membawa kayu bakar. Hatab diartikan artinya al-khashabul yabis. Ya, kayu yang kering memang dipakai untuk memantik agar api itu bisa menyala dengan keras dan besar. Nah, ini aku akan datang bersama para sahabat membawa kayu bakar. Apa tujuannya? Membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tekadnya adalah menghukum orang yang tidak sholat berjamaah. Kaum muslimin, kita tahu bahwa sholat berjamaah hukumnya berbeda-beda sesuai dengan pandangan para ulama. Ada yang mengatakan sholat berjamaah sunnah mu'akkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada yang sudah mengerjakan, yang lain tidak mengerjakan, aman. Seperti sholat jenazah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa sholat jamaah adalah fardu ain, wajib untuk masing-masing individu muslim. Dan ada yang mengatakan bukan hanya fardu ain, bahkan syarat sah sholat. Artinya kalau seseorang sholat, dia sehat, dia tidak punya alasan, kemudian sholatnya sendirian, maka sholatnya tidak sah. Ini yang namanya sholat jamaah adalah syarat sah sholat. Ini pendapat Dawud al-Zahiri. Akan tetapi, kalau kita tidak ingin merajihkan, ketika kita tahu Nabi SAW akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah, kira-kira apa yang kita pahami? Kalau seandainya dikatakan bahwa itu adalah fardu kifayah, dan tadi kita sebutkan fardu kifayah artinya kalau ada sebagian sudah mewakili, yang lain tidak akan disalahkan ketika tidak mengerjakan. Akan tetapi kenapa Nabi SAW ingin membakar rumah orang yang tidak hadir, padahal di masjid sudah ada, bahkan ada yang dimintai tugas untuk menjadi imam pengganti. Ini menunjukkan bahwa kehadiran sebagian tidak cukup untuk sebagian yang lain. Sehingga wallahu alam, ini adalah pendapat terkuat yang dipakai oleh mazhab Imam Ahmad bahwa salat jamaah wajib. Meskipun mereka tidak mengatakan itu syarat sah salat. Kalau ada orang yang salat sendirian, salat di rumah, salat di jalan, salat di kantor tapi tidak sengaja tidak salat jamaah, maka salatnya sah. Tetapi kalau kita lihat konteks hadis ini, memang betul-betul orang yang tidak jamaah ini repot ya. Repot. Baik. Ketika seseorang menilai kemudian menukil bahwa sholat jamaah tidak wajib, apa konsekuensinya? Kalau dulu para ulama, mereka menilai ini tidak wajib karena berusaha untuk memahami semua dalil. Yang kedua, agar kaum muslimin mereka juga tidak disalahkan dan dianggap dosa ketika meninggalkan sesuatu yang mungkin bisa aja mereka kerjakan. Tetapi orang yang kebanyakan tidak punya takwa, ilmunya tipis, begitu mereka tahu ada yang menganggap sunnah tidak wajib, maka alasannya adalah kan sunnah, kenapa harus diperjuangkan? Mending di rumah juga tidak apa-apa. Tidak boleh disalahkan ketika ada orang tidak hadir karena memang itu tidak wajib. Istilahnya, kesimpulan kalau dulu para ulama mengatakan ini adalah sunnah, kalau orang sekarang mengatakan itu cuman sunnah. Nah, ini terlihat sekali. Ini terlihat sunnah. terlihat sekali sebagian orang menganggap remeh hal seperti itu. Coba bayangkan, dulu di zaman sahabat, mereka tidak terlalu perhatikan apakah ini sunnah atau wajib. Yang mereka lihat Nabi SAW mengerjakan atau tidak. Kalau seandainya Nabi SAW mengerjakan, mereka akan terapkan langsung. Maka khusus untuk sholat jamaah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menilai bahwa orang yang absen munafik. Itu penilaian di kalangan para sahabat. Beliau mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami menganggap antara kami para sahabat, kalau seandainya ada yang tidak sholat jamaah, dia adalah munafik yang kelihatan banget, gak bisa sembunyi-sembunyikan. Dan ada sebagian orang sakit pun dipapah dua orang, artinya diperjuangkan sekali. Nah, ini kalau kita di tempat orang yang banyak mengatakan kami madhab Syafi'i, dan dalam madhab Syafi'i memang menganggap sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Atau ada juga di dalam buku madhab, dalam madhab Syafi'i yang mengatakan sunnah mu'akkadah atau sunnah. Akan tapi ada nukilan dari Imam Syafi'i rahimahullah, dinukil oleh Al-Mawardi rahimahullah. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, la urakhisu liman qadira ala salatil jama'ati fi tarki ityaniha illa min udhur. Aku tidak memberi keringanan untuk orang yang mampu hadir salat jamaah, kok dia pengen absen, kecuali kalau dia punya udhur. Udhurnya apa? Safar, perjalanan jauh, sakit, takut, hujan, atau kondisi darurat yang dia tidak bisa tinggalkan. Kalau seandainya tidak, maka hukum asalnya mendengar suara azan, panggilan untuk sholat, lalu dia tidak hadir. Ini alasannya apa? Apakah darurat? Orang kerja di kantor, kemudian rapat, lalu dikatakan meeting darurat. Kita katakan darurat itu diukur sesuai dengan kondisinya. Orang namanya darurat itu sudah kepepet. Kalau orang bisa ngatur, maka tidak dikatakan darurat. Seperti orang yang mengoperasi, dokter, dioperasi, gak mungkin dia tinggalkan operasi antar, dibiarkan tinggal sholat dulu. Atau keamanan yang memang harus berjaga, mereka masih wajar karena harus betul-betul tidak mengorbankan situasi ya, sehingga mereka dimaklumi. Akan tetapi untuk orang-orang yang tidak punya udzur sama sekali, lalu dia tinggalkan sholat karena oh mungkin saya udzur atau semacamnya, kita khawatir bahwa itu adalah sifat orang yang munafik. Sebagian ulama dan jumhur menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah, sementara hadis yang kita baca tadi adalah berkaitan dengan orang-orang munafik. Nabi SAW tegaskan untuk mereka, ini hadisnya berkaitan dengan orang munafikin. Akan tetapi wallahu alam, sebagian ulama pun menegaskan, enggak dong, orang munafikin kalau seandainya mereka dibakar rumahnya, maka penghukuman itu bukan karena tidak atau sekedar tidak sholat aja, akan tapi karena mereka orang munafik. Kalau hadis ini untuk menegur orang yang beriman, agar kita tidak dengan mudah-mudahnya meninggalkan sholat berjamaah. Intinya dalam hadis ini dikatakan, satu, perintah untuk selalu menjaga sholat lima waktu berjamaah. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan memang yang lebih afdal mereka sholat di rumah. Yang kedua, tanda bahwa orang yang malas untuk sholat berjamaah telah terkena penyakit munafik. Dan yang ketiga, larangan untuk melakukan tindakan sifat munafik itu. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-134. Hadis yang ke-134, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Abu Darda, disebutkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Athqalu syai'in fil mizan al-khuluqul hasan." Ya. "Athqalu syai'in fil mizani al-khuluqul hasan." Yang paling berat timbangannya pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Ini hadis yang ke-134, 135 sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda, "Athqalu syai'in fi mizanil mu'mini khuluqun hasan." Yang paling berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang terpuji yang baik. "Innallaha yubghidu al-fahishal mutafahhisha al-badhi'." Dan Allah murka, marah kepada orang yang memiliki sifat fahish. Apa fahish itu? Orang yang kalau ngomong kotor, kasar, keras, pedas. Disebutkan al-mutafahish lebih parah lagi, dia maksain banget. Kalau ngomong itu ngotot dan kotornya itu dia gak puas. Harus tambah dengan yang sekotor-kotornya, kemudian sejelek-jeleknya. Kalau ngomong dengan biasa itu kayak kurang mantep gitu. Apalagi ini mencela. Baik, dikatakan al-badhi, yang kata-katanya memang tercela, kotor. Ya, tidak pantas. Kalau kita pernah menyatakan, orang itu tergantung komunitas dan tempatnya. Kalau dia sedang di jalan, panas, emosi, pejibun, banyak orang, gitu, biasanya tabiat yang akan muncul adalah marah, ingin menang, kemudian menghilangkan kecapean itu semuanya. Akhirnya kata-kata itu kasar. Berbeda dengan orang yang berpendidikan, duduk di satu ruangan, dingin, pekerjaan terhormat, berhadapan dengan orang yang tidak membuat capek sama sekali, bahkan membuat dia bahagia. Maka dia akan berbicara dengan santun, sopan, tenang, dan kata-katanya bahkan ditata, bukan hanya sekedar sopan, beradab, tapi bahkan ditata. Ini perbedaan yang ringan antara orang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, antara orang di tempat terhormat dengan orang yang di jalanan, antara orang yang ngerti tata krama dengan orang yang tidak. Lalu bagaimana dengan orang yang tahu agama dengan orang yang tidak tahu agama? Maka di antara ciri khas seorang mukmin, kelihatan bicaranya baik atau tidak. Dan ini berat, berat sekali, berat sekali. Nabi SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memilih dua pilihan saja. Kalau ngomong baik, alhamdulillah fadhol. Kalau tidak, diam. Ini susah banget tapi itu. Ya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Banyak. Di antaranya satu, hal yang haram, omong-omongan kotor, najis, dusta, ngadu domba, semuanya enggak dia butuhkan. Yang kedua, yang makruh, kata-katanya tidak benar, kemudian merendahkan, dan seterusnya. Yang ketiga, mubah tapi berlebihan. Ya, ini juga tidak dibutuhkan sebenarnya. Yang berikutnya adalah syubhat untuk orang yang tidak tahu. Saya ngomong kayak gini, ini benar apa enggak? Ini boleh apa tidak? Ketika seorang tidak bisa memastikan bahwa ini bermanfaat atau minimal tidak bermadarat, maka lebih baik ditinggalkan. Intinya, memang ini adalah takaran yang tidak gampang orang bisa menjaga mulut. Nanti akan ada lagi hadis yang kita bahas insya Allah tentang orang yang bisa menjaga mulut. Akan tetapi, akhlak yang baik adalah akhlak yang akan membuat timbangan seorang muslim menjadi berat. Ini bukan berarti akhlak satu-satunya tuntutan di dalam syariat. Sampai ketika seorang asal akhlaknya baik masuk surga langsung. Wah, gak bisa dikatakan demikian. Karena pintu surga itu bukan sekedar akhlak, akan tetapi keimanan. Yang paling melandasi seseorang sukses di akhirat adalah keimanan. Yang disampaikan oleh Nabi SAW bilang kepada pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah." Pamanku, antum bilang dong, la ilaha illallah. Kalau sudah ngomong itu, aku bisa punya alasan untuk membela kamu depan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, ketika seorang tidak melakukan itu, mau baik akhlaknya, mau terpuji, mau hebat, terhormat, bahkan semua orang memuji, tidak ada manfaatnya. Di sisi Allah Azza wa Jalla tidak ada manfaatnya. Cuman hadis ini dijadikan penjelasan tentang bagaimana keistimewaan akhlak yang baik. Dan kita kalau berbicara dua poin penting ini, yang pertama, ada orang ketika dia masih melakukan pelanggaran syariat, terutama di sisi tauhid, melakukan syirik, percaya dukun, ramalan bintang, gombalan nenek moyang. Kalau gombalan itu kata-kata yang tidak bermanfaat dan tidak terhormat, rayuan gombal dan semacamnya. Tapi kalau ini gombalan nenek moyang, bagaimana ini? Keyakinan anakku tidak boleh makan ikan tujuh turunan kalau tidak kualat. Kalau mau nikah, tolong perhatikan rumahnya menghadap kemana dan tanggalnya seberapa nanti. Subhanallah, masih ada orang kayak begitu. Sekalipun dia senyum, mengikuti tradisi, dia berusaha banyak menolong, dan seterusnya. Tapi sebenarnya akhlak yang paling terpuji adalah akhlak seseorang kepada Allah. Sehingga tauhidnya harus sempurna, ibadahnya harus benar. Nabi SAW bagaimana kerjakannya? Dia kerjakan, maka itu hakikat juga akhlak yang baik. Tapi maksudnya memang pembahasan ini berkaitan dengan seseorang ketika dia berperangai, berbicara, membantu, dan tidak menyakiti. Ya, ini harus dipahami seluruh kaum muslimin bahwa akhlak baik itu bukan hanya sekedar aksi menebar kebaikan, tetapi diantaranya pula adalah aksi untuk menahan diri dari menyakiti dan merugikan. Nah, orang bantuan, masya Allah banyak sekali, tetapi ngerusaknya juga banyak juga. Maka kira-kira mana yang lebih manfaat? Seandainya ada orang bagi-bagi ini, bagi-bagi sembako, tapi sambil bagi sembako dia menyebabkan bukan hanya kemacetan, bahkan ada tumpang tindih, bahkan ada yang waliyadzubillah kalau sampai mati, maka akan masuk ke dalam ranah pidana. Ini kenapa sampai mengadakan ini? Sudah ada izinnya kah? Atau dia sudah pertimbangkan tempatnya, anggotanya, dan bagaimana perencanaannya? Jadilah dia masalah baru. Nah, seandainya ada orang yang ingin melakukan kebaikan, dakwah dan semacamnya, tapi ternyata yang dilakukan kesalahan, yang dilakukan bahkan kemungkaran, kesyirikan, ya, maka kita katakan ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Akhlak yang baik memang menjadi ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah puji dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Wahai Muhammad, engkau berada pada akhlak yang sangat luhur, mulia dan sangat tinggi sekali. Lalu beliau menggabungkan antara standar wahyu dengan akhlak dan perangai beliau, sehingga dakwah ini lancar, diterima di kalangan umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita meladani Nabi SAW dalam hadis ini bahkan menyebutkan Allah tidak suka dengan orang yang omongannya kotor. Inna Allah yubghidu al-fahisha al-mutafahish al-badhi. Allah tidak suka orang yang kata-katanya kotor, omongannya tidak terkendali. Ya, sampai ngumpat-ngumpat. Bahkan dalam perkataan para ulama seperti Al-Ajurri, perdebatan itu membuat orang terhormat hilang kehormatannya. Ilmu seolah tidak nampak sama sekali. Sampai beliau mengatakan, orang alim ketika berdebat, dia melewati satu masa, hilang keakalnya itu. Karena dia sedang emosi, tersulut, emosi untuk menang, membantah, dan seterusnya. Orang terpancing kebanyakan. Maka kita katakan, kalau itu adalah diskusi sudah jelek, kalau seorang tidak bisa menjaga diri, bagaimana dengan orang-orang ngomongnya sembarangan? Dan ini jauh dari sifat keislaman. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sampai memuji orang yang akhlaknya baik. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan, wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata as-sa'imil qa'im, atau sahibis saumi was-salah. Orang yang akhlaknya baik, dia bisa mengejar atau menjadi satu level dengan orang yang ahli ibadah, puasa, salat, puasa, salat, karena akhlaknya baik. Ya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa memang ada timbangan pada hari kiamat. Jadi dalam hadis ini ada pelajaran akidahnya. Di antaranya keyakinan Ahlussunnah bahwa nanti pada hari kiamat kita akan ditimbang oleh Allah. Apa yang ditimbang? Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang adalah amalnya. Ada yang mengatakan amalnya Allah akan bentuk dalam sebuah fisik, kemudian fisik itu yang ditimbang. Ada yang mengatakan, di antara para ulama membahas tentang hisab al-mizan, atau nanti pada hari kiamat akan ada timbangan. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu orangnya dan amalnya. Tapi yang jelas, memang nanti pada hari kiamat akan ada hisab, kemudian akan ada pertimbangan dan melihat mana yang lebih berat antara amal soleh dan amal yang buruk. Artinya di dalam hadis ini ada pelajaran tentang masalah akidah, bahwa di hari kiamat akan ada timbangan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian hadis yang ke-136. Ya. Hadis yang ke-136, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim seperti yang ditulis dengan lambang atau syiar kaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Ada dua golongan orang yang kalau salatnya tidak sampai keangkat melewati kepalanya, masih nancep dalam badan. Artinya mau dilaporkan biar ditulis pahalanya, ternyata enggak bisa keluar. Nah, ini sebagian ulama seperti Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan berarti salatnya tidak diterima. Kalau tidak ngelewatin badan, tidak sampai ke atas, berarti tidak sampai melalui tahap penilaian, karena dia nancep itu mau dilaporkan tidak bisa. Dalam hadis dikatakan dua orang yang sholatnya tidak bisa melalui kepalanya, tidak terangkat. Dalam hadis yang lain disebutkan salasatun la tartafi'u sholatuhum fawqa ra'usihim. Ada tiga golongan sholat mereka tidak bisa ngangkat di atas kepala mereka. Nah, ini tadi yang kita sebutkan, Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bahwa ini sholatnya berarti tertolak. Siapa mereka? Yang pertama, abdun abiqun min mawalihi hatta yarji'. Ada seorang budak yang kabur dari tuannya. Sholatnya akan selalu ditolak oleh Allah sampai dia kembali lagi. Ya, sekarang tidak ada perbudakan. Sehingga kita paham, seorang ketika memiliki budak, maka budak itu wajib untuk taat kepada tuannya, kemudian tidak kabur, tidak melanggar, dan seterusnya. Bahkan jihad pun tidak wajib, karena harus melayani suaminya, melayani tuannya. Bahkan haji pun demikian, tidak wajib. Ya, karena dia sibuk untuk melayani tuannya. Baik. Yang kedua adalah, وَمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعْ. Seorang wanita yang membangkang atau membantah suaminya sampai wanita ini nanti bertaubat, ya, dia sadar kemudian memperbaiki hubungannya dengan suaminya lagi. Tapi selama belum, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga siapa? Rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Dalam hadis yang juga sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada satu orang lagi, orang yang kalau imam makmumnya pada nggak suka. Nah, ini repot juga, ternyata sholatnya tidak diangkat, tidak diterima. Baik, para ulama juga mengatakan bahwa tiga hal ini. Yang pertama, seorang istri yang marahan sama suaminya. Yang kedua, budak yang lari dan kabur dari tuannya. Dan yang ketiga adalah orang yang mengimami sholat. Nah, ternyata makmumnya pada benci dan tidak suka sama dia. Para ulama mengatakan bahwa tiga-tiganya ini berkaitan dengan kalau seandainya kemarahan mereka, kaburnya mereka, atau ketidakdisukainya mereka karena kesalahan mereka. Contoh, seorang perempuan sampai membuat suaminya tidak ridha. Kenapa? Karena akhlaknya jelek, karena mementingkan ego, karena lebih mendominasikan perhatian keluarga daripada keluarga, daripada perhatian kepada suami misalkan. Atau bahkan wal'iyadzubillah, seandainya ada seorang istri yang memang melakukan maksiat, selingkuh, wal'iyadzubillah. Nah ini kalau seandainya suaminya marah, maka sholatnya bisa terpengaruh, kecipratan gitu. Termasuk imam dibenci oleh makmumnya. Kenapa dibenci? Karena ternyata imamnya bacaannya membuat orang di belakang diuji kesabarannya. Bukan uji nyali, tapi uji sabar nih. Imamnya tidak pantas bacaannya. Sudah gitu rebutan lagi jadi imam. Ya, kan memalukan ya. Atau karena memang ada masalah pribadi antara makmum dengan imam. Karena misalkan hutang belum dibayar, atau karena pernah dikhianati pas dagang bersama, atau melakukan apapun sehingga makmumnya jengkel sama imam gitu. Nah ini kata para ulama, kalau seandainya sebab dari hal-hal yang disebutkan tadi adalah sebab yang benar, maka sholat dari orang-orang yang tiga golongan tadi, sholat imam yang dibenci makmumnya, sholat perempuan yang sedang bermusuhan dengan suaminya, dan kemudian sholat seorang budak yang lari dari tuannya, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama mereka melakukan tindakan kesalahan sampai mengakibatkan kabur, marahin suaminya. Kemudian yang ketiga, ketika seorang imam dibenci oleh makmumnya. Tapi kalau mereka dalam keadaan yang tersebut di tiga hal tadi, ternyata mereka yang benar, yang dimarahi yang benar. Contoh, seorang budak kabur dari tuannya. Kenapa? Karena ternyata dia dilarang untuk sholat, dilarang untuk masuk Islam, dilarang untuk apa. Nah ini kalau seandainya kabur, wallahu alam, bisa jadi dia dibenarkan. Seorang wanita ketika dia marah, ya disebutkan di sini asad zaujaha, dia tidak mau nurut sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya yang misalkan bahasa kita itu apa adanya itu bengal, tidak sholat, tidak nutup aurat, mendengarkan musik, bahkan melakukan kemungkaran. Lalu dia di tengah-tengah itu istrinya menasehati atau ingin mengingatkan atau apa, suaminya marah. Nah kemarahan suaminya ini tidak membuat istrinya dosa, karena yang salah bukan istri, tetapi yang salah adalah suaminya. Bahkan sholatnya aman-aman aja insya Allah. Dia ingatkan suaminya, bang sholat bang, ayo suamiku sholat. Atau mungkin dia ingatkan sesuatu, suaminya tidak terima sampai tersinggung dan seterusnya. Kita tidak paling berpaling dari sebagian kaum wanita ketika mereka memberi nasihat tidak bijak. Tidak memperhatikan perasaan suami, tidak memperhatikan waktu yang tepat, kondisi suami sedang capek atau sedang bingung dan seterusnya. Yang penting kan anak pengen kasih nasihat, anak kan mengingatkan, anak sebagai istri, anak bertanggung jawab untuk mengingatkan. Akhirnya sembarangan sampaikan, akhirnya tambah runyam. Ya, tapi pembahasannya bukan di situ. Pembahasannya ketika istri pun sudah berusaha sebijak mungkin, tapi ternyata suaminya, kalau orang Jawa bilang gak kenean gitu, susah untuk dicari hatinya, gampang tersinggung, bahkan suka marah dan seterusnya. Nah, orang kalau dimarahi gara-gara dia tidak salah, maka istri yang kayak begini tidak berdosa, sholatnya juga aman-aman aja. Nah, termasuk ketika seorang imam dibenci makmumnya. Kenapa dibenci? Kalau dibenci karena imamnya ini bacaannya jelek, bau badannya menyesakkan, kadang rokok sebelum sholat, ketika sholat pun mungkin ngerokok dan seterusnya gitu ya. Jadi dibenci oleh makmumnya karena memang kefasikan imamnya misalkan. Nah ini yang dikhawatirkan, sholat imam ini yang bermasalah karena makmumnya jengkel sama dia. Karena kejengkelannya pun tepat. Tapi kalau seandainya imamnya dibenci sama makmum karena makmumnya tidak biasa sholat dengan tumakninah, sholatnya cepat, biasa sama imam senior sholatnya cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ada imam datang, sholatnya tumakninah, mereka bilang, siapa ini? Siapa ini yang sholat?
2: kok sholatnya kepanjangan? Padahal tidak panjang dia. Dia baca juz amma. Surat-surat yang pendek seperti Al-Ma'un, Az-Zalzala, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, Al-A'la. Tapi dinilai oleh sebagian makmum, ini kenapa panjang banget? Kenapa tidak Al-Kautsar dan surat Al-Asr aja? Nah, ketika makmum yang benci karena sebab seperti ini, maka sholat imam tidak ngaruh. Aman-aman aja. Justru yang salah adalah yang membenci. Disebutkan oleh para ulama bahwa dibedakan pula kebencian makmum ini kenapa? Kalau seandainya tadi karena akhlak imamnya yang harus dibenahi, maka ini akan mengakibatkan sholat imam ini yang tidak diterima, manakala dia betul-betul dibenci. Atau sebagian ulama mengatakan ini juga dibedain, yang benci berapa orang. Kalau memang penyebab kebencian adalah urusan dunia, ini enggak bayar hutang, atau kemarin dia malah, apalagi kalau hasad sampai, ini bisnisnya jadi maju, anak kenapa tidak, yang bisnisnya maju jadi imam, jadi makmumnya sudah, anak enggak jadi bisnismen yang sukses, sekarang harus rela jadi makmum, jengkel, hasad. Nah, dia ketika jengkel kepada sang imam, maka tidak masalah itu imamnya, sholatnya aman-aman aja. Karena yang justru tidak suka dengan dia, ini yang salah. Begitu, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bahwa imam yang tidak disuka oleh makmumnya ini tergantung motifnya apa. Kalau motifnya salah, alias imamnya yang memang pantas dibenci, maka ini yang harus diwaspadai. Tapi kalau ternyata imamnya dibenci karena bacaannya tartil, karena penampilannya nyunnah, karena orangnya dan seterusnya, nah maka yang seperti insya Allah tidak efek istilahnya pada sholat mereka. Baik, hadis yang ke-137 dari riwayat Abu Bakrah radhiyallahu an, dan ada riwayat lain dari sahabat yang berbeda juga, tapi yang dalam hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Itsnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya." Ada dua hal yang didahulukan Allah hukumannya. Al-baghyu, az-zulm. Al-baghyu itu artinya az-zulm, melakukan kezaliman. Nah, kemudian yang kedua, uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya. Apakah berarti sudah dihukum di dunia tidak akan dihukum di akhirat? Enggak. Dalam Sunan Abi Dawud disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan dosa dua model. Yang pertama zalim, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Dalam riwayat Abu Dawud ditambahin ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah. Dia akan dihukum sekarang di dunia. Disegerakan hukumannya, tetapi nanti akhirat masih juga ditunggu oleh hukuman yang lain. Ya, bukan ini disegerakan, akan tetapi dia disegerakan tapi tambahan. Yang akhirat tetap dia akan mendapatkan hukuman itu. Ya. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya seorang melakukan kezaliman. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala siapkan hukuman instan di dunia. Nanti di akhirat ada yang lain lagi nunggu. Tinggal di diperbaiki atau tidak. Tapi yang jelas ini yang pertama, yang kedua adalah berdurhaka kepada orang tua. Ini disebutkan syarahnya, orang durhaka itu bagaimana? Anak tidak menyambung hubungan dengan orang tuanya. Sampai sebagian anak membuang orang tuanya ke panti jompo atau di tempat yang tidak dikenal dan seterusnya, tidak perhatian. Na'udzubillah. Atau bahkan tidak melakukan atau mengucapkan kata-kata baik, bahkan kata-katanya kotor kepada orang tua. Nah, ini kedurhakaan. Dan dalam hadis ini seolah artinya adalah tidak ada dosa yang lebih berhak dan pantas disegerakan hukumannya dari dua hal ini. Ya, jadi katakan al-baghi artinya melampaui batas, dan artinya adalah zulum, kezaliman. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala akan putuskan nanti di hari kiamat. Cuman di dunia terkadang dia dapat tuh duluan cicilannya, cicilan hukuman. Ya, sehingga Ini menunjukkan bahwa kezaliman itu berbahaya sekali, seperti yang diceritakan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Ada seorang pegawai, pengawal, seorang pejabat, tapi memang pejabat ini yang memang agak suka ganggu gitu. Begitu ada seorang nelayan, dia bawa ikan besar, diambil rampas oleh sang pejabat ini, lalu dikatakan, sini, tak beli, enggak, ini untuk keluargaku, ini diambil paksa. Ya, akhirnya sang nelayan berdoa kepada Allah, dan ternyata subhanallah, ini sang pejabat ini dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, beliau sebutkan kisah ini. Akhirnya ini sang pejabat ini balik membawa ikan yang dia rebut dari orang miskin tadi. Begitu sampai di perjalanan ke rumah, ikan itu berkelebat-kelebat, kemudian gigit tangannya. Setelah digigit oleh ikan itu, dia merasa kok sakitnya parah ini. Dan sampai kesimpulannya, orang itu sampai diobatin, gak mempan, di ini gak mempan, di, akhirnya diamputasi. Tangannya diamputasi sampai akhirnya agak tinggi, sampai akhirnya agak tinggi, kemudian menyebar, dan dokter mengatakan, wah ini sudah bahaya, ini harus diamputasi, kalau tidak akan menyebar, dan ternyata sudah menyebar, potong lagi sampai pundaknya sudah tidak ada tangannya lagi. Ya, akhirnya orang-orang mengatakan, kamu kenapa ini, jangan-jangan kamu pernah membuat salah sama orang. Dia ingat, oh iya, ana dulu pernah merampas ikan seorang nelayan. Kenapa kamu gak ngomong? Orang-orang sekitarnya bilang, kenapa kamu gak ngomong? Ngomong deh dari awal, biar minta maaf ke orang itu. Akhirnya, orang tadi sudah terlanjur sakit, sudah diamputasi, baru dia ingat itu, datanglah ke rumah nelayan yang tadi sempat disakiti, direbut ikannya. Saya fulan, saya dulu yang begini-begini. Ya, dia ngomong ke orang yang dizalimi tadi, nelayan tadi itu. Bahkan dalam kisah yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, orang ini sampai berlutut dan minta dimaafkan. Kata yang nelayannya, loh ada apa emangnya? Diceritakan kejadian yang lampau. Kata orang yang soleh tadi yang dizalimi, dia mengatakan, kalau itu sudah aku maafkan dari dulu, tapi ceritamu kenapa? Begini. Akhirnya orang yang soleh tadi atau orang nelayan tadi mengatakan, sudah, ana maafkan sudah. Ana gak nyangka bahwa ana sampai melihat kamu segitu menderita setelah sakit dipatel oleh ikan, kemudian sampai diamputasi. Nah, akhirnya orang tadi bertanya, yang tadi mantan pejabat yang sampai ngerebut ikannya nelayan tadi, dia tanya kepada nelayan itu, apakah antum pernah mendoakan saya kejelekan? Maka sang nelayan mengatakan, iya. Saya ketika engkau rebut ikanku, aku mengatakan kepada orang ini sampai berlutut dan minta dimaafkan. Kata yang nelayannya, loh ada apa emangnya? Diceritakan kejadian yang lampau. Kata orang yang soleh tadi yang dizalimi, dia mengatakan, kalau itu sudah aku maafkan dari dulu, tapi ceritamu kenapa? Begini. Akhirnya orang yang soleh tadi atau orang nelayan tadi mengatakan, sudah, ana maafkan sudah. Ana gak nyangka bahwa ana sampai melihat kamu segitu menderita setelah sakit dipatel oleh ikan, kemudian sampai diamputasi. Nah, akhirnya orang tadi bertanya, yang tadi mantan pejabat yang sampai ngerebut ikannya nelayan tadi, dia tanya kepada nelayan itu, apakah antum pernah mendoakan saya kejelekan? Maka sang nelayan mengatakan, iya. Saya ketika engkau rebut ikanku, aku mengatakan kepada Allah, ya Allah, ana ini bukan siapa-siapa. Aku tidak punya kekayaan apa.

Apa saya amputasi. Nah, akhirnya orang tadi bertanya, yang tadi mantan pejabat yang sampai ngerebut ikannya nelayan tadi, dia tanya kepada nelayan itu, apakah antum pernah mendoakan saya kejelekan? Maka sang nelayan mengatakan, iya, saya ketika engkau rebut ikanku, aku mengatakan kepada Allah, ya Allah, ana ini bukan siapa-siapa, aku tidak punya kekayaan apa-apa, ini cuma ini yang bisa aku usahakan. Sekarang orang tadi di depanmu menunjukkan keangkara murkaan, ketamakan dan kesombongan di depanmu, ya Allah. Tunjukkan wahai Allah orang itu bagaimana nanti gitu. Subhanallah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu doanya, sampai akhirnya orang yang tadi ambil itu sampai apa tergigit ikan, sampai akhirnya diamputasi, sampai diamputasi itu disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Intinya ternyata zalim itu berbahaya sekali. Itu belum lagi kita berbicara tentang hukuman akhirat. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, la tu'addanna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqada lis-syati al-jalha'i min as-syati al-qarna. Ya, nanti pada hari kiamat semua hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Yang pernah dizalimi akan diambil kezalimannya. Ya, sampai kambing yang tidak bertanduk akan dihadapkan dengan kambing yang bertanduk. Nah, ini kira-kira dulu ada yang zalim atau tidak akan ditunaikan juga. Meskipun hewan nanti akan dirubah menjadi debu yang berterbangan, akan tetapi Allah Azza wa Jal memberikan sebuah situasi ini adil seadil-adilnya. La zulmal yawm. Tidak ada pada hari kini, waktunya hari kiamat, kezaliman sedikit pun. Inna Allah sari'ul hisab. Allah yang maha cepat perhitungannya. Jadi di sini disebutkan, di antara dosa ini tidak ada yang pantas didahulukan hukumannya di dunia, kecuali dua. Yang tadi adalah kezaliman, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Baik. Hadis yang ke-138, kembali hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini dalam Sahih Muslim juga ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufur." Sifat yang membuat orang gara-gara memiliki sifat itu dia bisa kufur. Apa itu? At-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'ala al-mayyit. Suka menjelekkan garis keturunan dan nasab orang lain. Yang kedua, an-niyahatu 'ala al-mayyit, meratapi orang meninggal. Ya. Dua sifat ini membuat orang sampai diberi gelar kufur. Apa maksudnya kufur ini? Apakah dia murtad? Ya. Ada yang mengatakan, ini disebutkan oleh sebagian syurrah, ya. Mereka mengatakan, ini Al-Imam Nawawi rahimahullah yang menyebutkan, artinya kufur nikmat. Dia sudah dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia malah melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Kenapa enggak bersyukur kepada Allah, kemudian bersifat atau bersikap yang bijaksana, yang santun, malah ngejek-ngejek nasab orang. Kan nasab Allah yang bikin. Ya, tapi ternyata dia malah ngejek-ngejek, maka ini seolah-olah dia kufur nikmat. Atau ada yang mengatakan, kalau seandainya ada orang Islam, dia melakukan dua tindakan ini. Yang satu, dia meratapi orang yang meninggal. Yang kedua, suka mencela nasab orang lain. Nah, kalau dia anggap perbuatan itu boleh dalam syariat, ini bisa kufur. Kita tahu bahwa yang seperti ini haram hukumnya. Seorang mencela, menjelekkan, merendahkan nasab orang, ini adalah sebuah kesalahan besar. Tapi kalau dia anggap, oh gak apa-apa, ini kalau untuk ana gak apa-apa, wah ini namanya istihlal. Dia menganggap bahwa perbuatan yang haram tadi adalah halal, maka ini bisa sampai kepada kekufuran. Atau makna dari hadis ini adalah ada dua sifat yang membuat orang bisa kufur. Maksudnya karena dia melakukan dua aktivitasnya orang-orang munafikin atau orang-orang jahiliyah. Ya, orang jahiliyah bagaimana? Yaitu tadi suka mengumpat nasab orang. Kemudian

0: kedua memang suka meratapi orang meninggal. Maka yang dimaksud dari hadis ini, jangan sampai kita mengerjakan. Kalau nangis karena ditimpa musibah, hal yang wajar dan tidak mengapa. Akan tetapi ketika seorang ditimpa musibah, kemudian ratapannya, tangisannya sampai seolah tidak terima dengan takdir Allah, kemudian meragukan nanti siapa yang kasih rezeki, siapa yang tanggung kehidupan, sekolah dan seterusnya. Nah ini niyahah atau ratapan yang tidak dibenarkan di dalam syariat, dan bisa menjadi sebab seseorang menjadi kufur. Meskipun tadi diartikan bisa jadi kufur nikmat, bisa jadi karena dia kufur kalau menganggap perbuatan yang haram tadi menurut dia boleh-boleh saja. Baik. Kemudian hadis yang ke-139 barangkali kita tunda insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang kita pelajari ada manfaatnya, ada barokahnya, dan kita bisa mempraktikkannya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajul walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtimu ar-rajul walidayhi? قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: كيف جرى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala ar-Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
1: Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
5: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat

0: أطيحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.

bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa'an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: mengambil minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
0: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adin kama 'adin adh-dhahab wal-fidda khiyaruhum fi

0: الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه، علما بأن صوت المنبه ضعيف ولا أستطيع استبداله بمنبه صوته أكبر، خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي، فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
3: أولا جزاك الله خيرا حقا على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا الإنسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي المسلم أن يكون عازم على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة، ولا شك لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون منبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح، فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريقي فيما يوقظك، أخشى أنه لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد، تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق أو جار يطلق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يوقظكم جميعا، بحيث أن يعني يوقظ أخاك تكون على المسؤولية وأن تستيقظ إن شاء الله، لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Hamid hafizahullah taala. Pertanyaannya, saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun salat subuh. Dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya. Akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya. Karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil. Dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras, karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya. Karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa, terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, Barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk kebaikan diri Anda, dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi, dan memang sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan hendaknya bersegera, apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika masang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun, yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan, dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya, apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun sholat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk sholat subuh. Sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya. Karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh. Atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda. Atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
7: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
8: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
7: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
8: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
7: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
9: Tawakal itu bukan malas.
6: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
9: Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan. Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
6: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Intirah.
6: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
5: Radio Roja.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: di dalamnya. Mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
0: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhir.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udzran aw nudzra innama tu'aduna lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضعف للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنة والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum. Sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ia telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita, maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia,

0: khashiyah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya, di lembah suci, ialah lembah tua.

0: yakhsha.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah Tuah.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: أَمِهِ.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَمْوَالِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Radio Roja.
3: Lidzakirina wadzakira.
4: Idza'atul Qur'anil Karim.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
8: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun min al-Quran.
1: A'udhu billahi min al-shaytan.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu, masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku seluruh sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
9: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
10: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
8: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
9: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
8: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
11: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
8: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
12: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,
1: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sekali. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam takun

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: mudaan.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. جمع مجلس تعليم رياض الصالحين، semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rahmah, memberikan kepada kita keberkahan hidup, dan memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mana sekarang masuk kita kepada bab yang ke-50 dan masuk ke dalam hadis, lebih kurang ke hadis 395. Bab ini adalah bab yang luar biasa menurut kalangan ahli suluk. Ahli suluk, maksud ahli suluk adalah orang-orang yang di dalam suluknya kepada Allah Azza wa Jalla dia sangat mengerti bagaimana meniti jalan siratal mustaqim. Dia sangat mengerti bagaimana bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Dia juga dikenal dengan ahlus suluk, orang-orang yang pandai meniti dan menyeberang siratal mustaqim. Jiwa dia dikenal dengan orang yang disebut arbabul qulub, orang-orang pemilik hati yang bening, suci, bersih. Dia juga dikenal adalah orang-orang salihin, orang-orang yang saleh. Dan juga dia dikenal az-zuhad, al-ubbad, ahli-ahli zuhud, ahli-ahli ibadah, yang fokus perhatian mereka bagaimana meningkatkan mutu ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan baru ini adalah pembahasan yang tidak akan masak tungku ibadah kecuali di atasnya. Dialah pembahasan tentang khauf. Pembahasan tentang takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dikenal juga dengan khasyah, rasa takut ciutnya hati di hadapan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia satu dari tiga tungku untuk masaknya ibadah seorang muslim. Dari seputar tiga ini, orang-orang saleh membakar perapian ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tungku khauf, tungku roja,

0: dan tungku mahabbah. Dia dibangun di atas tiga baris yang akan dibuat di sana tungku, yang mana seorang muslim meletakkan kuali ibadahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mahabbah, kita bahas waktu yang lalu. Mahabbah. Dan yang sekarang adalah kita membahas tungku yang kedua, yaitu khauf. Bagaimana menerapkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takut yang akan menghalangi seorang muslim membuat pengingkaran, pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya ibadah seorang muslim dimasak di atas tungku itu. Dan dia tidak akan bisa dimasak kecuali dengan tiga. Anda buat tungku, empat tungku, dia tidak akan bisa. Jatuh oleng. Dia akan kokoh kuali Anda di dengan tiga. Hanya satu tidak bisa. Dua pun tidak bisa. Dia harus tiga. Maka setelah Anda letakkan tungku tiga ini, raja, khauf, dan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla, maka cari kayu bakarnya. Cari kayu bakar untuk membuat perapian di atas tungku tersebut. Apa kayu bakarnya? Kayu bakarnya adalah himmah, keinginan, dan motivasi dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan letakkan kuali ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia kualinya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masukkan ramuan, racik rempah-rempah yang akan Anda hasilkan sebagai pengobatan untuk kehidupan. Dan dia adalah amal saleh. Setelah itu bakar perapian tersebut dengan korek api fitrah yang lurus, sehingga dia menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaulah tidak didirikan seorang muslim di dalam memasak ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla seperti yang kita terangkan ini, berarti dia belum pernah belajar memasak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum ada nasi ibadahnya yang masak. Belum ada rempah-rempahnya yang bisa dijadikan obat. Dia hanya menghabiskan waktu membakar, akan tetapi tidak mengerti apa yang dibakar. Dia hanya memanaskan badan, berpeluh karena apinya, akan tetapi dia tidak mengerti apa yang harus dipanaskan dan semacamnya. Dialah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah amilatun nasibah. Amilatun nasibah, beramal. Sudah terbakar jenggotnya untuk membakar api tersebut. Terbakar. Beramal, amilah. Nasibah, berletih. Habis nafasnya untuk mengembuskan kayu bakar yang hendak dia masak peribadatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang timbul, yang muncul hanyalah keletihan. Dan di akhirat nanti adalah tasla naranha. Neraka jahannam yang menunggunya. Tasla naranha. Neraka jahannam yang menunggunya. Itulah yang disebut pekerjaan memintal yang digambarkan di dalam Al-Quran. Seorang wanita, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang tidak mempunyai pekerjaan, yang memintal benangnya setelah menjadi kain, kemudian dia uraikan kembali, kemudian dia pintal kembali. Sia-sia. Haba'an mansura. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan. Faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan yang mereka amal di dunia tersebut, kemudian kami jadikan debu.
1: yang berterbangan. Tidak guna.
0: Kenapa? Karena dia tidak pernah beribadah selama itu karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah beribadah dengan rasa cinta. Tidak pernah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa harap. Ibadahnya hampa. Tidak ada gunanya. Dia selalu menyebut-nyebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Bagaimana hatinya tenang sedangkan dia tidak memiliki rasa takut, rasa harap, rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah mempelajarinya. Tidak ada gunanya ayat Allah Subhanahu wa taala ketika dia katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmat. Allah mengatakan bahwa Islam adalah nikmat yang besar. Tapi apa gunanya? Allah yang mengatakan Islam adalah nikmat yang besar kan tapi tidak diolah di dalam diri. Apa manfaatnya bagi kita sebagai seorang muslim yang tidak pandai mengolah nikmat yang besar itu? Dan dia besar secara hakiki, akan tapi dia kerdil dalam diri. Dia tidak ada artinya karena dia tidak pernah diolah, tidak pernah dipelajari. Orang yang seperti ini adalah orang yang seperti kera makan manggis. Kera makan manggis, dia akan merasakan pahitnya, kemudian dia akan buang manisnya. Kenapa? Karena kebodohannya tentang Islam sama kebodohan kera tentang manggis itu. Dia tidak mengerti. Orang yang seperti itu adalah orang yang memakan buahan yang manis akan tetapi lidahnya sudah tidak lagi berasa. Makanya kita sekarang ini belajar tentang khauf. Bagaimana membuat diri takut kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar. Bagaimana mempelajari khauf kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dipelajari oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang Allah inginkan juga di dalam Al-Quranul Karim. Dan ingatlah, sesungguhnya Islam yang hakiki adalah Islam yang ada di dalam diri. Islam yang hakiki adalah Islam yang bisa diamalkan oleh seorang Muslim di dalam kehidupannya. Bukan Islam kitab. Dan bukan Islam yang sunnah di dalam buku. Kalau seandainya Islam kita, karena lengkapnya Al-Quran di dalam rak buku kita, atau lengkapnya sunnah di dalam meja tulis kita, maka tentu telah lengkap Yahudi dan Nasrani dalam agama. Akan tapi apa manfaat bagi Yahudi dan Nasrani buku Taurat, dan buku Injil, dan buku Zabur yang Allah tulis dengan tangannya sendiri, ketika mereka tidak pernah mengamalkannya di dalam kehidupan. Ketika seorang muslim ditalkinkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan jauhkan kehidupan orang-orang yang tidak pernah ditalkinkan dan tidak pernah ingin ditalkinkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita tidak berbicara kepada orang-orang yang tidak mau dan peduli terhadap Islam. Karena hukum mereka khusus sudah. Orang-orang yang tidak pernah menyentuh telinganya dengan Al-Quran. Yang tidak pernah membasahi mulutnya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengotori keningnya dengan sujud kepada Allah Azza wa Jalla, kita takutkan dia jatuh ke dalam kekufuran, kufur i'rad kepada Allah Azza wa Jalla. Kufur karena berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla dan dia tidak menyadari. Yang kita pedulikan adalah orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap agama, orang-orang yang membaca, mentelaah, akan tetapi belum datang rasa khauf, rasa harap dan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyerukan ini di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Hadid. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون." Allah mengatakan di dalam surat Al-Hadid tersebut, yakni lilladzina amanu. Sampai kapan hati seorang mukmin lembut, lunak, jatuh ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Hati mereka khusyuk. Hati mereka khusyuk. Antakhsya'a qulubuhum. Hati mereka khusyuk. Sesungguhnya hati bisa khusyuk. Dzikrillah. Untuk mengingat Allah. Dan apa yang turun kepada mereka, kepada kebenaran. Allah mengatakan, dan janganlah mereka menjadi orang-orang diberikan kepada mereka kitab karena berpanjang masa, karena bertautnya masa. Fatala alaihimul amad qasat qulubuhum. Qasat hati mereka, berat keras hati mereka. Qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka berbuat fasik. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para sahabat Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Umar? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunggu kami 14 tahun. Menunggu 14 tahun dari ayat-ayat yang diturunkan, dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dan sejauh mana kekhusyuan ada di dalam hati mereka. Apakah ibadah hanya sebatas lisan? Apakah ibadah hanya sebatas alam pikiran dan pengetahuan hampa? Atau dia adalah ibadah yang paham, jatuh dari lereng pengetahuan, kemudian masuk ke dalam lembah lubuk hati yang dalam. Kemudian dia menyebar ke dalam semua syaraf-syaraf tubuh yang ada pada dirinya, anak cinta dan rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Allah menunggu 14 tahun. Siapa yang dia tunggu adalah sahabat Rasulullah SAW. Setiap sahabat mengatakan, Laqad an, ya Rabbana. Sungguh telah datang waktunya, wahai Rabbana. Datang waktu, 14 tahun sudah. Maka mulailah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar memperbaiki hati, memperbaiki ibadah kepada Allah azza wajalla. Mulai para sahabat mengerti bahwa hakikat Islam adalah iman yang ada ditanam dalam hati. Maka semenjak ayat itu diturunkan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berhati kan suci. Karena hati mereka memang sudah suci, kemudian datang lagi pensucian dari Allah Azza wa Jalla, maka tumbuhlah cahaya di atas cahaya yang kita lihat di dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya adalah kita, orang-orang yang mengaji Al-Quran, mengaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa terkecuali, tidak ada pengecualian, sejauh mana pengamalan Islam di dalam diri kita. Saya tidak maksud pengamalan zahir. Alhamdulillah, seorang sunni menegakkan salat Jumat dan jama'ah. Alhamdulillah, seorang sunni membaca Al-Quran dan mentala'ah hadis. Dan alhamdulillah, seorang sunni, seorang muslim yang hanif, membaca sejarah sahabat Rasulullah SAW. Akan tetapi mana rasa takut, mana rasa harap, mana rasa cinta yang mengalir di darah seorang muslim sehingga dia mengatakan, aku telah jual diriku kepada Allah Azza wa Jalla. Mana? Sejauh mana kecintaan kita sehingga dengan kecintaan tersebut membawa kita kepada kerakusan, ketamakan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana rasa takut kita sehingga rasa takut tersebut menghalangi kita untuk bermuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana rasa harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla sehingga setiap ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya surga, perhatian kita benar-benar tertancap ke sana dan tertuju. Makanya saya katakan, Berbicara tentang khauf kepada Allah Azza wa Jalla adalah pembicaraan orang-orang yang saleh. Buku yang sangat bagus tentang permasalahan ini, yang belum pernah pandangan saya melihat seindah buku itu, adalah karangan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Derajat orang-orang yang bersuluk, yang berjalan kepada Allah Azza wa Jalla, tentang tingkat-tingkat kedudukan orang beribadah dalam rangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya amal zahir banyak yang mendorong kita untuk berbuat baik karena takut kepada manusia. Karena takut kepada manusia, kita tidak berani isbah karena teman si fulan dan si alan. Kita tidak berani kecuali menggunakan jilbab yang dalam karena kita di lingkungan orang-orang yang saleh. Akan tetapi kapan kita beramal karena Allah Azza wa Jalla? Karena kalau seandainya seorang muslim beramal karena manusia, ketika tidak ada manusia tersebut, maka dia akan luluh lantakkan semua maksiat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pecah semua tabir dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala antara dia dengan Allah. Dia tembus citar antara muamalah dia dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan. Seseorang beramal saleh di dalam kenyataan dan di dalam keramaian, akan tetapi dia melakukan semua maksiat antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dosa yang sangat besar. Kalau seandainya hal ini terjadi, maka itu berawal dari karena kita tidak pernah menghadirkan satu hari keberadaan Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan. Tidak pernah mempertahankan kehormatan Allah Azza wa Jalla di saat pertikaian antara hawa nafsu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus dipertahankan sehingga akan menghasilkan menjadi wali dari wali Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khauf, rasa khauf akan kita bicara panjang pada hadis-hadis yang nanti akan kita terangkan. Dan akan kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in takutnya akan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana biasa muallif, pengarang, memulai judul bab dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa iyyaya farhabun. Wa iyyaya farhabuni. Wahai anak Adam, wahai Bani Israel, hendaklah kepadaku kalian merasakan takut. Rahbah. Di dalam surah Al-Buruj Allah mengatakan inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya batsh, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Menghadirkan rasa takut di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah erat kaitannya dengan pengenalan kepada Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah Azza wa Jalla erat kaitannya dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Semakin dekat seorang hamba mengenal Allah, semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga rasa takut tersebut akan mempengaruhi badan dan ruh, menyiksa ruh dan merusak badan. Dan Karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Satu hari didatangkan kepada tabib. Kepada tabib air seni Imam Sufyan Ats-Tsauri. Karena dia mempunyai penyakit yang tidak pernah sembuh. Ketika dimasukkan ke dalam labor, dilihat air seni sang imam. Apa kata sang tabib? Sesungguhnya air seni ini berasal, dan dia tidak mengenal Sufyan. Sungguhnya air seni ini berasal dari seseorang yang hatinya telah hancur lebur karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Seninya mengeluarkan darah. Air seninya mengeluarkan darah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Satu hari diperiksa lagi air seninya. Kemudian dikatakan, kalau seandainya guru kalian ingin sembuh, maka kurangi rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena rasa takutnya tersebut membuat mendatangkan penyakit kepadanya. Kurangi dia menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika datang murid-muridnya kepada Sufyan, ya Sufyan, ya Imam, sungguhnya tabib mengatakan begini, kalau seandainya engkau ingin menyembuhkan diri engkau, maka dia mengatakan, subhanallah, seburuk-buruk tabib adalah tabib kalian. Menyuruhku untuk tidak rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa Sufyan sehingga dia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi mengenal Allah Azza wa Jalla adalah hal yang luar biasa. Hasan atau Hussein, lupa dari saya, bin Ali, ketika dia berwudu, berbunyi semua tulangnya. Ketika dia lihat, kenapa engkau wahai imam? Sakit jin kah? Sakit yang ditimpakan oleh jin? Atau engkau mempunyai penyakit sawan? Ketika dikatakan seperti itu kepada beliau, dia mengatakan, subhanallah, ketika saya berwudu, tahukah engkau kepada siapa saya akan menghadap? Saya menghadap kepada Zat yang Maha Besar, Allah Azza wa Jalla. Berarti kau sangat mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Karena dia mengapa? Mengerti bahwa Allah adalah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Seorang Muslim harus mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Mengerti bahwa kehendak Allah yang berjalan, bukan kehendak Allah yang berbuat. Di sepanjang bumi terkembang Allah yang berbuat. Allah lihatkan kaum Thamud, kaum Ad, kaum Fir'aun. Allah ceritakan bagaimana kesombongan dan kepongahan mereka. Di atas nikmat yang Allah berikan, akan tetapi semuanya sirna. Dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi kebesaran Allah harus hadir di dalam diri. Allahu Akbar secara zat. Allah Maha Besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilma. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil. Tidak mungkin. Disebutkan bahwa arsy Allah diangkat oleh 9 malaikat. Mengangkat hamalatul arsy. Besar malaikat tersebut, satu malaikat itu antara telinga dengan pundaknya perjalanan 7000 tahun terbangnya seekor burung. Besar. Kursi Allah, ayat kursi, wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Luas kursi Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, dikatakan oleh para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kursi dia adalah tempat kaki arsy. Tempat kaki arsy. Bahwa ketika diletakkan langit dan bumi, langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, kemudian diletakkan ke kursi, maka seperti meletakkan perisai di hamparan padang pasir yang sangat luas. Dan kursi ketika diletakkan dengan arsy, seperti perisai di atas hamparan padang pasir yang sangat luas juga. Dan Allah lebih luas dari itu. Allah lebih luas dari itu. Makhluk Allah Azza wa Jalla. Makhluk Allah, malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan Jibril di hadapan Rasulnya Muhammad bin Abdullah, bahwa sayap Jibril menutupi ufuk. Itu satu Jibril. Dan anda manusia dengan kelemahan, anda menikmati hidup tidak lebih dengan sejengkal. Nikmat hidup anda tidak lebih. Allah telah ukur hidup anda dengan sejengkal. Nikmat hidup anda sejengkal semuanya. Sejengkal semuanya. Bukankah makanan yang anda pakai juga setelah lepas dari tenggorokan hilang nikmatnya? Bukankah hubungan suami istri juga tidak lepas dari sejengkal? Dan jugakah berat yang ada di tengah-tengah badan anda juga tidak lebih dari sejengkal? Kemudian berlaku sombong, pongah, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb Tuhan kalian yang paling tinggi, sebagaimana yang dikatakan Fir'aun, maka dia adalah kesombongan. Sombong. Kalau seandainya kita ditelaah oleh Allah Azza wa Jalla, dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana para malaikat tersebut menggigil di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka pertama kali yang menggigil adalah manusia, karena dia adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ketika Allah berbicara dengan malaikatnya, malaikat tidak berani mengangkatkan kepalanya. Tidak berani. Dia menunduk. Dan lihat, ketika padang mahsyar, tidak ada satu pun yang berani berucap, termasuk malaikat. Semuanya diam di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita berucap, baru dia berucap. Sebesar itu Allahmu, seagung itu Allah Azza wa Jalla. Di mana kebesaran itu ada pada diri kita? Pada pengamalan kita. Mana rasa tawakal, rasa keterikatan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita masih cemas di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia. Dan kita tidak pernah cemas dalam hal-hal yang memang Allah serahkan hal itu kepada kita. Allah telah menjamin zat yang maha besar tentang rizki. Akan tetapi Allah tidak menjamin tentang ibadah anda. Ibadah kita tidak Allah jamin. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap ibadah. Akan tetapi masalah rizki, Allah yang bertanggung jawab. Kenapa kita campuri urusan Allah Azza wa Jalla, kemudian kita tidak mengurusi urusan kita sendiri pada Allah Azza wa Jalla? Besar Allah Azza wa Jalla. Dengan menghadirkan kebesaran Allah, akan bisa datang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ni'mat Allah. Ni'mat. Yang Allah berikan kepada manusia. Dibentangkannya bumi, dijadikannya langit sebagai naungan, dibunyikannya gemericik air di sungai, semilir angin yang mengalir, yang didengar oleh telinganya, semua adalah nikmat. Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab Allah. Semuanya bertasbih, berzikir. Anda sebagai seorang muslim, di mana anda dengan makhluk Allah Azza wa Jalla? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu makhluk pun kecuali bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Mana tasbih kita? Mana rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla? Semua nikmat yang Allah berikan. Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Menangisi kesengsaraan, meratapi kedukaan dan anda sedang berada dalam nikmat yang sangat luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua mata yang sehat, pendengaran yang sehat, kesehatan yang sehat. Kemudian anda merasa adalah orang yang paling sengsara di dunia. Maukah anda digantikan kedua tangan anda dengan satu ton emas? Tentu anda tidak akan mengatakan. Maukah anda digantikan kedua kaki anda dengan satu truk permata? Juga kita tidak akan mengatakan kita mau. Maukah anda Allah gantikan kedua mata anda untuk melihat dengan satu keranjang permata? Juga kita tidak akan mengatakan tidak. Anda berarti memiliki semuanya. Memiliki semua nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan anda tidak mensyukurinya? Tidak mensyukurinya? Disebutkan oleh para ulama tentang masalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kecintaan. Menghadirkan kebesaran Allah akan mendatangkan rasa takut. Membaca tentang janji-janji Allah akan mendatangkan rasa harap. Dan Al-Quran tidak lepas dari tiga hal. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak membicarakan tentang surga, dia akan membicarakan tentang neraka. Tentang surga akan membuat kita berharap. Tentang neraka akan membuat kita takut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat, tentang dirinya mengharap kita takut kepada Allah atau rasa. Tiga hal itu. Nah, jadi kita katakan bahwa khauf, Allah perintahkan seorang muslim mengatakan wa iyyaka fa'bud. Ayat di dalam surat Al-Baqarah ini adalah perintah kepada Bani Israel. Kenapa kalian tidak tahu? Wa iyyaka, seharusnya kepada kulah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel kepada kejadian-kejadian yang telah menimpa mereka. Di sebuah pertemuan yang sangat besar, pertemuan akbar. Pertandingan antara kebenaran dengan kebatilan. Antara Musa dengan Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun ingin menunjukkan kebenaran dan ketulusan kekuasaannya. Dan Musa menampakkan kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dilempar kayu, dilempar tali oleh tukang-tukang sihir tersebut menjadi ular. Kemudian datanglah tongkat Musa melalap semua sihir-sihir mereka itu. Beriman. Orang-orang yang ikut serta di dalam pertandingan dari orang-orang tukang sihir Firaun, karena dia tahu bahwa yang dilemparkan oleh Musa bukanlah sihir. Masuklah tukang-tukang sihir tersebut ke Musa. Terjadi dua pasukan antara Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Kemudian dikejar. Tidak ada menunggu waktu. Mereka harus mencari jalan keluar dan jalan keselamatan. Maka larilah Musa dengan pengikut. Ketika mereka sudah berletih, sudah jauh berlari, di belakang mereka pengawal-pengawal Firaun dengan alat-alatnya yang canggih untuk membinasakan mereka semua, sampailah mereka di Laut Merah, di Laut Merah. Apa kata mereka? Inna lamudrakun. Wahai Musa, sesungguhnya kita pasti akan disusul oleh Firaun. Inna lamudrakun. Pasti kita akan disusul. Apa kata Musa dengan keyakinan akan dakwah yang dia bawa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Apa kata Musa dengan keyakinan yang terhunjam di dalam hablubuk hatinya, yang mengatakan kalla, tidak, Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberiku petunjuk. Dikatakan oleh ulama tafsir, belum lagi orang-orang tersebut mengucapkan kata-kata akhir, saya lamudrakun, kata Musa, kalla inna ma ya rabbi sayahdin, belum lagi selesai datang bantuan Allah azza wajalla, terbelah laut merah tersebut, infalak bagaikan gunung yang besar, kemudian lewat. Kemudian ketika mereka selamat, masuklah pasukan Fir'aun, kemudian baru dilipatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tembaga tersebut. Allah gulung mereka semua. Seakan-akan Allah mengingatkan Bani Israel, wa iyyaya farhabu. Kepada akulah seharusnya yang kau takutkan, bukan kepada gerombolan yang ramai tersebut. Gerombolan tersebut adalah fata morgana. Dia adalah fana. Dia adalah dunia yang tidak ada apa-apa. Sedangkan aku adalah Rabb, Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan dan kesengsaraan, yang bisa memberikan neraka jahannam atau surga Firdaus. Adapun Fir'aun, adapun penguasa-penguasa, apa yang dia bisa berikan kepada anda? Adapun pejabat-pejabat, atasan-atasan dari orang-orang yang menyembah manusia, apa yang mereka bisa berikan kepada anda? Dia sebenarnya adalah orang yang budak, karena dia manfaatkan, dia membutuhkan keberadaan anda. Sedangkan Allah, dia adalah zat, tidak perlu membutuhkan sesuatu apapun. Jadi keberadaan, oh iya ya farhabu, pada akulah. Kemudian Allah menerangkan surat Al-Buruj, inna batisya rabbika lasyadid. Sungguhnya, palu godam Rabb engkau, sangatlah berat. Batsh itu adalah semacam pukulan. Kalau seandainya kita artikan, sungguhnya pukulan Allah sangat besar, sangat luar biasa. Seakan-akan diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang perjalanan di dalam surah Al-Buruj, mengarah kita ke perjalanan sejarah di Yaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang cerita gulam, seorang anak muda yang masih belia umurnya, dia hidup di Yaman di bawah kekuasaan seorang raja diktator musyrik. Kemudian gulam ini menjadi penerus dari penasehat raja tersebut. Karena raja melihat penasehatnya yang tukang sihir tersebut sudah mulai tua, maka terpilihlah gulam ini menjadi muridnya. Sehari dua hari dia belajar, di tengah jalan antara rumahnya dengan istana raja tersebut, dia bertemu dengan seorang pendeta yang mengajarkannya tauhid dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Di sana terjadi perubahan hidup. Di sana bergeser kehidupannya dari perjalanan-perjalanan menuju neraka, sekarang dia tidak diolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Maka dia belajar tentang akidah tauhid dari pendeta yang mengucilkan dirinya di sebuah tempat yang memang terpencil. Di sana dia mulai mengerti tentang hakikat kehidupan. Nah, ketika suatu hari masyarakat dihebohkan dengan sebuah binatang yang besar, maka dia mengatakan, ya Allah, jika seandainya perkara pendeta benar, maka bunuhlah binatang ini dengan lemparanku. Maka dia lempar, matilah binatang tersebut. Semenjak itu dia berikrar bahwa pendetalah ajaran yang benar. Kan tapi apa yang terjadi? Terjadi raja murka. Murka raja tersebut hendak membunuhlah. Dibunuh. Ceritanya sangat masyhur di Sahih Muslim. Dibawa pemuda tersebut ke gunung, semua prajurit-prajurit raja yang mengantarnya ke gunung mati semua kecuali dia selamat. Dia pulang menuju istana tersebut. Kemudian apa hela? Apalagi upaya untuk membunuh dan binasakan pemuda ini. Dibawa dia ke tengah lautan. Di tengah gelombang yang besar tersebut, dicampakkan pemuda itu. Akan tapi sebelum dia tercampak dan terjatuh, gelombang memakan seluruh yang ada di dalam perahu besar. Semuanya mati dan pemuda tadi pulang kembali dengan selamat. Dipikirkan apalagi yang terjadi, tidak ada jalan lain. Datanglah pemuda tersebut mengatakan solusinya. Wahai Raja, jika seandainya, dan ini yang ingin dan Allah tuntun, yang Allah inginkan di dalam kehidupannya, untuk mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Jika seandainya engkau ingin membunuhku, maka dia hanya satu jalan. Raja ditantang. Apa itu jalannya? Kumpulkan seluruh negeri Yaman, masyarakat negeri Yaman, di sebuah tempat yang sangat luas. Kemudian engkau ikat aku. Kemudian engkau ambil panah. Kemudian engkau arahkan ke keningku. Kemudian engkau ucapkan Bismillahirrabbilghulam. Maka di sanalah akhir kehidupanku. Baiklah, akan aku lakukan. Maka dilakukanlah oleh raja tersebut. Dihadiri oleh ratusan ribu masyarakat Yaman. Pertama kali raja tersebut menyampaikan kata-kata Bismillahirrabbilghulam dengan mulut yang tidak terdengar oleh telinganya, apalagi telinga yang hadir. Apa kata gulam? Sungguhnya engkau tidak akan bisa membunuh. Ucapkan dengan keras-keras bagaimana yang kukabarkan. Maka diucapkan oleh sang raja tadi. Bismillahirrabbilghulam. Hah? Terdengar suara tersebut sampai ke ujung galanggang, menggelegar sampai ke langit. Dengan bersamaan dia lepaskan busur, kemudian kena kening pemuda tersebut dan dia meninggal. Kan tapi apa yang terjadi? Semua masyarakat mengucapkan syahadatnya, amanna bi rabbi ghulam. Kami beriman dengan Tuhannya ghulam. Semuanya beriman. Ketika mereka berteriak beriman, sang raja bingung. Kok bingungan? Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia berharap hendak mematikan kebenaran, akan tapi yang datang adalah kebenaran itu semuanya. Semuanya bagaikan yang sebenarnya seharusnya gulam itu bagaikan hanya sebesar lampu dari cahaya kebenaran. Sekarang dia adalah matahari. Semuanya bersinar. Yaman bersinar dengan Islamnya gulam dari seluruh penduduk. Apa kata sang raja dengan paniknya? Buat ukhdud. Buat kali-kali yang di dalamnya ada api. Masukkan semua kayu yang ada di Yaman. Maka digalilah oleh ribuan tentara tersebut. Maka dibakarlah semua yang hadir. Di dalam itu, innamat syarabbika lasyadid. Allah mengatakan di dalam surat Al-Buruj. Allah mengatakan, wassamaa'i dzaatil buruj. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Lihat, saksi dan yang disaksikan. Saksi adalah raja yang diktator. Yang masyhud adalah rakyat yang disengsarakan oleh raja tersebut karena mereka beriman. Qutila ashabul ukhdud. Terbunuh orang-orang yang berada di kali yang dibugali oleh tentara. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Api yang dibakar. Nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka semuanya dibakar dalam keadaan duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka di dalam melakukan maksiat itu sangat mengerti mereka sedang menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap kaum mukminin. Qama naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Sungguhnya mereka tidaklah dendam dari orang-orang mukmin itu kecuali hanya sebatas orang-orang mukmin itu beriman dengan zat yang maha mulia dan maha terpuji. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Kemudian, sangat nikmat kalau seandainya Anda membaca Al-Quran dengan mentadabburi dan menghayatinya. Sangat nikmat. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Siapa zat yang maha mulia, yang maha terpuji tersebut? Zat yang memiliki langit dan bumi. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Dan Allah setiap gerak-gerik mereka perlakukan terhadap orang-orang mukmin akan Allah saksikan. Allah yang menjadi saksi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang mencoba, orang-orang yang mencela, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menguji orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan mendapatkan azab yang membakar sebagaimana mereka membakar. Sudah itu Allah mengatakan inna batsya rabbika lasyadid. Sungguhnya pukulan Allah Azza wa Jalla sangat besar. Jadi begitulah seorang muslim di hadapan Allah Azza wa Jalla, rasa takutnya kepada Allah bahwa tidak ada yang dia takutkan sehingga dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat ayat di dalam surat Al-Buruj. Ayat di dalam surat Al-Buruj adalah ancaman bagi orang-orang yang berani mengusik langit dengan jauhnya langit. Dia langsung menukik. Dia langsung maju menembus awan, kemudian didengar oleh Allah. Saat itu ketika doanya telah dimustajabkan, maka celakalah dan celakalah orang yang telah menyakitinya. Dia akan binasa, dia akan sengsara, dia akan menjadi orang pesakitan yang tidak ada obatnya, tidak ada tabibnya, dan tidak ada yang bisa menghiburnya. Inna batsya rabbika. Sungguhnya pukulan Allah Azza wa Jalla sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Hud, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun shadid." Begitulah cara Rabbmu mengambil suatu negeri yang dia zalim. Sesungguhnya pengambilan Rabbmu itu sangatlah pedih dan sangat menyakitkan. Ayat ini menerangkan bagaimana perkampungan Thamud dan Lut, perkampungan Ad, porak-poranda karena pengambilan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini bercerita tentang cerita sejarah. Kalau Anda baca akan menggetarkan hati. Kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Kaum Thamud yang diutus kepadanya nabinya yang bernama siapa? Saleh. Dikirim Saleh dengan risalah, dengan kenabian. Ditunjuk dia untuk membenarkan jalan masyarakat. Kan tapi masyarakat memang masyarakat jahiliyah. Masyarakat-masyarakat yang tidak mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Bukan risalah yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah agar Saleh tidak berdaya atas permintaan mereka. Wahai Saleh, kalau engkau benar-benar menjadi seorang nabi, keluarkan dari batu ini unta. Maka apa kata Saleh? Bagaimana kalau seandainya aku keluarkan dari itu tersebut unta, apakah kalian akan beriman? Sebelum datang unta tersebut, mereka akan mengatakan, kami akan beriman. Maka didoakan oleh saleh. Keluar dari batu tersebut unta. Unta saleh. Apa yang terjadi? Ketika itu unta saleh, apa kata saleh? Hari ini kalian telah meminta, maka aku mensyaratkan bahwa tempat pengambilan air minum kalian harus berbagi dengan unta. Hari ini untuknya dan hari besok untuk kalian. Berganti-gantian begitu seterusnya. Dan jauhi dirinya, jauhkan tangan-tangan usil kalian dari unta Allah tersebut. Hadhihi naqatullah lakum. Tadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu. Sungguhnya inilah unta Allah untuk kalian, bukti dia aku adalah rasul. Maka biarkan, tanggung jawab kalian hanya membiarkan dia, jangan sentuh dia dengan tangan dan. Dan tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syams, kazzabat Samud bitaqwah. Samud mendustakan dengan kesombongan. Coba lihat, sombong kepada Allah. Wah, idzim ba'atha ashqaha, ketika mereka mengutus seorang dari kalangan mereka yang paling sial, ashqah, paling sengsara. Sudah itu, qala lahum Rasulullah naqatallah wa suqyaha, berkata Rasulullah saleh, ini adalah unta Allah dan ini adalah tempat minumnya. Ya fakadzabuhu faakharuha, kemudian mereka dustakan, kemudian mereka kesembelih itu unta. Fadamdama alaihim rabbuhum, maka dengan menyembelih tersebut, maka Allah habiskan semua kampung tersebut. Damdama alaihim rabbuhum bidambihim, dengan dosa mereka. Fasawwaha, kemudian Allah ratakan, ratakan kampung. Mana kebesaran Samud? Mana kebesaran Samud? Tidak ada, habis. Yang ada adalah cerita kepongahan, kesombongan, dan keangkuhan mereka terhadap seorang rasul. Bacalah sejarah tentang Saleh ini dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Qisasul Anbiya, kisah-kisah Nabi oleh Ibnu Katsir. Masya Allah, buku yang sangat bagus sekali. Melihat lagi Lut, melihat Ad. Kalau seandainya kita teliti sejarah Nabi-Nabi bersama kaumnya, maka kita dapatkan bahwa mereka satu hari tidak pernah menghadirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka membangkang. Makanya mereka berbuat dosa. Makanya mereka berbuat yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Begitulah pengambilan Rabbmu ketika dia hendak mengambil sebuah negeri yang dia zalim. Zalim, negeri yang zalim. Masya Allah, ketika suatu negeri Allah sifati dengan negeri yang zalim, maka tidak ada lagi. Negeri yang zalim adalah negeri yang tidak ada lagi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada lagi. Negeri yang zalim ketika tidak lagi dikumandangkan suara kebenaran di negeri itu. Semuanya sudah berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya sudah menantang kebenaran Allah. Nah, saat itulah hijrah diwajibkan. Hijrah sebelum Allah mendatangkan azabnya. Negeri yang zalim adalah negeri yang tidak ditegakkan di sana firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsa al-imran, dan Allah memberi peringatan kepada kalian untuk berhati-hati dengan siapa? Nafsah, dengan dirinya. dengan dirinya. Allah memberi peringatan kepada hamba-hambanya agar yang mereka takutkan adalah dirinya. Nah, inilah mudah-mudahan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
0: dengan dirinya Allah memberi peringatan kepada hamba-hambanya agar yang mereka takutkan adalah dirinya. Nah, inilah mudah-mudahan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

0: صحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathaghamati bayadan fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ghayyiru hadha wajtanibu as-sawad. Rawahu Muslim.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجع 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة فماذا تنصحونني هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد
7: حسب ما إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد تقرأ المقررات فيها وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه نعم
8: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان
9: pertanyaannya saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar walhamdulillah mohon nasihat anda wahai syekh dari mana saya mulai belajar apakah dari ilmu fikih atau ke usul fikih atau masalah-masalah akidah. Kemudian Syekh menjawab, tergantung jika Anda belajar di lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum tertentu, maka ikutilah kurikulum tersebut, ikutilah aturannya, belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di sekolah atau di kampus ataupun pesantren dan bacalah, pelajarilah mukarrarnya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, maka bermusyawarahlah dengan beliau, ya, bermusyawarah dengan beliau apa kitab yang perlu Anda pelajari lebih dulu. Wallahu a'lam.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Buntayan Mutiara Nasihat.
10: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat. Bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam, menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau, hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak, yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga. Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani yang serba kurang tapi dengan amalnya, dengan takwanya akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
11: Untayan mutiara nasihat.
12: Qala ar-rasul
13: sallallahu alaihi wasallam
14: an abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala المرء مع من أحب متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
12: Nurun min al-Qur'an.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan, mutiara nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasir rahimah."

0: Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak." Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
3: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
3: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berakhir?

0: Di sana engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Kematian. Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan
1: kematian.
0: Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: mati-mati.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: قَالَ الرَّسُولُ
1: قَالَ الرَّسُولُ
0: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
7: Radio Roja. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

0: Rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada satu pun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahli itu tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan kabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain. Bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i, barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian. Jual beli barang dan harga yang tidak jelas termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
4: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
0: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis Riwayat Al-Bukhari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Senantiasa lisan kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat kembali beraktivitas, mengerjakan amalan-amalan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah untuk menjemput nikmat atau rizki yang Allah telah tetapkan untuk kita semuanya. Harapan dan doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam ketaatan, dalam keselamatan, kebaikan, dan berikan kemudahan untuk segala upaya dan usaha yang kita kerjakan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali pada kesempatan Jumat pagi hari ini guna menghadirkan sejumlah program acara yang semoga dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya, khususnya dalam menambah ilmu dinul Islam kita. Dan berikut ini kami hadirkan kajian bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala. Namun kami sampaikan sebelumnya, qadarullah wa masya'a fa'al, beliau berhalangan untuk menyampaikan lanjutan pembahasan kitab Tarikun Hijrotain wa Babul Sadatain Sadatain. Kajian ini sedianya disampaikan live bersama beliau. Qadarullah wa masya'a fa'al, beliau berhalangan untuk menyampaikan pembahasan ini. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian telah kami rekam bersama beliau di kesempatan pekan lalu, menunggu kelahiran jiwa. Kami hadirkan untuk kita murojaah kembali. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Allahumma ati nuhusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima'allamtana, wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam kesehatan, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih berkaitan dengan sabilus sa'adah, yaitu jalan kebahagiaan. Dalam hal ini kita membahas, mempelajari kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Tariqu As-Sa'adataini, atau Tariqu Al-Hijrataini wa Babu As-Sa'adataini. Telah jelaskan sebelumnya bahwa sesungguhnya manusia atau kita semua ini adalah abdun faqirun illallah azza wajal, hamba yang fakir, yang pada dasarnya tidak memiliki sesuatu. Bahkan sebelum kita diciptakan ke permukaan bumi ini,

0: Ya, kita tidak mengetahui di mana kita, dan tidak seorang pun juga mengetahui di mana kita, siapa nama kita, bagaimana kondisi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memudahkan ya kelahiran manusia ke permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berbagai nikmat, berbagai karunia. Kemudian dilengkapkan semua anggota badannya sebagai wasilah, sarana, media untuk meningkatkan ya potensi diri mereka, sehingga mereka manusia dari sesuatu yang tidak diketahui kemudian lahir ke permukaan bumi, kemudian tumbuh berkembang menjadi orang yang sedikit demi sedikit memiliki kekuatan, sedikit demi sedikit mereka mampu menguasai kehidupan, mengembangkan potensi diri mereka. Kemudian begitu mereka telah merasa memiliki sesuatu dari dunia ini, muncullah kesombongan. Ya, muncul ya persepsi bahwa mereka mampu melakukan apa yang mereka inginkan atau merealisasikan apa yang mereka inginkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk mendapatkan berbagai kedudukan, kenikmatan ya dunia ini, mulai mereka lupa daratan. Tatkala mereka lupa daratan sebagai abdun, sebagai hamba yang faqir ilallah, ya, yang membutuhkan pertolongan Allah dalam segala sesuatu, dalam setiap kondisi dan keadaan. Tatkala mereka lupa terhadap ya asal muasal penciptaan mereka, lupa terhadap status mereka sebagai abdun faqirun ilallah, disitulah muncul kesombongan manusia. Itulah manusia yang lupa daratan. Ya, demikian itu adalah ya sumber petaka dalam hidupnya. Yang demikian itu merupakan ya sumber kesombongan dia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa manusia, kata beliau, tatkala telah merasa tidak butuh kepada Allah, istighna'anillah. Qala anna al-istighna'anillah sababu halakil 'abdi wa taysirihi likulli usrah. Ya. Yeah. Seorang hamba yang merasa tidak lagi butuh kepada Allah, itulah penyebab kebinasaan dia dan sebab ya mendapatkan kesulitan dalam urusannya. Dan ini ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyusiruhu lil usra. Man bakhila wastaghna, orang yang bakhil, yang kikir, wastagna, dan merasa tidak butuh lagi. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Kemudian dia mendustakan kebenaran, kebaikan. Pasan yusiruhu lil usra. Akan kami giring kepada jalan kesulitan. Disulitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang demikian itu seringkali menjadikan mereka lupa daratan, lupa kepada status dia sebagai abdun faqir, sehingga dia sombong. Wa ru'yatuhu ghina nafsihi sababu tughyani. Tatkala seseorang telah melihat ya bahwa dirinya, orang yang telah memiliki kekayaan, yang mampu ya, yang memiliki kelebihan, itulah sababu tughyanihi, sebab kesombongan dia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kilahuma munafin lil faqri wal ubudiyyah. Kedua hal itu, kedua kondisi yang demikian itu bertentangan ya dengan al faqr, kefakiran seorang hamba, dan ubudiyyah dia, penghambaannya. Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kemuliaan seorang hamba ya tergantung kepada status ya, kefakiran dia kepada Allah dan penghambaannya. Itulah abdun yang mulia, abdun yang bahagia, seorang hamba yang bahagia. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ya tentang tingkatan-tingkatan kefakiran itu. Beliau pembahasan yang sebelumnya ya mengupas tentang bahwa kebahagiaan hamba ya terdapat dalam kefakiran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul menyadari, betul-betul dia yakin dan sadar bahwa apapun yang dia miliki dari berbagai kelebihan ya, baik dari sisi keilmuan, dari sisi harta, kedudukan, kekuatan ya, apapun yang Allah atau yang dia nikmati di dunia ini, pada dasarnya itu semua karunia dari Allah Azza wa Jalla ya. Dia merasa kendati telah memiliki sedikit kelebihan-kelebihan yang demikian itu, dia tetap faqirun ilallah, faqir ilallah ya. Nah, kata beliau, ternyata kefakiran kepada Allah itu memiliki ya tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama faqr zuhad. Kefakiran orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu orang-orang yang tidak ya tergiur atau terlena, ya tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia tidak menipu mereka. Dunia tidak ya mampu menggoda mereka. Sehingga keberadaan dia di dunia menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menyeberangi ya jalan atau untuk berjalan sampai kepada tujuan. Bukan berarti dia tidak memiliki dunia, tapi hatinya tidak terpaut kepada dunia. Ya. Sehingga istilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nafdul yadaini minad dunya dhabtan aw talaba. Sama sekali dia melepaskan tangannya dari dunia dalam memikirkannya atau mencarinya. Talaban, dhabtan yaitu memikirkannya, mempertahankannya, talaban atau mencari. Ya. Wa iskatul lisan anha dhamman aw madhan. Jadi dia betul menahan lisannya untuk mencela atau memuji dunia. Ya. Sehingga dia selamat dari ya fitnah dunia tersebut. Nah, maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang memiliki kefakiran, di antara derajat kefakiran tadi abdulillah tadi, bahwa dia sama sekali tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu oleh dunia. Ya. Hati dan tangannya betul-betul ya dikosongkan dari dunia. Dan konsentrasi utamanya adalah akhirat. Ya. Sehingga kalaupun dia mendapat dunia, Allah berikan dunia kepadanya, dia tidak akan menahan dunia yang dia miliki. Bahkan dia bersegera untuk menginfakkan dan mendonasikan. Begitu juga dia tidak akan mati-matian mencari. Jika dia tidak mendapatkan suatu ya dari kenikmatan dunia, dia tidak akan mati-matian mencari dunia itu. Ya. Dipenuhi dengan kerakusan. Ya, dan ambisi yang berlebihan. Nah. Yang demikian itu kata Imam Ibnu Qayyim, yadullu dalun ala suquti manzilatiha minal qalbi. Yang demikian itu betul-betul ya hilangnya, betul-betul jatuh ya kedudukan dunia itu dari hatinya. Berbeda dengan orang-orang cinta dunia. atau abdud dunia. Hari-harinya, waktunya, bagaimana ya dia berpikir mendapatkan kekayaan dan dunia dengan segala kenikmatannya. Kemudian juga begitu dia mendapatkan kenikmatan dunia itu, dia semakin bakhil dan kikir, tidak mau mendonasikan harta atau dunia yang dia dapatkan. Pembicaraannya selalu tentang dunia. Umur yang hanya sangat singkat ya. Dari mulai dia mukallaf dapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya, pembicaraan dia tidak terlepas dari dunia. Dia berpikir bagaimana mendapatkannya, berpikir bagaimana menjaganya, sehingga yang demikian itu melalaikan dia dari tujuan utama penciptaannya, yaitu ubudiyah. Nah, orang-orang yang al-faqru ila Allah, orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang pertama ini mereka adalah orang-orang yang zuhud, tidak tergiur dengan dunia. Nah, kemudian kata beliau, illau kana laha fil qalbi manzilah lakana al-amru bididdi dhalik. Seandainya di hati mereka ada ya kedudukan bagi dunia, tentu tidak akan ya terjadi yang demikian itu. Naam. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan ini sebagai atau di antara tingkatan kefakiran itu. Nah, kemudian begitu juga dia kosongkan hatinya dari mencela atau memuji dunia. Ya, dunia. Karena sesungguhnya barang siapa yang konsen perhatian tentang sesuatu, dia akan terus banyak menyebutnya. Maka di hati, di lisannya akan mendapatkan kedudukan, dia akan selalu sibuk menyebutnya. Istaghal lisan bima fadha 'ala al-qalbi min amrihi. Karena di hatinya telah terpatri, tertanam kecintaan kepada dunia, maka lisannya yang demikian itu ditransfer ya kepada lisan, dan lisan akan terus mengekspresikan atau mengungkapkan ya apa yang ada di hati. Maka dia semua memujinya, dia mendapatkan berkeinginan, berangan-angan untuk mencari. Kemudian seandainya ya bila sesuatu yang tidak dia inginkan atau yang dia inginkan dari dunia tidak tercapai, maka dia akan ya mungkin mencela sebab-sebab yang kenapa itu terhalang ya dunia itu dari dirinya, dan seterusnya. Maka sesuai dengan ya kedudukan sesuatu di hati seseorang, maka begitu juga perhatian dia kepada sesuatu tersebut. Maka bila dalam hati ya kedudukan dunia ya atau dunia dalam hati tidak mendapatkan kedudukan ya dan tempat ya, maka tentunya lisan dia akan atau dia akan menahan lisan dari membicarakan yang demikian itu. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selama di hati masih ada kecintaan dan kerakusan, ambisius ya terhadap dunia, bahkan ya melebihi segala keinginan terhadap hal-hal yang lain, maka itu akan mempengaruhi ya hati, akan mempengaruhi ucapan, akan mempengaruhi perilaku seseorang. Orang yang telah cinta kepada dunia, maka dia akan mati-matian mencari dunia. Hatinya akan selalu dipenuhi dengan cerita tentang dunia, kisah tentang dunia, bagaimana mencari kekayaan, bagaimana mendapatkan jabatan, bagaimana mempertahankan hal itu. Karena di hatinya telah, ya, atau dunia telah mendapatkan tempat di hatinya. Begitu mulia, ya, di hatinya dunia itu. Maka dia memposisikannya di tempat yang mulia. Maka lisannya terus bicara, kemana dia pergi, hanya dengan dunia yang dibicarakan. Di mana kondisi dia, dalam kondisi apapun, dia memikirkan bagaimana dunianya. Ya, bila dia mendapatkan keinginan, dia akan memuji setinggi-tingginya. Tapi bila terhalang mendapatkan, ya, dunia itu, dia akan mencela sebab atau siapapun yang menghalang dia mendapatkan dunia itu. Ya, kenapa demikian? Karena dunia telah mendapatkan posisi yang istimewa di hatinya. Dia telah terbelenggu dengan syahwatnya, telah terbelenggu dengan dunianya, telah terbelenggu dengan jabatannya, telah terbelenggu dengan harta kekayaannya. Sehingga seharusnya hati tersebut hati yang kembali kepada Allah dengan segala kefakiran dan kebutuhannya. Tapi dia malah terpaut kepada dunia. Sehingga begitu dia mendapatkan sedikit kelebihan, dia merasa tidak butuh kepada Sang Pencipta. Begitu dia melihat dunia atau dirinya telah melebih atau lebih, melebih orang lain dalam berbagai hal, kelebihan yang dia miliki tentang dunia ini, maka dia mulai sombong. Itu yang terjadi tatkala manusia lupa daratan itu. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang mulia, yang memiliki kefakiran kepada Allah, dan itu sifat manusia, ya, dan kefakiran yang pertama tadi, kefakiran orang-orang yang zuhud dari dunia, maka kondisi mereka itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, berada di antara dua posisi. Nah, posisi yang pertama, posisi di mana dia, ya, masuk ke dalam dunia secara totalitas, ya, sehingga hatinya terpaut dengan dunia, dia merasa tenang dengan dunia dan jadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, tempat dia merasakan kenyamanan. Ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua, orang-orang yang meninggalkan dunia secara keseluruhan, ya, dilepaskan dunia dari hatinya, dari lisannya, terlepas dari belenggu dunia, takhallasa min quyudiha wa ru'unatiha wa athariha, dari segala, ya, ikatan dunia, dari segala hal-hal yang akan efek atau pengaruh dari dunia tersebut, sehingga dia naik tingkat. Jadi posisinya dia di antara dua yang demikian, di antara seorang yang betul-betul mencari dunia, hatinya terbelenggu dengan dunia, dia masuk ke dalam dunia itu secara, ya, menyeluruh. Antara orang-orang yang kedua posisinya, yang sama sekali, ya, meninggalkan dunia dari hatinya dan lisannya, dia terlepas dari belenggu dunia itu, sehingga lebih dia naik posisinya, irtaqa ila ma yasbil qalba yuhyi, posisinya naik pada tingkatan level yang menjadikan hatinya itu, ya, menjadikan hatinya hidup dan bergembira, merasakan ketenangan, min jadabatil izzah, karena kemuliaan itu terus, frekuensi kemuliaan itu terus menarik dia, ya, atau magnet kemuliaan itu terus, yajzibu qalbah, terus menarik hatinya, jiwanya, sehingga terlepas dari belenggu dunia tadi. Maka hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang zuhud yang memiliki kefakiran kepada Allah Azza wa Jal, hatinya diumpamakan Imam Nuqayyim fil barzakhi kal hamilil muqrib, antara dua posisi tadi, seperti seorang yang sedang hamil tua yantadhir wiladat ar-ruh, menunggu kelahiran ruh dan hati, sabaha wa masa, dia menunggu ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ya Imam Nuqayyim memberikan sebuah ilustrasi ya, atau gambaran. Jadi hati manusia ini yang hidup di antara ambisi untuk mendapatkan dunia dan keinginan untuk meninggalkannya. Nah, tatkala dia mengingat, sadar tentang kehinaan dunia yang tidak ada nilainya insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hatinya menjauh. Ya. Hatinya mencela. Dan lisannya begitu juga. Ya. Tapi tatkala dunia mulai menarik hatinya, maka mulai dia ya berambisi untuk mencari dunia, mulai dia condong pada dunia sehingga menyibukkan dia. Nah, hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang yang zuhud yang di hatinya ada kefakiran kepada Allah Azza wa Jalla, hati mereka itu berada di antara dua posisi tadi. Diumpamakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kal hamilil muqrib, seperti orang yang hamil tua yang ya menunggu kelahiran, ya kelahiran bayinya. Kata beliau, yantadiru wiladat ar-ruh wal qalb sabaha wa masa, menunggu kelahiran jiwa dan hati di pagi dan di sore hari. Ya, fa inna man lam tuladu ruhuh wa qalbuh wa yakhruj min mashimati nafsih wa yatakhallas min dhulumati tab'ihi wa hawah wa iradatihi wa huwa kal janin fi batni ummihi alladhi lam yara ad-dunya wa ma fiha. Kata beliau, seorang yang belum lahir jiwa dan hatinya, ya, dan belum keluar dari ikatan hatinya, ya, lingkaran hatinya atau dirinya, dan belum terbebas, ya, min dhulumati tab'ih, dari kezaliman, ya, tabiatnya, wa hawa, hawa nafsunya, wa iradati, dan ambisinya, keinginan dia. Jadi masih terbelenggu, ya. Sebagaimana seorang janin yang belum lahir, ya, anak bayi yang belum lahir, dia masih terikat di dalam perut ibunya, ya. Belum lahir ke dunia. Nah, maka itakhallasu min dhulumat, barang siapa yang belum terbebas, ya, mampu membebaskan dirinya dari kezaliman, ya, kezaliman tabiatnya, kegelapan tabiatnya, wa hawa, dan hawa nafsunya, wa iradati, dan keinginannya, bahwa kal janini fi batni ummih alladhi lam yara ad-dunya wa ma fiha, maka dia itu seperti perumpamaan seperti janin bayi yang masih berada dalam perut ibunya yang belum lahir sehingga mampu melihat dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa artinya? Bahwa ternyata hati manusia, jiwa manusia itu bila diselimuti oleh berbagai kegelapan, ya, diliputi oleh berbagai kegelapan, hawa nafsu, tabiatnya, karakternya, dan keinginannya, dia belum mampu, ya, bebas dari belenggu dan juga ikatan atau ya sesuatu yang menyelimuti hatinya tadi dari berbagai keinginan-keinginan hati dan jiwanya. Maka perumpamaan mandi itu adalah seperti bayi yang belum dilahirkan. Ya. Belum terlahir ke permukaan bumi ini. Nah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Kegelapan yang menyelimuti jiwa itu, roh itu ada tiga kata beliau. Zulmatun nafs, wa zulmatut tab'i, wa zulmatul hawa. Hati-hati. Ya, jadi ada kegelapan nafs, hawa nafsu, nafs jiwa, wa zulmatut tab'i, kegelapan tabiat dia, wa zulmatul hawa, dan hawa nafsunya. Maka seorang tidak akan mungkin hatinya dan jiwanya, ya, terbebas, selamat, dan merasakan kebahagiaan dan kemuliaan kecuali bila dia, ya, telah terbebaskan dari ketiga, ya, kegelapan itu. Dia telah keluar dari tiga, ya, kegelapan itu, sehingga dia melihat terangnya cahaya tauhid, keimanan, ilmu, dan yang lain-lainnya dari berbagai kebaikan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, fala budda minal wiladati marratain. Maka mestilah seorang itu melalui proses, ya, melalui dua kali, ya, kelahiran. Marratain, wilada marratain. Apa maksudnya? Ini perlu kita cermati. Ya, seringkali Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasan tentang membahas tentang masalah jiwa ini, ya, ya, memberikan contoh tentang berkaitan dengan kehidupan kita. Sebagaimana kehidupan fisik kita membutuhkan perhatian begini dan begitu, begitu juga jiwa. Sebagaimana fisik kita ini, kita tidak namakan makhluk yang hidup kecuali bila terlahirkan ke permukaan bumi, ya, dari rahim ibu kita dalam keadaan sehat, lengkap semua anggota badannya, lahir. Itu kelahiran yang pertama. Tapi kelahiran yang pertama itu apakah telah menentukan kebahagiaan? Menentukan kebaikan? Tidak. Ada kelahiran yang kedua. Karena manusia tercipta dari dua unsur, ya. Diciptakan dari unsur. Ada yang namanya fisik, ya, kita lahir dari rahim ibu kita. Kita melihat dunia, membuka mata, mendengar, telinga kita, ya, terbuka, mendengar, dan menyaksikan. Itu baru kelahiran fisik kita. Tapi ada unsur yang kedua dari jiwa ini, dari penciptaan manusia ini, yaitu hati. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ada kelahiran yang kedua yang kita tunggu. Tapi sudahkah kita dilahirkan melewati kelahiran yang kedua itu? Mari kita lanjutkan apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Beliau menukil, ya, perkataan, ya, Nabi Isa alaihissalam kepada al-hawariyin, kepada para pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu marratin. Sehingga tidak akan mampu menembus masuk untuk kekuasaan Allah, langit, ya, kebahagiaan itu kecuali bila kalian telah, ya, dilahirkan dua kali. Tayyib. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan pembahasan ini. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walidzalika kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam aban lil mu'minin. Kama fi qiraati Ubay, an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim huwa abun lahum. Tuban. Ini riwayat yang dalam bacaan al-qiraah Ubay bin Ka'ab. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Ini ayat. Naam, Al-Qur'an. Tapi dalam riwayat lain, qiraah Ubay bin Ka'ab, ya, bahwa an-nabiy aula bil mu'minina min amsim huwa abun lahum, begitu. Nah, tapi yang ada dalam Al-Qur'an hanya tersulis aula bil mu'minina min amsim. Nah, yang kita baca di mushaf. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itu Nabi SAW itu adalah, ya, ayah, ya, bapa bagi seluruh orang yang beriman. Ya. Aban lil mu'minin. Ya. Ayah dari sisi apa ini? Dari sisi biologis tentu tidak. Nah, tapi ayah dari sisi spiritual dan juga religi. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walihada tafarra'a ala hadhihi al-ubuwah an ju'ilat azwajuhu ummahatim. Oleh karena itu, dari status Nabi sebagai bapa, ayah bagi orang yang beriman, maka begitu juga dijadikan status istri sebagai ummahatuhum. Naam. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dari sini kita memahami, ya, itu ibu kita secara religi, nah, ibu kita sebagai secara spiritual, karena mereka lah contoh, mereka yang telah mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun ibu yang melahirkan adalah ibu biologis kita, orang tua kita, ayah biologis kita. Subhanallah. Ini pelajaran yang bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau melanjutkan, apa maksud status Nabi sebagai ayah bagi orang yang beriman? Fa inna arwahahum, ini stressingnya di sini, fa inna arwahahum wa qulubahum wulidat bihi wiladatan ukhra ghaira biladatil ummahat. Sesungguhnya ruh mereka dan hati mereka, ya, wulidat, dilahirkan, biladatan ukhur, dilahirkan, ya, wiladatan ukhra, kelahiran yang kedua, ya, ghaira wiladatil ummahat, yang itu bukan kelahiran dari rahim, ya, para ibu. Nah, karena jasad, ya, kita lahir dari rahim ibu kita, itu kelahiran jasad kita. Tapi sudahkah dengan lahirnya jasad juga jiwa dan hati kita telah lahir? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ini yang perlu menjadi renungan. Taib, kapan jiwa itu akan lahir? Kapan hati itu akan terlahir? Sehingga bisa hidup bahagia. Fa'innahu akhraja arwahahum. Sesungguhnya Nabi SAW akhraja arwahahum wa qulubahum, ya, min dhulumatil jahli wadh-dhalali wal ghayy ila nuril ilmi wal iman wa fadha'il ma'rifati wat tauhid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan cahaya, sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam mengeluarkan roh-roh mereka dan hati-hati mereka, manusia, kita ini semua, min zulumatil jahli, dari kegelapan, kebodohan, wad-dalali, kesesatan, wal-ghayi, penyimpangan, ila nuril ilmi, wal-imani, wa fadail ma'rifati, wat-tauhid, kepada cahaya ilmu, keimanan, luasnya ma'rifah, tentang agama, tentang Allah, pengetahuan tentang agama, tentang Allah, tentang ya Rasul, wat tauhid, dan cahaya tauhid. Nah, sering kita mendengar, ya, kita bersolat kepada Nabi SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari berbagai kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jangan dipahami cahaya terang benderang cahaya yang dihasilkan oleh listrik atau berbagai sarana untuk penerangan, bukan itu, ya. Tapi terang benderang adalah cahaya yang menerangi hati dan jiwa dengan ilmu, dengan iman, dengan tauhid, dengan ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, menjadi pertanyaan, nah, sudahkah kita mendapatkan cahaya itu? Bila Anda telah mendapatkan cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya ma'rifah dan tauhid, maka jiwa Anda telah lahir, ya, ke permukaan bumi ini. Tapi bila Anda belum mendapatkan cahaya itu, Anda belum lahir. Jiwa Anda masih berada dalam kegelapan, kebodohan, kesesatan, dan penyimpangan. Sudahkah jiwa kita terlahir ke permukaan bumi ini? Pertanyaan yang perlu dijawab. Inilah maksud kelahiran jiwa, yaitu merupakan landasan utama kebahagiaan. Sehingga kata beliau, fasyahadat haqa'ika ukhar wa umuran lam yakun laha biha syu'urun qabla. Sehingga dengan dia melihat cahaya ilmu, diberikan penerangan dan cahaya ilmu, iman, ma'rifah dan tauhid, dia menyaksikan hakikat-hakikat yang lain dan perkara-perkara yang sebelumnya dia tidak pernah membayangkan hal itu dan tidak pernah terbesit di hatinya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ya status Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengeluarkan umat manusia dengan ilmu dan hikmah yang Allah turunkan kepadanya. Qala subhana alif lam ra kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur bi'inni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, ya, kitabun, kitab yaitu Al-Quran, zalnahu ilaih, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang memiliki pedoman hidup, kompas kehidupan. Kitab kebahagiaan itu Al-Quranul Karim. Al-Quran tersebut diturunkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur, agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan umat manusia ini dari berbagai kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kenapa zulumat di sini tidak zulmah? Kenapa an-nur dikatakan nur tidak anwar? Karena zulumat kathir, ya, zulumat itu banyak sekali. Kegelapan-kegelapan itu banyak, kebodohan, kezoliman, apalagi kesyirikan, bid'ah, maksiat, kelalaian, macam-macam. Ya. Tapi nur satu, cahaya. Kebenaran itu satu. Sementara kebatilan itu banyak sekali. Kebenaran satu. Makanya nur, ya. Bi'inni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan al-aziz yang maha, ya, mulia dan al-hamid yang terpuji, itu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, itu status Nabi, tugas Nabi dengan ilmu dan amal saleh. Kemudian dalam ayat lain, surat ayat tadi adalah surat Ibrahim, ya, ayat 1. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita tentang besarnya nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia ini, ya, belum terlahir jiwanya dan hatinya ke permukaan bumi ini, kendati fisiknya telah lahir, ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya banyak yang sehat fisiknya tapi sakit jiwanya. Ya. Banyak yang hidup fisiknya tapi mati hatinya. Ya, hatinya belum terlahir ke permukaan bumi ini. Sehingga dia tidak mengenal kebenaran. Tidak mengetahui kebaikan, jauh dari cahaya ilmu, jauh dari ketaatan, jauh dari mengikuti sunnah, jauh dari mentauhidkan Allah. Dia bergelimang dalam kubangan kemaksiatan, kezaliman, kejahilan, kesesatan, bid'ah, khurafat, kesyirikan, riya, pemikiran yang sesat, pemahaman yang nyeleneh, tradisi dan budaya yang menyimpang dari syariat Allah. Ini semua adalah kegelapan-kegelapan-kegelapan yang menyelimuti, ya, hati manusia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus fil ummiyyin. Dari umat ummi yang Asal mereka yang tidak tahu tulis baca, ya. Rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka juga, nasab keturunan yang mereka ketahui, jenis mereka juga, ya. Yatlu alaihim ayati, apa tugasnya? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kitab yang tadi turunkan. Rasul bacakan, ajarkan kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan diri mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, Al-Qur'an wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Naam, i wallahi, demi Allah. Manusia berada dalam kesesatan yang nyata, jahiliyah. Ya. Mereka baru terlahir satu kali. Belum terlahir untuk kelahiran yang kedua. Fisik mereka telah terlahir ke permukaan bumi ini. Tapi hati dan jiwa mereka masih belum lahir. Ya, belum keluar, terlahir dari belenggu hawa nafsu, kesesatan, kejahilan, kezaliman dan seterusnya. Naam. Maka berkat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia ini selamat dari berbagai kesesatan dan kezaliman kejahilan itu. Maka anda yang ingin lahir hatinya dan jiwanya, ya, bergegas pelajari Al-Qur'an. Ya, pelajari warisan Nabi, ilmu, baca Al-Qur'an. Pelajari ilmu, pelajari sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Tinggalkan hawa nafsu, tinggalkan kejahilan, tinggalkan berbagai tradisi para leluhur yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan agama. Tinggalkan hawa nafsu, maka hati dan jiwa anda akan terlahir, ya, dengan selamat dan anda akan bahagia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 164 dengan redaksi yang sama. Yang sedikit perbedaan di awal ayatnya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat karunia kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Ya. Allah telah berikan kepada kita nikmat. Apa nikmat tersebut? Ya, id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka juga. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, yang mensucikan jiwa mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab, al-Qur'an, wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. I wallahi, manusia berada dalam kesesatan yang nyata kecuali mereka yang telah dilahirkan jiwanya dan hatinya dengan mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah, mempelajari ilmu agama, mempelajari tauhid. Selama mereka dalam kejahilan, dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, dalam kebodohan, dalam kezaliman, maka pada dasarnya mereka belum terlahir, jiwa mereka belum terlahir ke permukaan bumi ini. Apa yang diharapkan dari jiwa yang masih berada dalam kegelapan itu? Mungkinkah dia bahagia? Kala, sama sekali tidak. Tidak akan mungkin. Karena kebahagiaan itu bukan kebahagiaan fisik, tapi adalah jiwa. Sebagaimana telah kita jelaskan. Maka kata beliau, hati itu memiliki, ya, dalam kelahiran hati ini ada tiga kondisi, kata beliau, ya. Hati yang pertama, jadi annal qulub, kata beliau, annal qulub fi hadhil wilada thalatha. Hati dalam kelahiran, ya, dari sisi kelahiran ini adalah kelahiran hati. Maka kelahiran jiwa. Jadi judul masalah kelahiran jiwa ini ada tiga kondisi dan tiga keadaan. Yang pertama, qalbun lam yulad wa lam ya'ni lahu. Hati yang belum terlahirkan. Hati yang belum lahir. Jiwa yang belum lahir. Dan belum datang waktunya. wa fi janinin, maka dia masih berada dalam janin. Oh, posisinya masih janin, bal huwa janin, ya. Posisi masih janin, fi batni syahwat, dalam rahim syahwat, hawa nafsu, wal ghay, kesesatan, penyimpangan, wal jahli, kejahilan dan kebodohan, atau kejahilan dan kesesatan. Ini yang meliputi dia. Jadi masih berada dalam rahim itu. Hati-hati. Ayo segera belajar ilmu. Segera belajar Al-Quran. Segera belajar sunnah. Agar hati kita itu ya lahir dari janin syahwat tadi. Atau hati kita lahir dari rahim syahwat tadi. Ya. Yang kedua, hati yang telah dilahirkan. Dan dia melihat. Melihat bagaimana keluasnya tentang tauhid, ya, tentang ma'rifah, dan telah terbebas dari ikatan belenggu, ya, tabiatnya kezaliman atau kegelapan nafsu dan hawa jiwanya, maka jiwanya merasa tenang dengan Allah, pandangan matanya semakin sejuk dan hatinya ya bergembira, merasakan kedekatan rohnya kepada Allah. Maka wadzakkarat ru'yatu billah, dan dia ya selalu mawatma'anna billah, dia tenang dengan Allah, merasakan ketenangan, ketenteraman, na'am, dan tidak ada sesuatu yang dia rasakan yang akan bisa mewujudkan ketenangan bagi dirinya, bagi jiwanya, kecuali adalah tatkala dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan selain dengan Allah, selain dengan menyebut Allah. Hatinya hidup dengan dekat kepada Allah. Naam. Kemudian yang ketiga, hati yang masih berada antara dua posisi. Ya, masih belum lahir tapi sudah terus menunggu kelahirannya. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan pada kesempatan kali ini? Bahwa jalan kebahagiaan itu adalah jalan tatkala hati dan jiwa bersemi dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu, dengan tauhid. Karena itulah sesungguhnya kelahiran yang sempurna yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Tapi sekadar hanya lahir ke permukaan bumi, tidak kenal kepada kebenaran, tidak kenal kepada tauhid, tidak kenal kepada ilmu, tidak kenal kepada kebaikan, ya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal nabinya, tidak mengenal rasul, tidak berpegang teguh dengan agama Allah, maka hati masih berada dalam ya rahim kebodohan, kejahilan, kesesatan. Kapan dia akan lahir? Kapan dia akan bisa ya merasakan kebahagiaan itu? Tidak akan mungkin. Kesimpulannya, jalan kebahagiaan itu jalan ilmu. Jalan kebahagiaan itu jalan sunnah. Jalan kebahagiaan itu jalan tauhid. Jalan kebahagiaan itu kebenaran. Barang siapa ingin meraih kebahagiaan, inilah jalannya. Perhatikan. Tanyalah diri kita masing-masing. Introspeksi. Jiwa saya ini telah terlahir untuk kelahiran yang keduanya. Ya, kelahiran yang kedua. Apakah saya terlahir untuk kelahiran yang kedua? Atau masih satu ya proses kelahiran? Atau fase kelahiran, yaitu masih kelahiran jasad atau fisik dari rahim ibu kita. Tapi apakah jiwa kita, ruh kita, hati kita telah terlahir untuk kedua kali, yang kelahiran yang kedua, ya. Maka kembali kepada ucapan Imam Ibnu Qayyim yang beliau menukil perkataan Nabi Isa, sampaikan kepada ya pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu marratin. Kalian tidak akan mampu nembus kepada kebahagiaan sampai kepada kekuasaan langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kecuali bila melalui dua fase kelahiran. Lahir fisik kalian dan lahir jiwa kalian. Semoga Allah mengkaruniakan. pada kita kelahiran jiwa dan hati dari kegelapan, ya, rahim, kebodohan, kejahilan, kezaliman, dan kesesatan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema menunggu kelahiran jiwa. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bilan telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika seseorang sedang menghadapi musibah yang berat, kehilangan orang yang dicintai, atau mengalami kegagalan berulang kali, bagaimana ia tetap dapat menemukan makna dan secercah kebahagiaan di tengah ujian tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
0: Nah, ya, terima kasih. Tatkala seorang, ya, menghadapi berbagai cobaan dan ujian, ya, ujian bertubi-tubi datang, tidak henti-hentinya, ya. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan secerca cahaya kebahagiaan yang menerangi jalan kehidupannya atau merasakan, ya? Pertama, seorang harus merubah, ya, mindset dia tentang dunia ini, persepsi dia dengan dunia ini. Tatkala dia memahami kebahagiaan itu, bahwa semua dunia dan kenikmatan itu ada pada diri dia, dia tidak akan pernah mendapatkan kesulitan, ujian, ya, berarti dia telah keliru dalam memahami hakikat dunia. Maka tatkala dia tidak mendapatkan apa yang menjadi persepsi dia, mindset dia tentang dunia itu, maka dia tidak akan pernah, ya, merasakan suatu kebahagiaan, makna kebahagiaan, kecuali apa yang sesuai dengan keinginan dan persepsi dia. Maka kita rubah persepsi kita dengan dunia ini apa? Dunia ini ibtila, ya, bukan tempat selamanya, hanya bagaikan, ya, sebatang pohon yang rindang tak berteduh di bawahnya melanjutkan perjalanan. Dunia di sisi Allah, ya, memang sangat hina. Dunia bagi orang beriman adalah penjara. Surga biar orang kafirin. Ya. Dan Allah telah menentukan. Ini keputusan Allah, tidak bisa dirubah. Tentang dunia bahwa ibtila, kebaikan adalah ujian, kejelekan ujian juga. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atasbirun. Ya, kami uji kalian dan kejelekan dan juga kebaikan, semuanya fitnah, ujian bagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas Allah mengatakan, "Nah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiril sabirin." Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatu ulaikumul muhtadun. Subhanallah. Itu hakikat dunia. Pasti kata Allah, kami akan uji kalian. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum wa la nabluwannakum. Jadi berlapis-lapis, ya, penegasan makna di sini. Wala nabl lam lab ta'kid. Uluwannakum nun musyaddadah ta'kid lagi. Ya, ketegasan mempertegas makna. Wala nabluwannakum. Sungguh, sungguh pasti kami akan menguji kalian. Ya. Bisyai'in, tapi dengan sesuatu. Bukan dengan semuanya. Bisyai'. Minal khawb, ada rasa takut. Bisyai' minal khawb. Wal ju', rasa kelaparan. Binaqsi minal amwali wal bishay minal khaw wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wa naqsim minal amwali wal anfus, jiwa, wal thamarat, buah-buahan, ya, itu semua dalam hidup kita rasakan itu. Ada orang yang kita cintai pergi mendahului kita.